0: marakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey, kita bakal jalan gemilang
2: Ya, yeah, betul. Okay. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi, tiga suara masih lagi bersama dengan anda. Saya punya vokal ni, saya macam biasa orang Sarawak. Kami lah Sonny Kusin.
3: Okey, saya orang Johor. Lahir kat Johor, membesar kat Johor. Mak Jawa, ayah Kelantan. Saya Diana Wai.
1: Saya pula Nazri. Ada darah Kelantan. Ada orang Selangor, Kajar.
2: Yalah, saya bapak saya ada mix-mix Brunei. Jadi inilah membentuk kita timbalan pengarah radio kita. Kak Norsa pun muncul. Sehari ni tak nak pantun, kita baca je komen. Banyak komen. Dia kata best, tiga suara, informatif. Awak kan, yelah. Daripada trademark kan.
3: Okay, Nur Hawa Adenan dia kata tiga suara the best. Selalu dengar dekat radio lah, dekat office. Sentiasa tiba dengan gelagat tiga DJ ni tau.
2: Terima kasih
3: Hawa.
1: Nur Hidayah MJ kata, saya di rumah ni selalu dengar tiga suara. Suka dengan kamu. Salam dari Bumi Sabah.
2: Allah, terima kasih. Amir Emeline.
3: Ya, Amir.
2: Dia kata tak nak bandingkan dengan stesen lain. Cuma nak cakap paling syok part awak kan dia. Awak kan Nazri. Lagi satu, bukan nangis tapi sebab. Ya. Sebab tau.
3: Okey, Kak Mu Fendi dia kata sebab lagi. Ini pun memang dengar setiap hari tiga suara ni memang terbaik. Alhamdulillah.
2: Sebab tau apabila kita baca komen-komen yang terus menaikkan semangat kita untuk terus bekerja macam tak nak habiskan. Konti pukul 10 ni.
3: Selalu
1: habiskan. Habiskan.
3: Selalu awak yang paling hilang cepat.
1: Sampai pukul 10 je.
3: Okey, Aniza Samir dia kata dia dengar dari Radio 1 lagi.
2: Allah.
3: Lepas tu beralih ke Music FM. Lepas tu bertukar ke Nasional FM. Setia dia dengan kita. Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Aniza Samin pun kata dia teruja dengan celoteh kita. Lagi-lagilah tentang kisah dua adik beradik up-up bom-bom pun masuk.
1: Ingat tak apa cerita dia Ingat tu. Jangan lupa-lupa pula. Okay. LB Yana kata pagi cerah. Hari nak jerebu. Daun keladi menitis air. Semoga baik buat DJ Sonic. Raikan tiga suara jadi berpesta. Pandai
3: dia pantun.
1: Pemenang kita hari ni.
3: Pandai.
2: Elbiana ujung sama Rima dia kena sama tau. Kak Dayang kan bising nanti.
3: Pandai dia pantun.
1: Okey.
3: Ya pantun tu.
2: Bincang.
3: Okey, baik-baik.
2: Okey, baik. Kita ada bahan, kita tak kosong. Sebab tu orang suka kita sebab kita penuh dengan ilmu.
3: Okey, saya nak kongsi ni tentang timbalan Perdana Menteri kita. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau menggesalah supaya klinik kesihatan terutama di kawasan perkampungan orang asli dimasukkan sebagai antara inisiatif di bawah Pelan Strategik Penentu Sosial Kesihatan Orang Asli untuk tahun 2026 hingga 2035.
1: Betul. Dan usaha itu penting kerana akses kepada perkhidmatan kesihatan di perkampungan orang asli masih perlu penambahbaikan. Daripada 628 perkampungan orang asli, sekurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah pun mempunyai klinik kesihatan.
2: Jadi beliau juga beliau yang juga merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata pelan itu diterajui Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi pendekatan seluruh kerajaan dan seluruh masyarakat dengan penglibatan 17 kementerian dan agensi. Jadi tambahnya pelaksanaan itu memerlukan kerjasama rentas kementerian dan agensi termasuk KKM, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Kementerian Ekonomi serta Kementerian Keuangan.
3: Okey, kalau tengok ni ada 6 teras utamalah untuk pelan ni. Antaranya akses dan juga kesamaan perkhidmatan kesihatan, literasi, lepas tu tingkah laku kesihatan, akses kepada pendidikan juga Jadi moga-moga tercapailah. Kalau tadi dah 50% kita harapkan 100% lah nanti menjelang 2035.
2: Ya betul. Baik. Jadi terima kasih banyak-banyak Jimmy Jim juga sentiasa mendengar kita. Muhammad Kazai, Marsha Saleh, Leona Avila Christie. Ya Allah.
3: Terima kasih
2: tau ramai yang muncul hari ni
1: Okey, kita ada satu lagi video. Boleh tonton sekarang pada ibu bapa yang sedang main dengan anak-anak di rumah. Berhati-hati
3: Okey, kita tengok kenapa kena hati-hati.
2: Apa yang berlaku?
3: Jangan lagi dalam global
1: Okey. Jom dengarkan lagu ini dahulu, Gila Bayang.
2: Allah.
3: Inilah dia.
2: Nas

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Global.
1: Okey, global kita hari ini sesuatu yang agak berbahaya.
2: Okay. Ya, betul. Jadi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih pada Nadia Fadila Ali ni.
3: Sebab?
2: Ini sahabat kita daripada RTM Kuching tau.
3: Oh, hai.
2: Yang ada munya berkemah dekat rumah yang dengar kita, masuk kereta pun yang terus dengar kita tiga seorang.
3: Oh.
2: Yang suka gila-gila dengan kita tiga. Mun kita tiga tu datang ada yang kuncing, dia lupa carinya. Nadia Fadila Ali namanya.
3: Nanti kita tu pergi sana kita carinya.
2: Mun kami.
3: Kita pergi sana.
2: Mun kami pergi sia.
3: Mun kami pergi sia ke TM Kuching. Kami carinya.
2: Cari kita.
3: InsyaAllah.
2: Kelaklah kita carinya di Sia now.
1: No.
3: Kelaklah kita carinya di Sia. Masih.
2: Yang dah tetak-tetak. Tetak tu gelak.
3: Jangan tetak-tetak. Malu kami tu. Kamu nang, kita nanggak kami.
2: Udah lagi nak masuk kita ke segmen seterusnya now. Kita dua tu isi boleh timbak. Alu melelat. Udah ke?
1: Ya udah.
2: Okey, baik. Jadi kita back to business. Jadi kita ke ruangan seterusnya, global. Anak seronok main tali hitam rupanya ular. Ya ke?
1: Ya, ular.
3: Oh, hidup. Ish,
2: masya-Allah.
1: Memang hidup ular tu.
3: Boleh Roger ajak kita ngopi.
2: Udah.
3: Nadia, dia ajak kopi-kopi.
1: Makan apa? Burak tu putih kan?
2: Burak putih celum hitam. Nama berita Nuan.
3: Mana?
2: Udah makan.
1: Empat.
2: Okey, kita teruskan. Awak berdua kan?
3: Okey. Kalau tengok video global ni memang, yalah, saya pun sebagai mak saya tengok ni, saya pun ngeri juga.
2: Ya, betul.
3: Okey, kanak-kanak ni, anak dia ni usia dalam 3 tahun je, lebih kurang. Dia duk main, asalnya dia main tu dekat belakang mak dia tau. Tapi budak kan dia akan beralih lah. Kalau main, dia tak akan main kat setempat. Tapi bila dia dah beralih tempat tu, dia main ada satu tali warna hitam. Rupa-rupanya yang dimain itu, yang dilempar, dipusing. Nampak dia siap pusing-pusing kan? Rupanya ular dah.
1: Okey, kadang tu berlaku ketika dua beranak tu sedang berada, sedang duduk lah. Dekat ruang tamu, berselerak dengan mainan. Dan pada waktu itu ibu dia tak perasan. Sebab waktu tu ibu dia tengah membersihkan tayar troli mainan.
2: Jadi si ibu ni lihat dia sedang membersihkan tayar sebuah troli mainan sambil diperhatikan oleh anaknya. Tanpa mereka sedari, seekor ular hitam sebenarnya telah berada di salah satu tiang
3: Tepi tu.
2: Dalam kediaman tersebut. Itu yang anak dia terus ambil. Itu dia ingatkan tali. Tak boleh tengok
3: Tapi saya suka tengok bila baby tu dia pegang ular tu sampai dia pusing. Ular tu pun macam terlilit dekat lengan anak dia. Anak dia buat dang dia kan.
1: Nasib baik ular tak patuk tau.
3: Itulah tu.
1: Okey,
3: boleh tengoklah Tapi dia nampak jelas warna hitam sebab lantai dia warna cerah. Lantai dia warna macam krim-krim sikit.
2: Dekat tiang tu.
3: Dah ada dah sebenarnya.
1: Yang rumah tu.
3: Nampak tu
1: Jadi kena hati-hati lah
3: Sebab kalau ikut kan memang ada permainan yang ular tu kan. Yang getah tu.
2: Jadi hati-hati juga. Yang paling penting jagalah kebersihan rumah kita. Sebab kadang-kadang anak-anak kita ni memang banyak permainan
1: Banyak permainan. Ular masuk. Sekarang ni kita tak kata apa. Sebab bila tadi akan keluar.
3: Yelah, cuaca panas. Kena perhati jugalah dalam kereta. Nak buka aircon, buka enjin, buka bonet, dekat tayar.
2: Dan juga pastikan juga pisau pencukur dekat rumah tu simpan Nazri. Anak Nazri dah cukur bulu kening dah.
1: Kita tanya Sam lah, manalah dia letak tu.
3: Allah.
2: Jadi anak awak bulu kening ada ke?
1: Ada sikit lah.
2: Apa boleh lukis kan?
1: Sumak dia ajar.
3: Allah.
2: Hati-hati semua
3: tau. Saya yang akan panik apa lah awak dekat telefon. Rupanya cukup.
2: Jadi pastikan juga anak kita terpedaya lah.
1: Jangan terpedaya lah.
2: Ada video dekat TikTok yang cukup bulu kening.
3: Challenge tu. Janganlah
1: Tengok-tengok pantau-pantau sikit
3: Yelah. Pantau abang-abang yang bawa helmet. Pastikan juga kot ular duduk dalam helmet tu kan. Tengok juga tau.
2: Awak kan sekejap masuk yang kening. Sekarang masuk ular.
3: Yelah, macam kita tentang kening yang ular kan.
2: Tapi itulah, hati-hati semua. Jagalah anak-anak kita lah
3: Yelah.
2: Jadi esok bulu kening mata anak awak tu jangan zen lah.
3: Rika.
1: Itulah tu. Okey, jom. Lagu ni.
2: Awak marah dia lah nanti.
3: Tak marah. Boleh dah jadi.
1: Jangan
2: marah tau anak kita.
3: Nak membesar.
2: Ya. Yeah.
1: Dia nak explore. Kalau mak dia, saya marah lah.
3: Mak tak boleh eh.
1: Tak boleh lah.
3: Perempuan tak boleh juga kening eh. Dosa.
2: Dosa tau dia.
3: Eh, saya tak lah. Yalah, original tau.
2: Itulah lebat macam kajol.
1: Okay. Jaga-jaga.
2: Lagu apa?
1: Jaga-jaga.
2: Oh, nah, ular tadi lah. Walaupun lirik lain eh.
3: Amira Osman eh?
1: Ya.
2: Baik, ini
1: saya tak nak sebut.

0: sentiasa berjaga-jaga dalam keadaan apa jua situasi sekalipun.
1: Okay. Ya, betul.
0: Hati-hati.
1: Uh-huh. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Hmm. Jadi ini komen daripada sahabat kita ni.
2: Siapa?
1: Iaitu Fadli Da'i. Dia cakap pandai dia kelakar Sarawak. Ya, saya memang ajar Nazwi dengan dia ni. Hari-hari mun boleh, setidaknya kena. Pandai kakak Sarawak.
0: Ya, kena.
1: Ugi, sebab ada orang Sarawak di situ. Yeah. Sehingga kita dua tak sing ambil ilmu.
2: Iyalah.
1: Saya kok kecek latte. Saya pun boleh juga kecek latte.
0: Boleh berlakon.
2: Kita kan Radio Nasional FM. Boleh berlakon, nak kelakar Sarawak. Boleh nak kecek latte. Boleh cakap jauh. Boleh.
1: If you want to speak in English, I have no problem.
2: Yeah,
0: sure. Divide by 3, 4, 5, 6.
1: Humans can be divided into 3 categories.
2: Yes, hidup mulia ni. Please comment.
1: Awak
0: kan. Okay ni.
2: Okay.
0: Adi Sasamin kata tau. Banyak kali bila balik dari surau, mesti ada anak ular lalu depan mata.
2: Kalau mesti tu kena jaga kan. Takut orang hantar tu. Takut orang hantar tu kan.
0: Siapa nama? Adi
2: Sasamin. Ada pipi-pipi ngeri ke ada tak?
1: Jumpa Ustaz tau. Belajar jumpa Ustaz. Rukiah.
2: Aku macam guna rukiah tu.
1: Allahu Akbar. Okay, baik. Yen QA. Dia kata dekat rumah mertua saya. Dia kata selalu masuk ular hitam kecil. Ada hari-hari tu saya dengan Ipa kemar-kemar rumah mertua. Pelik tengok ada benda bergerak dalam kasut. Bila kami terbalik ke kasut, rupanya ada ular kecil.
2: Aku kena rukiah agak tu.
0: Jaga-jaga.
2: Okay. Leona Avila Christie. Dia kata syukurlah anak tu selamat. Alhamdulillah.
1: Yalah, kadang-kadang anak kita ni dilindungi oleh Allah SWT.
0: Apa betul? Yalah, betul lah. Okay, Bob Rob Bobin. Dengar tiga suara ni terbaik tau.
1: Ya, terima kasih tau.
0: Saya setiap pagi memang dengar. Bila hantar anak pergi sekolah.
2: Okay.
0: Rasa tak sah kalau tak dengar National FM. Suara gelap manja dia dan Nazri.
2: Manja betul.
0: Serta beautiful English, Sonic.
1: Yes, beautiful English. Yes, you understand.
2: Very beautiful.
1: Yeah, that is the moment.
2: Okay, Malaysia.
1: Apa kan Nazri kan?
0: Kita nak bersama dengan Anis.
1: Oh,
2: Anis.
1: Main golf ni.
2: Bukan itu Wani.
0: Wani. Anis ni lain.
2: Anis dari itu, dua. Yang satu yang doktor.
1: Yang main golf tu doktor Anis.
0: Itu Wani.
1: Oh, Wani.
0: Ini Anis Asma.
1: Oh, okay, Anis.
2: Baik.
0: Okay, baik.
1: Anis ni pula biasa juga tau.
2: Mestilah. Kita tak terpilih lah.
1: Ya. Yeah.
2: Okay, dah jom.
0: Okay, jom dengarkan ni. Tinjauan cuaca.
2: Silakan.
3: Tinjauan cuaca.
4: Hello, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Pada pagi ini, keadaan cuaca di seluruh negara kelihatan baik di mana tiada hujan yang diserap di seluruh Sabah dan Sarawak serta kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia. Hujan kini hanya diperhatikan berlaku di sekitar perairan negeri Kedah, Perlis, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu dan juga Melaka. Keadaan hujan ini dijangka akan beransur reda pada lewat pagi nanti. Beralih kepada ramalan cuaca di sebelah petang, hujan masih diramalkan berlaku di sekitar Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, bahagian timur Johor serta pedalaman Selangor. Manakala bagi lain-lain kawasan, keadaan cuaca diramalkan baik dan sedikit panas. Dalam pada itu, keadaan cuaca berpotensi jerebu dijangka tertumpu di bahagian selatan Sarawak. Orang ramai dinasihatkan untuk banyakkan pengambilan air kosong, kurangkan aktiviti di luar bangunan terutamanya pada waktu puncak dan elakkan melakukan pembakaran terbuka bagi mengelakkan risiko jerebu. Selain itu, anda dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan amaran dan juga perkembangan cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia melalui laman media sosial serta laman web rasmi di www.met.gov. DMY. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan kembali bersama Tiga Suara, Dia, Sonic dan Nazri di National Pagi.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bertemu lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Hari ini Abang Bat nak tanya, betul ke kalau nak tenang kita kena pergi pantai ataupun kena naik gunung ataupun kena terbang ke Bali? Ramai anggap healing itu adalah bercuti. Tapi hakikatnya, kesihatan mental tak semestinya datang dari lokasi, tapi dari tindakan kecil yang konsisten. Kajian menunjukkan bahawa aktiviti harian yang ringkas tapi bermakna, seperti tidur cukup, bersosial positif dan buat perkara yang disukai, lebih stabilkan emosi berbanding escapism sesekali. Jadi, mai Abang Bat kongsikan 3 cara kita untuk jaga kesihatan mental tanpa perlu healing trip yang mahal-mahal. Cara yang pertama, buat rehat bermakna secara harian. Kadang-kadang kita penat bukan sebab buat kerja banyak, tapi sebab tak pernah rehat betul-betul. Contoh, 15 minit duduk diam tanpa skrin, 10 minit zikir atau tarik nafas dalam-dalam, ataupun dengar lagu yang menenangkan atau baca Al-Quran dengan fokus. Ingat, tuan-tuan puan-puan, badan kita macam bateri. Kalau tak charge, makin lama makin slow dan akhirnya shutdown. Cara yang kedua, bina rutin ringkas yang buat kita rasa hidup ni masih dalam kawalan. Kita stres ni bila rasa hidup ni serabut, betul? Tapi bila ada sistem, walaupun kecil, hati jadi lebih stabil. Contoh, kita set waktu bangun dan set waktu tidur yang tetap. Ataupun kita buat to-do list yang realistik. Cukup 3 benda besar sehari. Cukup. Itu yang kita nak lakukan. Contoh. Ataupun kita ada waktu yang tetap untuk me time. Bukan tunggu masa lapang baru nak cari ruang. Nah, dia macam inilah. Jangan tunggu cuti sekolah baru nak cari ketenangan. Sebab kadang-kadang 15 minit tanpa gangguan pun dah rasa macam spa dalam minda dan jiwa. Kan? Cara yang ketiga adalah bercakap dengan orang yang faham, bukan sekadar melayan diri sendiri. Nah, kesihatan mental perlukan output. Kalau kita simpan sorang-sorang, kita yang semput. Kita yang akan makan diri. Contoh, apa yang kita boleh buat adalah bercakap dengan pasangan, ataupun bercakap dengan sahabat, ataupun dengan mentor. Ataupun kita tulis dalam journal, kalau kita jenis yang tak selesa nak bercerita dekat orang. Tapi yang terbaik adalah luah dalam doa. Bukankah Allah itu adalah pendengar yang terbaik, yang tak pernah silap faham terhadap hamba-Nya? Dan kajian juga menunjukkan, bercakap tentang emosi secara berkala membantu mencegah emotional backlog yang boleh bawa kepada kemurungan ringan. Jadi pengakhirannya, Abang Bat nak cakap satu benda. Kadang-kadang kita tak perlu pergi jauh pun untuk pulih. Kita cuma perlu pulang sebentar kepada diri sendiri. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Tiga suara lagi.
1: Ya, betul. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama sama dengan kami pada waktu ni.
2: Okey, kita dah live di TikTok. Kita ada Kak Saria, Aziz Elun baru masuk, Sazali. Lepas tu Munirah, Kamal baru follow. Terima kasih Kamal. Dia kata, ui mengantuk betul dia kata.
1: Jadi apapun terima kasih untuk semuanya. Saya dapat cabaran ni.
2: Apa dia?
1: Daripada pengarah program radio kita. Ini bos cepus kita, Saiful Zaman ni. Sodik yang baca.
2: Ya, sila.
1: Janganlah sedih. Awak kan
2: belum apa-apa dah sedih.
1: Sebab saya kata ramai yang suka apabila saya cakap in English, right? Human can be divided into three category. But then ini ucapan istimewa. Dia kata begini. We extend our deepest gratitude to all our cherished listener and loyal supporters of Tiga Suara Nasional FM. Your unwavering encouragement, altruism, and continued support inspire us to deliver meaningful content and exceptional broadcasting experiences. Yes. Thank you for being an integral part of our journey and for allowing our voices to resonate in your heart.
2: Lama awak practice tadi
1: Tak adalah. Saya pun baca.
3: Betul, bagus tu.
1: Macam mana Nazri, okey
3: Okey,
1: dia okey
3: Bunyi seketul-seketul tu.
1: Ya.
2: Boleh lah.
3: Hebat.
2: Takkanlah tak terpilih.
1: Takkan dah tepuk Nazri. Ya Allah. Yelah, itulah kita ni kena ada ilmu lah.
3: Hey, memang lah.
1: Alhamdulillah, you know, something lah.
2: Faham tak tu?
1: Faham lah. Kita nak ucapkan terima kasih untuk sokongan semua yang bersama dengan Tiga Suara. Terima kasih.
2: Alhamdulillah.
1: Bos Encik Saiful Zaman kita.
2: Bos cepus kita.
1: Thank you very much for that word. That what is so memorable and phenomenal.
3: Cuma
2: dah lama bos cepus tak tahu macam bagi contoh macam mochi, bonshi contoh.
1: Ya Allah kan.
2: Macam kopi contoh.
1: Dah.
3: Ada bersuara hari ni. Ada bersuara.
1: Tapi bos cepus ni jangan disangka dia boleh datang je. Nanti tu duduk kat luar tu.
2: Dah ada. Dia macam contoh lah.
1: Contoh lah kan. Kita tak baksa lah.
2: Macam zoo, macam cappuccino.
1: Awak
2: kan contoh.
1: Yes, Yez terbaik.
2: Well, thank you.
3: Thank you. Okay, lepas ni kita ada berita
1: Nurul Zahira Razi.
2: Terus saya macam tengok kokok bos jepus kan.
1: Terus kita tengok kat luar
2: je.
1: Kokok kan. Itu contoh.
3: After this with Nurul Zahira Razi.
1: Nurul Zahira Razi, are you ready? Nurul Zahira Razi,
2: if you're ready, say yes.
1: Say hey.
3: Cepat.
2: Inilah dia
1: Nasional.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada ahli parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh ahli parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam berucap atau siapa yang lantang. Tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Kerana bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik. Mereka mahu tahu satu perkara iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
2: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah Rancangan Malaysia ke-13.
3: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri.

0: kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan maupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
2: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
1: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974. Berita seterusnya, perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
3: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
1: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan Sukma 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukma 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa.
4: Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
1: Ya, tegakkan bendera kita kibarkan Jalur Gemilang.
2: Ya, betul. Okay. Jadi, apapun terima kasih banyak-banyak untuk semuanya kepada bos cepus kita, Encik Saiful Zaman kita, iaitu pengarah program radio kita. Dia ni punca.
3: Kenapa?
2: Tau. Dia minta kopi lah, itulah. Memang bos cepus kita muncul tau.
3: Yelah, saya minta Zeus. Dapat Wanda. Ya, dapat bolehlah.
2: Awak. Okay. Awak kan?
3: Yelah, bersyukurlah. Tak sempat kan? Tapi boleh order Grab, bos.
2: Tapi apapun terima kasih banyak-banyak. Ada yang baru saja menonton tadi live TikTok, bos pun dah cakap in English, you know. Yang tadi
3: ada English challenge.
1: Saya pun nak ucapkan terima kasih kepada bos. Sampai-sampai tadi terus sign OT saya.
2: Oh ya ke Nazir?
1: Sekarang ni OT kena sign bos cepus tau.
3: Sebab Sony tak pernah claim. Tak pernah OT kan?
2: Tak pernah. Awak berdua kan?
3: Okay, tapi apa pun terima kasih Encik Saiful Zaman Yusof.
2: Yeah.
3: Bos cepus kita selalulah orang kata menyantuni kita juga. Terima kasih banyak-banyak. Moga murah rezeki, sihat selalu. Kaya yang bermanfaat. Macam inilah, kaya yang bermanfaat. Kongsi rezeki.
1: Alhamdulillah. Semalam pun dia kongsi rezeki.
2: Ya, betul. Saya tak dapat datang semalam.
3: Tak apa.
2: Awak faham kan, saya lepas 12 tu saya ada masalah itulah.
3: Masalah pun muncul.
2: Bukan awak. Kan saya dalam proses menurunkan
1: berat badan.
2: Awak Najib menurunkan emosi.
1: Oh, okay.
2: Tak payah sebut berat badan kan.
3: Wala korang yang awak tak nak jumpa kat dalam.
2: Saya 62 kg kan. Saya sekarang ni berat 62. Jadi doktor nak saya 55.
1: Oh, ay, doktor pun.
3: Umur dia dah, umur dia sesuai berat 62 tu, doktor. Doktor pula menekan-nekan. Kenapa? Murung kawan kita.
2: Oh, dia marah doktor saya tau. Dua kan. Okey, Dayang Hawa Wang Ahmad.
3: Apa dia?
2: Tiga suara memang terbaik. Bikin seorang-seorang kita senyum dan gelak.
3: Okey.
2: Harap tiada orang yang nampak, takut mereka ingat kita tak betik pula.
3: Tak betul, tak betul.
2: Oh, tak betul. Yelah, yelah.
3: Typo. Terima kasih Aizan.
2: Terima kasih.
3: Ini di TikTok ada Pendekar Kinzo, Raisaha, lepas tu Marina. Siapa lagi ni? Takim.
1: Takim ada juga.
3: Ada juga Sazali, macam biasa. Nina Rahim. Pun ada Sariah, Jeff Tanakan, Ongjir Ogimor.
1: Masih banyak.
3: Oh, Izwan 84 suka dengar tiga suara borak.
2: Allah, terima kasih banyak-banyak. Lia Zaliha Azwan pun dia kata tiga suara ni memang terbaik. Buat kita gelak, senyum-senyum seorang-seorang diri. Harap tak ada orang nampak, takut mereka ingat kita tak betul pula. Yelah, kadang-kadang ada yang memandu dalam kereta. Biasa ramai yang saya jumpa dekat luar. Mereka gelak seorang-seorang tau, dengar kita. Kita pula macam mana kan? Tak kosong.
1: Saya gelak je.
2: Jadi terima kasih untuk sokongan semua. Dah hampir 6 tahun dah.
3: Hampir
2: 6 tahun dah kami bersama tau, tiga suara. Ini gabungan yang paling lama
3: dalam gempak
2: dalam siaran RTN.
3: Dia paling gempak malah nak cakap lama. Kan
2: paling selay lah.
1: Lama tau. Rasa lama je tu.
2: Saya dengan Nazri yang paling lama daripada KLFM. Lepas tu dengan dia sebelum Nazri masuk.
1: Betul.
3: Betul. Alhamdulillah. Okey, sikit lah sikit. Alpha 10, Alpha pukul 10.30 nanti.
2: Ya, silakan baca dia.
3: 2.0 kita ada tetamu. Nak cakap tentang antara dehidrasi dan juga stroke haba. Bersama dengan Dr. Roswinder Singh, selaku pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit dari Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Okey,
3: itulah antaranya.
2: Jadi jangan lupa semuanya ada live di Facebook dan juga anda boleh terus saja follow TikTok kita sebab rakan-rakan DJ kita pun dah banyak buat video tentang Hari Kebangsaan.
3: Repost lah komen kan.
2: Betul. Dan juga jangan lupa untuk terus saja kibarkan Jalur Gemilang. Satu meja, satu Jalur Gemilang dekat pejabat.
3: Betul-betul.
2: Macam dekat meja saya memang dah ada Jalur Gemilang.
1: Meja saya memang ada sebab meja saya berkongsi. Berkongsi dengan ramai orang.
3: Saya pun kat rumah dah ada dah, mak saya tolong
1: gantung.
2: Yang paling penting, hotel saya, tingkap dia dah diselaputi oleh
1: Jalur,
2: Jalur Gemilang.
3: Level berapa?
2: 13.
3: Jadi, hotel mana?
2: Hotel mana? Akan menghadap KL Central apabila saya buka dia. Oh, Jalur Gemilang. Oh. Bayangkan begitu bangganya saya. Nangis tau.
3: Berdiri tegak lah.
1: Okey. Ah, kan. Baik. Okay. Lepas ni kita ada peribahasa.
3: Okey, baik.
1: Jom. Peribahasa dengan A'a Bombom.
2: A'a Bombom pun dapat sambutan. Kan tak sangka kan?
1: Kena dengar tau. Ingat balik apa semalam punya kisah dia.
2: Nama doktor tu dia.
1: Sudah.
3: Mustaqim.
2: Bukan. Saya tak tahulah, malas.
1: Dengar balik.
2: Dia ada nama singkatan dia.
3: Inilah dia.
2: Nasional.
1: Pagi.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam, bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey. Itulah TikTok lagi.
1: Jadi terima kasih semuanya. Jadi waktu sekarang dah pun 9.30. Ada yang dah pun masuk pejabat. Ada yang baru je nak sarapan pagi. Jadi sambil tu dengar kita tahu. Ini peribahasa.
2: Okey, peribahasa hari ni berbunyi begini.
1: Ya, silakan dia lah nama.
2: Apa?
0: Pakai apa tu?
1: Ni, apa lip tip?
2: Oh, lip tip. Faham? Okey. Oh, sebab ada tentang bibir. Okey, baik. Peribahasa hari ni berbunyi begini Misai pulang ke bibir.
1: Allah, sekali lagi
2: misai pulang.

0: Macam ada ikor vokal dalam gua.
1: Vokal.
0: Vokal eh. Misai pulang. Misai pulang ke bibir.
1: Allah. Hebat vokal Dian Awang. Okey. Okey, maksudnya Nazri, maksudnya, Fahmi, Syukri.
2: Maksudnya Nazri. Kembali.

0: Inilah ke asalnya
1: sebabkan kita tiga orang ulang sekali lah lagi.
2: Alright kan?
0: Kembalilah asalnya.
2: Allahu Akbar. Okay. Baik. Apa bom-bom?
1: Okay.
2: Semalam mereka telah pun berada di sebuah hospital.
1: Betul.
2: Dan mereka telah pun dirawat oleh seorang doktor. Up-up, laki ke perempuan?
0: Up dia lelaki.
2: Sebab?
0: Sebab dia ada di up-up lah.
2: Bom-bom perempuan sebab?
0: Dia bom-bom lah.
2: Yang buat. Okey, baik. Yeah. Jadi apabila mereka naik ke atas hospital tersebut di Putrajaya. Okey. Kan mereka bawa apa? Jalur
0: gemilang. Okay.
2: Jadi doktor tu adalah
1: pakcik dia
2: nama
1: Latif.
2: Dr. M. Bukan Dr. Muhammad Hilmi. Nama asal lain. Jadi orang panggil dia kampung dia Dr. Hilmi.
1: Oh, yalah senang.
2: Pendek lah.
1: Helm.
2: Dr. Hilmi pun naik. Naik ke atas bumbung. Jadi dia macam itulah. Apa-apa dekat bumbung dah jatuh kan?
1: Yalah.
2: Dah jatuh dekat bangunan di tingkat atas sekali dan apabila mereka jatuh tu
1: tersangkut
2: sebabkan jalur gemilang.
0: Okey.
1: Okey.
2: Jadi sebabnya
1: Sebab
2: apa yang berlaku pada hari ini ketika up-up bom-bom bergantung-gantung tau. Dekat apa nama tingkap tu, jendela tu.
1: Okey.
2: Pakcik dia terus datang ambil tali.
1: Saya tolonglah.
2: Tolonglah. Jadi
1: tak nak tengok.
2: Dia apa nama?
0: Berpaut.
2: Dia tarik tali tu.
1: Okey.
2: Dan doktor tu terbatuk.
1: Terlepas.
0: Doktor pun.
1: Batuk. Macam Nazri tadi on mic lah batuk.
0: Tak lagi boleh tahan lah.
1: Tahanlah sikit lah.
2: Dah batuk tu ibarat misai pulang ke bibir. Mereka dua, Allahu Akbar, umur panjang. Mereka jatuh dekat ampayan. Jadi apa bom-bom tu dia tak dekat tanah, mereka dekat ampayan.
1: Macam berdebu. Bouncing lah. Pantulan
2: tu dan mereka masuk dekat ampayan.
1: Ampayan bersih mana?
2: Betul. Masuk. Jadi Dr. Hilmi tu tengok pada atas, Allahu Akbar, syukur pada Allah, kedua-duanya selamat.
0: Ada ampayan hospital eh?
2: Betul. Yelah. Jadi apabila mereka dua selamat, mereka tiba-tiba dimasukkan ke dalam ambulans.
1: Yelah.
2: Mereka ingatkan itu ampayan.
0: Okey, bukan ampayan lah, dalam ambulans.
2: Mereka termasuk dalam tu dia. Faham kan cerita saya? Jadi apabila masuk ambulans tu, mereka berdua terus dibawa ke dataran mahkamah.
0: Apa hal pula ke sana?
1: Kenapa pula?
2: Ada rehearsal untuk Hari Kebangsaan.
1: Oh, yelah. Tak lagi kan nak ni.
2: Jadi apabila mereka dua sampai dekat sana, Masya Allah, mereka tengok Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Wani Kerry Cak Cekuk.
1: Dan gamit.
2: Akhirnya mereka dua pun ditawarkan untuk...
1: Baru dah jatuh tinggi.
0: Boleh dalam ambulans tu.
2: Mereka ditawarkan untuk menyertai perbarisan perarakan Hari Kebangsaan.
1: Oh, yang human graphic tu.
2: Ya, human graphic kebetulan.
1: Yang
2: tengah
1: huruf apa?
2: Apa kan? Jadi, Wani Kerry dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza nak jumpa dengan mereka. Esok kita akan mengetahui apa yang berlaku.
1: Best, you nampak jumpa tok team macam tu ke?
2: Betul. Jadi up-up bom-bom sangat luar biasa. Mereka antara 15 orang rakyat Malaysia terpilih untuk menyertai perbarisan Hari Kebangsaan.
0: Untunglah jatuh
2: 2026.
0: Atas ampayan masuk ambulans pergi.
1: Kalau nak jumpa Tok T kena jatuh bangunan dulu lah.
2: Jangan lawak berdua kan.
0: Cerita.
1: Saya ni punya mengidam nak jumpa Tok T.
0: Ceritanya.
1: Cerita lah.
2: Jadi esok keduanya telah pun ditempatkan di grandstand.
1: Dalam kalangan orang yang beriman.
0: Di grandstand eh?
1: Oh, di grandstand.
2: Di grandstand lah. Kan ada 5,000 pelajar dan mereka berdua salah
1: seorang lah.
2: Salah ahli kumpulan yang akan buat
1: Himografik.
2: Cekuk.
0: nak main cekcok-cekok lagu tu dah main. Nanti kena marah pula.
2: Jadi esok
1: lagu Tok T boleh kot.
2: Betul. Jadi esok mereka akan
1: cekcok-cekok.
2: Esok mereka akan training.
1: Human graphic lah.
2: Human graphic esok apa yang berlaku? Tiba-tiba.
1: Okey, apa dia?
2: Tiba-tiba horror.
1: Okey, horror.
2: Ketika up-up bom-bom duduk dekat nak cak-cak-cuk.
1: Yalah kerusi pula.
2: Cak-cak-cuk. Ah, jendulah.
1: Ada kena pelengkung ni. Apa lagi?
0: Nanti besok.
2: Jadi
0: lah.
2: Esok.
1: Okey.
2: Tiba-tiba. Hujan. Itu saja.
0: Jangan lupa tau, masa rehearsal tu Mac ada sekali tau. Mac ada kat situ. Mac jadi pengacara utama.
1: Ya tu. Pengacara kat dataran.
2: Betul. Dah, itu lain. Jadi mereka dua. Cak cekuk.
0: Tukar. Malaysia badan ni boleh.
1: Jangan lupa esok eh. Apa dia?
2: Cak cekuk. Awak kan dia.
1: Okay.
2: Ingat tau lepas tu lagu tu eh.
1: Ya.
2: Lagu lain Hati Kamar. Nuruddin Said Iju datang.
1: Ya. Kita tengok lah baik. Inilah okay, dia.
2: Nasional. Lagi.

0: Alahai.
1: Ais Sukan.
2: Okay. Baik, jadi macam biasalah. Kita akan terus saja bersama dengan Azri Fahmi Syukur untuk info sukan terkini lah.
3: Info
4: baik. Sukan Sukma 2026 bakal bermula tak lama lagi. Jadi pasti tumpuan diberikan kepada semua kontijen lah. Saya fahamkan semua kontijen dah pun berada di Lembah Kelang ini. Untuk acara pertama sukan-sukan Malaysia nanti. Dan tumpuannya pasti terarah kepada bowling, yang mana Sri Kandi Tempin Bowling Negara kita. Dan juga untuk Selangor, Adilia Nur Irwan Shazli dan juga Adiana Muhammad Ridwan yang menhadir untuk kali ini, bukan sekadar untuk membawa sebagai harapan tuan rumah, tapi juga untuk membawa pencapaian terbaik kerana beliau pernah membawa Malaysia merangkul pingat emas pada kejuaraan bowling di luar negara. Dan mereka ini juga pernah menumpaskan gandingan dari Amerika Syarikat untuk merapas mahkota dunia burger wanita. Ini berlangsung di Sarawak. Dan kejayaan itu juga menyaingi pencapaian Esti Chiah dan juga Zandra Azilia untuk muncul juara pada edisi 2006 di Berlin.
2: Awak kan dia,
3: kan? Tak boleh tahan.
2: Yalah, manusia kan.
4: Tadi cerita dia, mereka sekarang ni antara prospek lah. Prospek emas untuk Selangor bagi sukan bowling wanita berpasukan.
2: Jadi kita doakan terbaik. Sarawak pun dah lakukan.
4: Betul, Sarawak dekat Kuching Sarawak.
2: Mereka dah buat nak pelepasan untuk atlet. Dan mereka nak mengekalkan kejuaraan lah. Sasaran mereka 75 pingat emas.
4: Okay, boleh.
3: Abang Sony, boleh saya request friends
2: tak?
3: Kalau
2: boleh.
3: Sudah follow kita juga.
4: Add aja lah.
2: Dah full. Saya punya dah penuh dah.
3: Faham?
2: Dekat Facebook. Kena buang berapa orang. Saya tak boleh buang yang lain dah.
3: Adakah follow? Dia kan boleh following yang extra tu.
2: Oh, iya ke?
4: Tak pun buang yang lama-lama lah.
2: Yelah. Nantilah tengok macam mana. Saya pun agak sibuk juga. Yelah. Okey, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Yang paling penting, jangan lupa follow TikTok ataupun Medsos Nasional FM tau.
3: Oh, you macam dah nak closing. Sabar tau.
2: Yeah, oh sabar, belum lagi.
4: Belum lagi.
2: Kalau saya dah closing dah ni.
4: Kita berehat dulu satu lagu.
2: Baik.
4: Nanti kita masuk balik. Okey.
3: Inilah dia
2: Nasional Pagi.

0: Anda mau lagi?
1: Ya, jangan lupa esok kami kembali lagi bersama-sama dengan anda. Allahuakbar, dah nak habis dah.
2: Ya. Siapa mau lagi?
3: Jawab kan.
4: Cukup.
1: Dah.
4: Cukup sampai pukul 10 sama esok pula.
1: Saya nak ambil darah pula dekat hospital.
2: Tak, sebab tadi dia minta nama dia Farid dekat TikTok. Mm-mm. Dia kata tiga suara tolonglah extend sampai pukul 12.
4: Cukup lah.
2: Siapa mau lagi?
1: Ya. Yeah. Ya Allah, akbar.
2: Okey, jadi terima kasih Azri Zahri, Kamal Mad, Sariah Idris, Pacai, Stika Sturi, Zali, Dayang Hawa, siapa lagi eh? DJ, Pendekar Kinzo, Nisafia, Aji David, Shamir. Oh, tu ke DJ Sonic? Ya.
1: Kenapa?
2: Kat sampai, sebelah.
1: Saya tanya.
2: Shamir.
1: Hello eh.
2: Lepas tu Afiq Rozaini, Kir Ibrahim, terima kasih eh.
1: Terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Esok dia akan berada di panel bahan awak dia.
4: Okay. Apa cerita?
2: Tahukah anda tentang dia dua dalam satu?
4: Dua dalam satu, tiga lah.
2: Tapi tak bertemu.
1: Oh. Dua dalam satu. Oh, saya tahu.
2: Apa dia?
1: Sungai.
2: Ya. Yeah. Tapi dia belum pernah dikongsikan di mana-mana lagi. Kita radio pertama yang kongsilah
1: di dunia.
4: Dua dalam
1: di dunia.
4: Satu.
1: Dalam satu maksud. Oh yalah.
4: Dia sungai.
2: Sungai.
1: Pertembungan.
2: Pertembungan. Dia bukan yang biasa kita tengok yang viral yang tengah-tengah laut jumpa tu, bukan.
4: Ini lain eh.
2: Ini lain.
1: Okey, baik.
4: Okey.
2: Okey.
4: Itu untuk tahukah anda.
1: Baik. Tular.
2: Sungai tu kita panggil dia sebagai negro tau.
1: Sungai negro.
2: Sungai negro.
1: Yalah.
2: Okey.
1: Kenapa awak nak ke situ?
2: Sebab ada kaitan dia
1: dengan negro.
2: Dengan sungai tu.
1: Oh,
2: bukan dengan negro.
1: Awak kan.
2: Okey.
1: Okay. Baik, dia berlaku di Nigeria.
2: Bukan.
1: Luar negara.
2: Luar negara lah.
1: Yalah, di lautan Pacific.
4: Pacific.
1: Pacific.
4: Lautan Pacific.
1: Pacific ya.
4: Pacific.
2: Bukan.
1: Yalah, lidah pula lekat ke banyak sangat. Maaf.
2: Okey, lepas tu tular masih lagi tentang Malaysia. Saya cuba dapatkan kontak nama dia kalau ada respon, kalau tak kita baca skrip lah.
1: Okey, berkenaan.
2: Berkenaan dengan bakat. Tapi Malaysia, satu Malaysia. Maksudnya kita perpaduan dalam satu Malaysia ni lah.
1: Ataupun dia wakil negara. Bukan.
2: Bukan. Dia bukan kejayaan. Tapi dia macam sampoi lah.
1: Oh yelah. Okay, baik.
2: Okay, lepas tu global. Global tadi apa ya? Sekejap saya tengok balik. Saya pun lupa.
4: Tengok sekejap apa dia.
2: Global. Global mana? Global. Saya nak bawa semua orang balik ke zaman 90-an.
4: Oh 90.
2: 90-an.
1: Pakaiannya
2: dan, bukan. Tapi kita semua dulu sangat sukakan dia. Tak ada seorang pun tak sukakan dia.
1: Oh, Raja Nikan.
2: Bukan.
1: Takut. Betul kan Zaz?
2: Bukan.
4: Oh, apa pula?
1: Bukan. Takutlah dia kan.
2: Bukan.
1: Saya sebutnya dia macam mata dia besar kan.
2: Bukan.
1: Oh yelah.
4: Tiba-tiba.
1: Takut.
2: Lain. Nanti lain. Nanti daripada kecil, dewasa, pertengahan usia, semua suka.
4: Semua suka.
2: Tak tahu apa, kena tunggu.
1: Doraemon.
2: Bukan.
4: Dia pakaian?
2: Bukan.
1: Manusia.
2: Dia orang lah.
1: Orang.
4: Orang dan tempat.
1: Okey.
2: Okey. Jumpa esok insyaAllah.
1: Saya pun dah ada bahan saya.
2: Okey.
1: Saya akan simpan dalam grup kita lah. Dah full kan. Tahukah anda?
4: Okey.
1: Tahukah anda saya ni dalam satu pejabat kita ada berapa orang?
4: 20.
2: Ikut waktu lah.
1: Okey, contohnya 20 orang itulah yang
2: okay. Apa tu?
1: Tahukah anda? Itulah. Ini dalam rekod tau.
2: Okey,
1: baik. Tular seorang anak Sarawak yang mengharumkan nama negara ke peringkat antarabangsa. Masih lagi muda, baru je berusia 12 tahun. Tapi itulah mewakili Malaysia, mewakili negara. Ini cinta negara kita lah.
4: Baik.
1: Okey, global ni Allah ni pun sebab juga. Apabila sesuatu berlaku kepada anaknya, ayahnya sanggup korbankan sesuatu.
4: Buat pinggang.
1: Bukan awak kan.
4: Itulah.
1: Tapi dia sedang berada di udara. Untuk keselesaan semua, dia korbankan sesuatu.
2: Macam teka-teki tu kan. Kalau nak turunkan siapa, terjun siapa. Siapa yang kita akan buang untuk selamatkan dia?
1: dia korbankan sesuatu, dia sediakan sesuatu untuk keselesaan orang sekelilingnya.
2: Okey, okey.
1: Ini kisah sebab seorang ayah yang sangat luar biasa.
2: Okey, okey.
4: Okey, baik, baik, baik.
1: Betul. InsyaAllah. Yang tahu kanal pun sebab juga. Ada pertama kali dapat, ada yang tak pernah dapat. Okay, okay. Tapi akhirnya kesemuanya dapat.
4: Tapi kedua, walau, cerita untuk bahan lain siapa kami. Jumat lain, cerita lagi, cerita lagi.
1: Walau siapa hari kami,
2: kita jumpa esok.
1: Lupa lah, awak tak ingat
4: tak. Okay, baik. Apalah.
2: Jangan lagi bersama dengan Izan Zlan,
1: Nanti potong lagu.
4: Okay. Tapi ini tempat-tempat ni.
2: Terima kasih semua. Saya Diana Wan.
1: Saya Sodi Gusen. Saya

Dapatkan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Di Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Kira-kira 800 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan yang merebak pantas di barat daya Spanyol. Lebih 600 anggota bomba dan 26 pesawat dikerahkan bagi memadam kebakaran di wilayah Huelva. Operasi bagaimanapun berdepan kesukaran akibat cuaca panas, perubahan arah angin dan bentuk muka bumi mencabar. Lebih 20,000 hektar kawasan kini berada dalam lingkungan kebakaran. Hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan Ebola direkodkan di Timur Republik Demokratik Kongo dalam tempoh 3 bulan. Pengarah serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaqub Janabi berkata, perkembangan itu membimbangkan dengan situasi wabak disifatkan amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat bagi mengelakkannya merebak ke kawasan sekitar. Dasar vaksinasi sekolah di Amerika Syarikat bakal dikaji semula susulan perintah eksekutif ditandatangani Presiden Donald Trump. Trump turut menggesa vaksin campuran campak, beguk dan rubella MMR dipisahkan kepada 3 suntikan individu. Bagaimanapun, kerajaan negeri mempunyai kuasa menetapkan syarat vaksinasi bagi kemasukan ke sekolah. Langkah itu dibuat ketika negara itu berdepan wabak campak terburuk dalam tempoh 35 tahun. Dalam perkembangan di Asia Barat, Presiden Trump mahu tuntutan pampasan terhadap Iran dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa depan. Trump berkata langkah itu dibuat selepas Iran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Beliau mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditajuk Iran. Sementara itu, harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Washington dan Tehran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak bentar Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sebuah tangki simpanan petrol utama di Zawiya, Libya terbakar dan runtuh selepas dipercayai diserang pihak tidak dikenali. Perpadanan Minyak Nasional Libya memaklumkan tangki itu mengandungi kira-kira 4.5 juta liter petrol. Operasi memadam kebakaran dan menyejukkan tangki berhampiran sedang dijalankan bagi mengelakkan api merebak. Susulan kejadian, pihak berkuasa mengisytiharkan darurat dan mengarahkan siasatan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan tenis, bekas pemain nombor satu dunia Iga Swiatek mara ke separuh akhir terbuka Kanada selepas menewaskan Diana Schneider dari Rusia 6-2, 6-1. Juara Grand Slam 6 kali dari Poland itu hanya memerlukan 64 minit untuk menamatkan cabaran Schneider. Swiatek dan akan berdepan sama ada Elena Svitolina atau Ekaterina Elensrova bagi memburu tempat kepelawanan akhir. Kejohanan olahraga Eropah di Birmingham, pelari Britain Amy Hunt merangkul emas acara 100 meter wanita. Hunt mencatat 11 saat tepat untuk menewaskan Ewa Swodo dari Poland yang meraih perak dengan 11.02 saat. Gangsa menjadi milik pelari Belgium Delphine Nkasa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Kini tiba masanya Zone

0: Dia sedia hati 10.15 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia, madani kesejahteraan dinikmati bersama dengan saya Sazlan pula. Sekarang ni 3 jam yang seterusnya, nasional aspirasi untuk hari ini, edisi Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijri. Terima kasih sebelum itu kepada 3 suara sahabat-sahabat saya yang bertugas 4 jam sebelum ni. Baik saudara, sekarang ni sedang berlangsung mesyuarat khas Parlimen yang mana membahaskan laporan Suruhanjaya Siasat Diraja RCI Tabung Haji. Boleh saksikan siaran langsung ini di saluran TV1 RTM Klik. Betul-betul percuma saya bawakan sedikit siaran langsung ini.
1: Nilai dan diputuskan oleh Dewan, perbahasan itu harus kekal di bawah peraturan mesyuarat 11 dalam kurungan 3 dan bukan dibuat di downgradekan menjadi penjelasan menteri di bawah peraturan mesyuarat 14.
0: Jadi boleh saksikan siaran langsung tersebut menerusi saluran TV1 RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik saudara, untuk Alpha 2.0, sebentar lagi perkongsian berkenaan antara dehidrasi dan strok haba bersama dengan Dr. Roswinder Singh yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Semuanya selepas ni pukul 10.30 minit pagi. Layan dahulu
2: Nasional Aspirasi, Nasional FM sentiasa di hati.
0: Ini dia Tok Ki dengan lagunya Biasan. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Fenomena cuaca panas, Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan dua kematian akibat strok haba direkodkan di seluruh negara bagi tempoh Januari sehingga hari ini. Kes melibatkan seorang kanak-kanak berusia 2 tahun yang tertinggal di dalam kenderaan serta seorang lelaki berusia 42 tahun ketika menyertai aktiviti maraton. Setakat ini, sebanyak 56 kes penyakit berkaitan haba telah dilaporkan dengan kelesuan haba mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 47 kes. Analisis KKM meredahkan 58% daripada kes tersebut berpunca daripada aktiviti fizikal lasak serta latihan intensiti tinggi di bawah pendedahan haba melampau.
2: Doktor, boleh komen berkenaan dengan perkara tadi, sumber daripada berita RTM.
3: Right, selamat pagi Is.
2: Dan
3: terima kasihlah National FM kerana membawa topik yang sangat penting untuk kita teliti hari ini.
2: Betul.
3: Iaitu berkenaan dengan stroke haba.
2: Yeah.
3: So betul apa yang dimaksudkan tadi dalam berita berkenaan kejadian kes-kes stroke haba dan juga kelesuan haba.
2: Yeah.
3: Dan ini memang berlaku kerana fenomena yang kita panggil El Nino.
2: Okay.
3: Yang sedang melanda. Bukan sahaja di Malaysia, malah di banyak titik-titik panas di seluruh dunia lah.
2: Okey, baik. Itu perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan antara dehidrasi dan juga strok haba bersama dengan Dr. Rosvinder Singh, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, bersama dengan sahabat penerbit Sharifah Hanim pada pagi ini. Juga boleh saksikan secara langsung ini menerusi FB Live Kata Cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Sebagai permulaannya, pembuka untuk perbincangan kita pada pagi ini, Doktor, mungkin boleh terangkan terlebih dahulu perbezaan dehidrasi dan juga strok haba. Adakah kedua-duanya juga saling berkait, Doktor?
3: Okey, so sebenarnya perbezaan antara strok haba dan juga dehidrasi, kedua-duanya boleh dikatakan berkait, tetapi dia bukan perkara yang sama.
2: Okey.
3: Dia adalah dua situasi yang berbeza.
2: Ya. Yeah.
3: Dehidrasi ni dia berlaku apabila badan kita kehilangan lebih banyak air daripada air yang kita gantikan. Alright. Dia semasa berlakunya dehidrasi ni, kita mungkin rasa dahaga, kita rasa letih, pening-pening sikit, sakit kepala, dan kadang-kadang mulut kering, dan untuk kebanyakan orangnya kita akan nampak di mana air kencing berubah warna menjadi pekat ataupun sedikit. So ini tanda-tanda utama apabila seseorang itu berada dalam keadaan di mana kita kata air dalam badan tu kurang lah.
2: Baik.
3: Dehydration tu. Tapi strok haba pula, dia adalah satu keadaan yang lebih serius.
2: Yeah. Yeah.
3: Dia, kita kata, adalah satu kecemasan kesihatan public, emergency, health emergency.
2: Yeah.
3: Dia berlaku apabila suhu di dalam sistem suhu kawalan badan kita, dia tidak lagi mampu mengawal suhu dengan berkesan.
2: Baik.
3: Yeah. Dia menyebabkan suhu badan kita meningkat dengan cepat. Apabila suhu badan meningkat dengan cepat, dia fungsi otak kita akan terganggu. Di situlah tanda yang paling penting. Apabila fungsi otak ni terganggu, adalah seseorang itu berasa kekeliruan.
2: Yeah.
3: Dia rasa keliru. Kemudian dia rasa percakapan dia, kita yang apa, witness ni nampak percakapan dia yang tidak begitu jelas.
2: Okay.
3: Dia ada juga orang yang mungkin ada sawan dan tidak sedarkan diri. So stroke haba ni apabila berlaku, dia adalah satu kecemasan di mana dia boleh menyebabkan organ-organ dalam badan ni rosak atau juga kematian jika kita lambat mendapatkan rawatan. So ayat yang mudah untuk kita faham, dehidrasi ni adalah kekurangan air dalam badan.
2: Betul.
3: Stroke haba pula adalah apabila kegagalan badan kita untuk mengawal haba di dalam badan.
2: Strok haba tidak semestinya hanya disebabkan oleh dehidrasi.
3: Ya, betul.
2: Okey, kita nak fokus kepada dehidrasi terlebih dahulu. Mungkin boleh doktor kongsikan tanda-tanda awal dehidrasi yang kita sering abaikan dalam kehidupan. Mungkin boleh kongsikan, doktor.
3: Okey. So, pendedahan kepada cuaca panas, dia sebenarnya boleh menyebabkan badan kita kehilangan air lah. Itu melalui peluh. Dan kadang-kadang setengah orang ni dia akan mengalami kekejangan otot apabila hilang terlalu banyak air.
2: Okay.
3: Dan kemudian dia mengalami, kita kata, tanda-tanda kelesuan.
2: Faham?
3: Pertamanya, apakah tanda-tanda apabila badan kita mengalami dehidrasi?
2: Mm-hmm.
3: Okay. Seseorang individu yang sedang mungkin menjalankan apa-apa aktiviti di bawah matahari atau di kawasan terbuka,
2: mm-hmm.
3: mungkin boleh perasan tanda-tanda ini, di mana jantung kita menjadi laju. Denyutan dan jantung, kita dapat rasakan jantung tu laju. Kemudian, kita ada juga simptom di mana kita kata nafas tu menjadi lebih cepat. Cepat kita bernafas. Kemudian kulit mungkin berasa kering, rasa pening, kurang tenaga.
2: Faham?
3: Dan tiba-tiba kalau ada yang pergi ke tandas, mungkin rasa nampak kencing yang sangat pekat dan sedikit sahaja. Ya, ini semua tanda-tanda awal seseorang itu mengalami dehidrasi.
2: Okey.
3: Ya.
2: Dan dalam masa yang sama, bila air hilang terlalu banyak, bagaimana sebenarnya boleh berkembang menjadi strok haba pula, doktor?
3: Okey. Bagaimana dia menjadi strok haba? Badan kita, dia mengawal suhu. Apabila kita peluh, dia sebenarnya mengawal suhu badan kita dengan kita kata melepaskan haba.
2: Okey.
3: Okey, melalui kulit kita. Itu cara badan kita berpeluh. Apabila kita berada dalam keadaan yang panas, badan sebenarnya dia perlu kerja lebih kuat untuk membuang haba dalam badan, dari badan kita.
2: Okey.
3: Dan seseorangnya dia akan terus berpeluh, tetapi jika tidak digantikan dengan air atau garam-garam yang hilang daripada peluh itu, dehidrasi dan kelesuan haba boleh berlaku.
2: Okay.
3: Itu pertama. Itu okay. step pertamalah.
2: Yeah.
3: Okey. Kemudian jika pendedahan ini berterusan, okay, pendedahan ini berterusan apabila suhu yang tinggi, dan kita kena faham untuk strok haba ni kadang-kadang suhu saja tidak cukup, dia bergantung juga kepada kelembapan, humidity di sekeliling kita.
2: Okay.
3: Kemudian kurangnya angin yang bertiup dan aktiviti yang kita buat di bawah matahari itu adalah fizikal sangat berat lah maksudnya.
2: Okay.
3: Badan semakin suka untuk melepaskan haba. Dan suhu dalaman dia akan terus meningkat sampai kita ada satu sistem, kita panggil sistem thermoregulation atau termoregulasi di dalam otak kita. Dan sistem ni dia gagal. So disebabkan itu, seseorang itu boleh mengalami strok haba.
2: Okey. Dan siapa sebenarnya yang paling berisiko mengalami strok haba ni, doktor? Adakah kanak-kanak ataupun warga emas, juga pekerja luar ataupun atlet, ataupun mereka yang mempunyai masalah kesihatan tertentu? Siapa sebenarnya yang berisiko ni, doktor?
3: Okey, sebenarnya untuk pemahaman semua, sesiapa saja boleh kena strok haba.
2: Okay.
3: Semua orang boleh kena strok haba. Namun kita ada segelintir atau golongan populasi yang mungkin lebih cenderung untuk kena strok haba.
2: Okay.
3: Antaranya seperti yang disebut tadi itulah, kanak-kanak yang kecil, kemudian warga emas, pekerja yang banyak berada di luar, ya, seperti buruh, peladang yang sentiasa kerja di bawah matahari yang panas, anggota keselamatan yang sentiasa berada di luar, atlet-atlet, ya, kerana mereka menjalankan aktiviti fizikal yang berat di bawah matahari, dan juga segelintir daripada mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Dan KKM juga menyenaraikan beberapa golongan lain di bawah penyakit kronik ni, seperti mereka yang mempunyai masalah pernafasan, sakit penyakit pernafasan, darah tinggi, diabetes, penyakit jantung. Ini adalah kumpulan-kumpulan yang kita kata mereka perlu lebih berhati-hati apabila ingin menjalankan aktiviti fizikal di luar. Dan selain itu, setengah penyakit dan ubat juga boleh mempengaruhi keupayaan badan kita mengawal haba. So ini penting untuk kita tahu apa ubat yang kita ambil, apa penyakit yang kita ada, kerana dia boleh memudaratkan lagi keadaan lah.
2: Faham. Ya. Kalau anda ada sebarang komen ataupun soalan, boleh saja lontarkan menerusi ruangan FB Live. Sebentar lagi saya akan ajukan terus kepada Dr. Roswinder. Jangan ke mana-mana. Kita berjeda seketika, kembali lagi selepas ni Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati Alfa 2.0 pagi ini dibawakan oleh sahabat penerbit Sharifah Hanim. Topik berkenaan antara dehidrasi dan juga strok haba bersama dengan Dr. Roswinder Singh selaku pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit KKM. Doktor, minum air hanya apabila haus. Mungkin itu mitos yang kita dengarkan. Tetapi dalam masa yang sama, adakah pendekatan tersebut sebenarnya mencukupi? Dan dalam keadaan cuaca panas ni, berapa penting sebenarnya pengambilan air secara berkala walaupun kita tidak berapa haus sebenarnya, tapi kena minum? Silakan doktor.
1: Okay, so pertamanya kita kena faham fisiologi dia. Badan kita memang memerlukan air untuk berfungsi.
0: Okay.
1: Itu pertama.
0: Yeah.
1: Itu adalah fundamental dia yang kita tak boleh biarkan. Okay. Kemudian kita bincang pasal cuaca panas pula. Mm-hmm. Dalam cuaca panas, kita tidak digalakkan untuk menunggu sehingga haus sebelum kita minum air.
0: Okay.
1: Kita menasihatkan orang ramai supaya minum air dan jangan tunggu sehingga dahaga. Mm-hmm. Kerana pentingnya untuk kita pastikan hidrasi dalam badan kita adalah sentiasa optimum.
0: Baik.
1: Itu penting.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Dan ketika cuaca panas, Pertubuhan Kesihatan Sedunia pula memberi nasihat, mm-hmm, agar kita mengambil air secara berkala. Paling senang untuk kita faham mungkin dalam satu cawan setiap jam.
0: Paling senang
1: untuk kita.
0: Cawan gelas besar, gelas kecil.
1: Gelas dalam 250-300 ml tu. Satu cawan setiap jam, kita pastikan itu minimum lah yang kita kena minum.
0: Okay.
1: Haus atau tidak, kita kena minum.
0: Okay.
1: Dan kurang-kurangnya lah dalam 3 liter lah setiap hari.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Itu penting. Dan angka ini adalah sebenarnya panduan umum, tapi dia bukan preskripsi yang sama untuk semua orang. Kerana keperluan cecair dalam badan ni pun bergantung kepada saiz badan, berat badan, tinggi badan, aktiviti yang kita jalankan pada setiap hari. 2-3 liter tu adalah umum. Tetapi kita kena faham ada juga mereka yang mempunyai kadar kesihatan penyakit kronik ya, seperti buah pinggang, penyakit jantung, yang mereka tak boleh minum air melebihi beberapa mililiter. 800 hingga 900 mililiter sehari adalah dia punya cap ya.
0: Okay.
1: So untuk mereka, mereka kena faham juga apa keperluan dalam badan mereka. Untuk individu begitu, mereka perlulah menghadkan minum seperti yang dinasihatkan oleh doktor dan mengurangkan aktiviti-aktiviti luar. So untuk pemahaman kita yang mudah, minumlah secara berkala, tapi jangan pula kita memaksa diri kita meminum air yang berlebihan.
0: Faham.
1: Okay, tapi kita kena pastikan hidrasi dalam badan tu cukup.
0: Lebih banyak aktiviti, lebih banyak kena minum air.
1: Yeah,
0: ada juga persoalan yang dilontarkan, sebenarnya adakah strok haba boleh berlaku walaupun seseorang tidak melakukan aktiviti fizikal yang berat?
1: Yeah.
0: Kita kat dalam rumah yang santai-santai ni, tak buat apa-apa pun boleh dapat strok haba. Macam mana doktor?
1: Okay. Ada sedikit kebenaran dalam soalan ini tadi tu. Secara umum, kita terdapat strok haba akibat aktiviti berat atau kita panggil exertional stroke. Dan kita ada juga strok haba yang bukan disebabkan aktiviti berat.
0: Okay.
1: Itu kita panggil klasik atau non-exertional stroke. Okay. Jenis kedua ni dia boleh berlaku apabila seseorang yang terdedah kepada persekitaran panas untuk tempoh yang panjang walaupun dia tidak bersenam. Okay. Ini sebab kenapa kita menasihatkan terutamanya warga emas dan juga mereka yang mempunyai penyakit kronik yang berada di rumah. Mungkin di dalam rumah tu adalah sangat panas. Pengudaraan dalam rumah tu adalah tidak baik.
0: Betul.
1: Kemudian dia tidak mempunyai akses kepada tempat yang sejuk. Golongan-golongan ini masih boleh ada risiko untuk ada classical heat stroke kita panggil.
0: Okay.
1: Right? So kita menegaskan bahawa risiko haba ni dia dipengaruhi bukan sahaja oleh suhu, kerana ia juga dipengaruhi oleh, macam saya kata tadi, kelembapan, pergerakan udara, bagaimana haba radiate di sekeliling kita, apakah jenis pakaian yang kita pakai.
0: Faham.
1: Ya, keupayaan individu untuk menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kita lihat dalam sebulan dua bulan lepas, kita lihat banyak laporan daripada Eropah, di Germany, di Itali dan juga di di UK, di mana individu-individu di sana tidak dapat menyesuaikan dengan cuaca panas. Walaupun cuaca mereka di sana dalam 34 darjah Celsius, okay. 35 darjah Celsius. Kan? So kita pernah juga mengalami cuaca sehingga 38, 39 darjah Celsius.
0: Betul.
1: So kita nampak bagaimana penyesuaian kepada haba itu juga sangat penting. So banyak faktor-faktor yang boleh memberi dia cenderung untuk menyebabkan seseorang individu tu untuk dapat stroke haba. Tapi seperti yang saya cakap tadi, risiko dia lebih kepada mereka yang melakukan aktiviti berat di bawah matahari.
0: Jangan ambil mudah dengan stroke haba ni, walau di mana jua kita berada sebenarnya, tak kira di luar, di bawah panas terik matahari ataupun di dalam rumah. Okey, dan dalam masa yang sama mungkin boleh kongsikan tanda-tanda stroke haba ni supaya kita boleh bersedia apabila berlakunya kecemasan ataupun keadaan stroke haba. Dan dalam masa yang sama, bila kita dah tahu tanda-tanda tu, apa langkah awal yang perlu kita lakukan, Doktor?
1: Okey, terima kasih. So untuk tanda-tanda awal stroke haba, ya, ini penting untuk individu yang tahu dia akan menjalankan aktiviti di luar ataupun aktiviti berat, dan juga orang di sekeliling. Ya. Kita mungkin boleh membantu keluarga ataupun kawan-kawan kita. Pening dan lemah sebenarnya bukan dia tidak cukup, dan dia belum semestinya menunjukkan stroke haba.
0: Oh.
1: Dia kadang-kadang boleh juga dilihat pada dehidrasi dan juga kelesuan haba. Itu tanda-tanda awal.
0: Okay.
1: Tapi ini adalah tanda amaran. So, apabila seseorang itu telah, apa kita kata, simptom-simptom dehidrasi itu yang kita cakap tadi itu, dan mula merasa sangat lemah badan dia dan mula merasa pening. Ya, apa dia berdiri, dia rasa pening. Maka ini adalah tanda amaran awal.
0: Okay.
1: Yang individu atau rakan-rakan di sekeliling mesti cakna dan mesti mengambil tindakan yang betul.
0: Okay.
1: Iaitu dia perlu berhentikan aktiviti yang dia buat.
0: Faham.
1: Di tempat mana-mana itulah.
0: Stop terus.
1: Berhenti terus. Dibawa ke tempat yang lebih sejuk. Dibenarkan untuk berehat dan menyujukkan badan. Iaitu jika kita contoh masa COVID-19 dulu, ya, banyak staff kesihatan mengalami kita kata dehydration dan juga awal-awal kelesuan haba. Di mana kita memakai PPE yang panas.
0: Betul.
1: Berada di bawah matahari. Satu penyebab utama, kebanyakan staff merasakan simptom-simptom dehydration. So kita berhentikan aktiviti yang kita buat, kita pergi ke tempat sejuk, tanggalkan PPE itu, pakai scrub yang di dalam itu,
0: okay.
1: Dan kemudian kita sejukkan badan, minum air, dan kita kembali normal apabila hydration dalam badan tu sudah normal. So ini tanda amaran awal yang kita perlu cakna. Kemudian dia lebih membimbangkan apabila dia sudah beralih kepada simptom-simptom awal stroke haba. Di mana bukan saja pening dan lemah, sekarang dia berasa keliru. Dia ada, kita nampak kawan kita tu ada perubahan tingkah laku dan tahap kesedaran dia sudah mula menurun. Percakapan dia yang tidak begitu jelas. Kita panggil slurring, ya, di mana kita nampak dia hilang koordinasi, tak boleh berjalan dengan betul. Mungkin ada yang sawan, ya, ada yang pengsan dan terus tidak sedarkan diri. So ini penting untuk kita tahu apa tanda-tanda awal stroke haba.
0: Okey.
1: Kemudian apakah patut kita lakukan jika seseorang tu disyaki, ya? Kita nampak kawan kita ni dah lesu, dia dah lain macam.
0: Betul.
1: Apa kita patut buat? Kita patut, pertamanya apa yang kita boleh buat adalah bukakan baju dia, bagi dia tempat, letakkan di tempat yang teduh atau yang lebih sejuk, bukakan baju dia. Kemudian kita boleh guna kain yang basah untuk lap badan mereka. Ada juga kalau ada akses kepada ais ke atau rendaman ais sejuk ke, jika dia sesuai dan selamat boleh dibuat. Tetapi yang paling penting adalah letakkan di tempat yang teduh, di tempat yang berangin dan baik. Tanggalkan baju dia, mungkin guna kain yang basah untuk sejukkan badan dia. Okay. Dan perkara ni boleh dibuat dulu sebelum kita sambil kita menunggu ambulans. So sebab saya kata tadi ialah kecemasan kesihatan.
0: Betul.
1: Maka sekiranya berlaku di mana-mana tempat, sila panggil ambulans dengan segera. Dan ataupun bawa rakan tu ke hospital jika hospital berdekatan dengan kadar segera, supaya kita boleh bantu very timely intervention yang kita boleh buat untuk mereka yang mengalami simptom awal strok haba.
0: Betul, rawatan paling penting dapatkan segera rawatan di klinik ataupun hospital yang berhampiran. Okey, jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ni. Alpha 2.0 dan Sanar FM, sentiasa di hati.

0: Baiklah, pusingan terakhir yang mana kita membincangkan berkenaan antara dehidrasi dan juga strok haba dibawakan oleh sahabat penerbit Sharifah Hanim bersama dengan tetamu Dr. Roswinder Singh selaku pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Baik Doktor, sebagai penutupnya, tiga perkara penting yang perlu kita tahu, kami semua perlu sentiasa beringat supaya kekal terhidrat dan juga untuk mengelakkan strok haba ketika cuaca panas.
1: Okey, terima kasih. So, untuk perkara penting untuk beberapa, sebenarnya lebih dari tiga lah.
0: Okay, okay.
1: Perkara penting, tips-tips yang kita nak amalkan. Pertamanya, kita kena tengok, rajin-rajinlah kita tengok cuaca pada hari tersebut.
0: Okay.
1: Itu penting. Kita sekarang semua telefon dah ada
0: mudah.
1: Weather forecast. Mudah. Kita slide aja kita dapat tahu apa cuaca.
0: Betul.
1: Kita bukan saja kita nak tengok hujan ke tidak, kita nak juga tengok berapa suhu pada hari tersebut. Itu pertama.
0: Okay.
1: Lepas tu kita kena elakkan aktiviti yang lasak dan fizikal yang berat di luar apabila cuaca, kita tahu cuaca pada hari itu adalah panas. Itu pertama. Kemudian apabila kita bercadang untuk membuat aktiviti itu, kita kena pastikan kita hydrate badan dengan betul. Hidrasi ini sangat penting, di mana kita kena kerap minum air seperti yang kita dah jelaskan tadi. Pastikan kalau boleh paling senang nak ingat dalam setiap sejam tu kita minum satu gelas air.
0: Baik.
1: Kemudian kita kena optimalkan proses di mana haba boleh dilepaskan daripada badan. Macam mana ni? Ini adalah kita kena alternate. Kita dah buat aktiviti, kita kena ambil masa sedikit untuk kita duduk di bawah tempat yang teduh, mungkin dalam bangunan ke, ataupun kita hidupkan kipas di sekeliling kita. So itu penting. Kemudian kita kena amalkan pemakanan sihat. Selain daripada air, buah-buahan, jus-jus buah, ini juga penting untuk kita bantu badan kita.
0: Baik.
1: Mengekalkan mineral dan sebagainya. Kita kena ingat pada cuaca panas tidak digalakkan kerana ia membantu kehilangan air dari badan. Apa yang membantu ni adalah kandungan yang mempunyai, minuman yang mempunyai kandungan kafein, ataupun alkohol, atau minuman yang terlalu manis. So ini benda kita kena elakkan. Kita tahu cuaca panas, kita nampak teh leleh ke apa kan, kita pun
0: tahan dulu.
1: So kita kena pastikan kita ambil air kosong atau jus buahan. Ini penting untuk kita pilih. Kemudian pakailah topi atau payung. Sekiranya kita berjalan jauh, kita pakailah topi atau payung di mana kita boleh singkatkan sedikit masa apabila kita berada di bawah sinaran matahari. Dan paling penting juga, kita pilih pakaian yang apa kita pakai. Pakaian yang berwarna terang supaya dia tidak absorb haba. Kemudian pakaian yang ringan dan longgar, dan dia boleh membantu. Dan jenis kain tu pun penting. Selalu diingatkan kain-kain seperti linen, cotton, yang dibuat daripada buluh. Kain-kain ni dia punya rongga kain tu adalah besar. Maka pengaliran udara akan berlaku dengan baik.
0: Baik.
1: Dan dia juga meresap peluh

0: Cuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di

Suara Cinta membawa kita pada pukul 11.29 pagi waktu sekarang ini. Nasional FM sentiasa di hati. Baik saudara, indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa kawasan setakat pukul 11 pagi di negeri Selangor. Di kawasan Johan Setia, IPU 152, manakala di Sarawak, di kawasan Kuching 165, Serian 189, Samarahan 170, Seri Aman 153, juga di Sarikeh 153, Sibu dan juga Mukah 153, Bintulu 159, Samalaju 155, Miri 151, ILP Miri 119, Seri Aman 153, Sarikeh, Sibu dan juga Bukas 153. Dan untuk makluman, IPU sehat 0 hingga 50, sederhana 51 hingga 100, tidak sehat 101 hingga 200, sangat tidak sehat 201 hingga 300 dan berbahaya 300 ke atas, dengan sumber daripada Jabatan Alam Sekitar JAS. Jom layan lagu yang seterusnya, Beauty and the Beast. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Biar lambat, asal selamat.
2: Pamat tempe! Belanggar dengan motokar!
1: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

0: Tabu serangkaian mawar nyanyian Zaitun Samion. 11.45 minit pagi waktu sekarang ni. Nasional Aspirasi bersama dengan saya, Sazlan Baik Saudara. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan kesejahteraan dan keafiatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta atas ingatan dan ucapan sempena ulang tahun kelahiran ke-79 pada Isnin. Alhamdulillah, keadaan kesihatan Perdana Menteri semakin baik dan Perdana Menteri akan terus menjalani rawatan fisioterapi di bawah pemantauan pasukan pakar perubatan. Dan dalam masa yang sama, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut memohon maaf kerana tidak dapat bersama dalam sidang khas bagi membahaskan laporan RCI Tabung Haji dengan Perdana Menteri mengikuti perbahasan secara dekat demi memastikan amanah institusi umat Islam terus dipelihara. Banyak lagi berita selepas ni, ringkas 12:30 hari dari Pusat Berita RTM. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita dah berada pada jam yang terakhir untuk Semen Nasional Aspirasi bersama dengan saya, Sazlan. Baik, saudara, hari ini hari Selasa 11 Ogos 2026. Selamat ulang tahun kelahiran diucapkan buat yang menyambutnya pada hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan, murah rezeki dunia dan akhirah, dan juga sehat selalu untuk beribadah dan juga tercapai segala yang dihajati. Juga buat sahabat-sahabat pendengar yang masih lagi belum buat pilihan permintaan lagu menerusi ruangan pilihan bersama 2.0, pergi saja ke ruangan muka buku kami. Antara senarai nama yang telah pun membuat permintaan lagu, Muhammad Yusof, Nor Azila, Zakuria Sulaiman, Nor Ashikin, Aniza Samin, Ilah Hidayah, Nor Isa, Humairah Musahid, Ainul Jaafar, AJ, Marsa Saleh, Ahmad Suhaili, dan ramai lagi. Kalau belum lagi, boleh masuk, sempat lagi pergi ke ruangan muka buku kami. Cari saja poster pilihan bersama 2.0, sahabat saya pada sebelah malam nanti menerusi segmen Nasional Malam akan tunaikan lagu pilihan anda menerusi ruangan pilihan bersama 2.0. Okey, baik saudara, untuk jam ini lagu-lagu tanpa henti Nasional Express selama 1 jam sehingga pukul 1 tengah hari. Kita mulakan dengan lagu ini, Nur Nilam Sari, Nasional FM, sentiasa di hati.

Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: Kanal FM sentiasa di hati, berbaki beberapa minit saja lagi menuju pukul 1 tengah hari. Dan kemudian selepas ni segmen Nasional Relax 1 tengah hari sehingga pukul 4 petang. Muslimin dan juga Muslimat sebagai panduan, disampaikan waktu sembahyang fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini Selasa 11 Ogos 2026 Masihi, 27 Safar 1448 Hijri. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, pukul 12.23 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.26, Kuching Sarawak 12.48, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.21, Kuala Terengganu Terengganu 1.15, Kuantan Pahang 1.16, Kota Baru Kelantan 1.19, Johor Baru Johor 1.13, Bandaraya Melaka Melaka 1.19, Seremban Negeri 9 1.20, Shah Alam Selangor 1.21, Ipoh Perak 1.24, Jestam Pulau Pinang 1.26, Alustar Kedah 1.26 dan Kanga Perlis pukul 1.26 minit tengah hari. Selepas ni berita utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Saya Is Azlan mengundur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

0: tadbir urus THD perkukuh lebih 75% syur RCI dilaksana. Pelaburan Asia Barat cermin keyakinan terhadap Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan siasatan berhubung dapatan RCI perlu dilaksanakan secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Dalam hal ini, saya ingin mengambil kesempatan menjunjung tinggi titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, yang menegaskan agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai tabung haji dijalankan secara menyeluruh, telus, tanpa sebarang kompromi sehingga ke lubang cacing. Perhatian Sri Paduka Baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara ini adalah selari dengan iltizam Kerajaan Madani.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli berkata dapatan RCI mengenal pasti beberapa kelemahan dalam tadbir urus TH, termasuk kuasa menteri yang luas serta pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus.
1: Dapatan siasatan RCI meliputi aspek tadbir urus, krisis kewangan serta faktor-faktor yang menyumbang kepadanya, pelan pemulihan dan penstrukturan semula tabung haji dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Beberapa kelemahan telah dikenal pasti, antaranya kuasa menteri

0: siang.
1: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Nasional FM. Terima kasih kepada rakan penyampai sebelum ini, Iz Azlan, Nasional Aspirasi. Untuk relax hari ini, 11 Ogos 2026, bertemankan saya Hanim, atau nama sebenar Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal. Inilah masanya kita relaxkan minda. Santai sekejap, saya akan menemani anda hingga jam 4 petang. Nasional Relax, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ku Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Bangun pagi, gosok gigi dengan ubat gigi saya. Macam lain je set opening tu. Ya, saja nak bagi tahu kita supaya kita bersemangat sikit bangun pagi ni. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum. Sebab kali ni saja je mula dengan pasal bangun pagi tadi, sebab kita nak cakap tentang kebaikan bangun awal ni. Bangun awal ni, dia sebenarnya dia bukan disiplin semata-mata. Dia adalah berkaitan tentang sunnah yang kita bawa tau dalam kehidupan kita. Ha, macam mana kita beramal dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang putih kata morning person katanya. Ya ke? Kalau tak betul tu terima je lah ya, maaf lah ya. Tetapi nak bagi tahu kepada kita, dalam agama kita memang ajar kita supaya kita menjadi orang yang awal, bukan jadi orang-orang yang akhir. Dia suruh kita bangun, bangkit, berjuang dan pergilah letakkan diri kita dalam perjuangan yang tepat. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ada sebut pada kita, waqumu lillahi qani. Kamu berdirilah kerana Allah, kamu semayanglah dengan taat, dengan khusyuk, bangkit pemuda, ha, kata dia. Supaya apa? Supaya kita berada dalam keadaan yang positif di pagi hari, yang mana kita nak letakkan diri kita, ya Allah, aku pagi ni aku berjuang untuk engkau wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya siapa yang selalu lambat bangun pagi, antara perkara yang paling dirugi adalah dia terlepas untuk dapatkan doa daripada Nabi kita. Ha, sebab ada sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, menyatakan kepada kita Nabi ni doa. Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat aku ni di waktu pagi mereka, ya Allah. Yang doa ni siapa? Nabi kita. Apabila Nabi kita doa, ya Allah, berkatilah mereka ni di pagi hari, ya Allah, berikan kepada mereka rezeki, ya Allah, berikan kepada mereka manfaat dalam kehidupan mereka, ya Allah. Sebab itu kita tak nak terlepas doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak sangat supaya kita meletakkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersemangat untuk kita bangun pagi. Ingat, siapa yang bangun pagi sebenarnya dia dah dapat kemenangan yang pertama. Dia dah kalahkan orang lain. Saya suka menang. Saya tak tahulah para pendengar kita suka kalah kan. Jadi kita semua suka menang. Tak ada siapa suka kalah. Jadi cara untuk menang di awal hari adalah bangun di pagi hari dengan bersemangat. Sebab apabila kita bangun di awal hari akan menyebabkan kita lebih menang, kita lebih tenang, kita dapat fokus dan kita tak terlepas doa daripada Nabi tadi dan apa yang telah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sabdaan Nabi dalam apa yang patut kita amalkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam.
2: Firman Allah Subhanahu wa Taala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40. Nasional.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Relax.
1: Relax.
0: Relax.
1: Satu tengah hari hingga empat petang, sentiasa di hati. Relax.

Assalamualaikum, selamat petang, selamat tengah hari lagi ya, satu tengah hari, pukul 1.31 tengah hari. Kepada anda yang di luar sana, waktu ketika ini mungkin ada antara anda dalam perjalanan pulang ke pejabat, ada juga yang baru nak keluar makan tengah hari. Kalau yang baru pulang, nak pulang ke pejabat tu selepas makan tengah hari, Hanim nak tanya tadi makan apa tu? Sedap ke tak makanan tu? Mestilah sedap kalau kita makan dengan kawan-kawan kan, kenyang dah perut. Hati-hati memandu, semoga terus semangat untuk memulakan tugas sebentar lagi. Kepada anda yang lain, yang tak sempat lagi nak makan tengah hari, tak apa, sebab Hanim juga bersama dengan anda, tak makan lagi. Tak apa, kita boleh tangguhkan waktu makan kita. Kita selesaikan aktiviti kita dulu, nanti baru kita makan. Yang penting kita kena ambil air dulu, pastikan kita kekal segar walau apa juga dalam aktiviti harian kita. Jangan terlalu fikir kerja yang menunggu, kita relax dulu bersama Hanim. Jom senyum terus, tenang dan ceria bersama Nasional Relax. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Nasional FM sentiasa di hati. Menghampiri jam pukul 2 petang ini, kebiasaan jalan raya pun dah mula sibuk semula ketika ini. Bukan je sibuk dipenuhi pemandu-pemandu yang sedang dalam urusan kerja. Ketika ini saya percaya ibu ayah pun sibuk nak uruskan persekolahan anak. Ada yang ambil anak pulang dari sekolah. Ada mungkin yang sedang bergegas menghantar anak balik ke rumah, siap pula nak pergi ke sekolah sesi petang. Kepada pemandu-pemandu van terutamanya lah kan, pastikan anak-anak yang naik van sekolah tu naik dan turun di tempat yang selamat. Apapun urusan anda petang ini, tengah hari ini, jangan terburu-buru. Hati-hati memandu, beri ruang kepada pengguna jalan raya yang lain. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat dan semua urusan kita mudah berjalan hendaknya. Nasional Relax bertemankan Hanim di sini. Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat tengah hari kepada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana juga anda berada, terutamanya di dalam perjalanan. Ada satu benda yang Hanim nak kongsikan. Kalau kita tengok ada kisah-kisah viral yang diwar-warkan ketika ini kan, pemandu bergaduh di tengah jalan. Itulah perkara yang paling kita kena elakkan. Sebab kenapa? Waktu kita memandu ni, yang paling penting kita kena kawal emosi. Jangan tunjuk perilaku yang tak elok. Kadang-kadang kita tahu dalam masa kita nak cepat, masa kita nak buat sesuatu benda yang memerlukan kita sampai ke tempat tu dengan cepat kan. Kadang-kadang kita pun memandu dalam keadaan yang emosi. Bila adanya pergaduhan tu, inilah yang tak elok. Tak elok orang pandang dekat tengah-tengah jalan pula tu kan. Tu yang kita kena kawal emosi. Tunjuk perilaku yang baik. Jangan biarkan emosi menguasai diri sampai membahayakan nyawa sendiri dan orang lain. Tenang itu pilihan, dan pilihan itu memudahkan urusan. Ingat itu. Ingat, keselamatan bermula dengan sikap, dan sikap yang baik lahir dari kemampuan mengawal diri. Kalau rasa macam rasa nak marah, tarik nafas bertenang. Tarik nafas bertenang. Dengarkan Relax Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Alangkah bahagianya anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
1: Selamat petang Nasional Relax, Nasional FM sentiasa di hati. Hanya menemani anda untuk jam kedua petang ini dengan susunan lagu-lagu yang baru, yang segar-segar dalam menemani anda hingga jam 4 petang ini. Okey, yang sedang memandu, Hanim nak bagi tahu supaya patuhi had laju, utamakan nyawa bukan kelajuan. Kadang-kadang waktu tengah hari ni ada waktunya kita ni dah lepas makan. Bila kita dah lepas makan, kadang-kadang kita terlebih makan. Terlebih makan kita jadi apa? Waktu memandu, kadang-kadang kita jadi mengantuk. Yang memandu untuk jarak yang jauh tu yang paling bahaya kan. Jadi itulah perlunya kekal fokus kepada pemanduan. Patuhi had laju, macam Hanim katakan tadi, utamakan nyawa bukan kelajuan. Kelajuan bukan ukuran kehebatan tetapi punca kepada risiko kemalangan. Ingat tau, pandu mengikut had laju ditetapkan untuk setiap kawasan, peka kepada signboard yang ada dekat dalam perjalanan tu. Ada yang kata 90 km sejam, ada 60 km sejam. Setiap kawasan ada mempunyai had kelajuan yang lain untuk keselamatan semua. Hati-hati di kawasan sekolah terutamanya, di kawasan perumahan. Waktu-waktu sekarang ni nak ambil anak, hantar anak tu, itulah yang kita kena pastikan. Kadang-kadang dekat kawasan sekolah ni, anak-anak kita ni dia tiba-tiba berlari di celah-celah kereta tu kan. Tu yang bahaya tu, tu pastikan kita perlahankan kenderaan bila melalui kawasan sekolah, kawasan perumahan. Lebihkan perhatian, kekalkan jarak selamat, beri ruang yang mencukupi untuk break kalau ada keadaan yang tidak diingini di depan. Utamakan keselamatan diri dan orang lain. Satu detik cuai boleh meragut nyawa. Itulah yang Hanim selalu ingatkan kepada anda pemandu-pemandu di luar sana. Teruskan dengan Nasional.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh. Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati. Nak tanya juga, kita nak tanya jugalah kan, waktu-waktu yang macam ni kan, ada ke ramai orang yang selalu bekerja dengan kuat, bekerja keras, ikat perut, ketepikan kehendak sendiri, semuanya demi satu tujuan. Sebab apa? Sebab kita nak ada kedudukan kewangan, kekal kukuh untuk masa depan. Itulah kebanyakan orang yang bekerja ada impian yang macam tu. Memang bagus kalau kita simpan apa tu? Kalau kita ada simpanan, memang baguslah kalau kita ada simpanan tu kan. Tapi kadang-kadang kita lupa waktu kita menyimpan duit tu, duit tu adalah segala-galanya. Kalau kita simpan tu, ada perancangan kewangan tak? Fikir tak tentang hari esok? Tapi jangan sampai terlalu fokus untuk kumpulkan duit sampai kita jadi terlalu berkira, sampai lupa nak menikmati kehidupan. Itu yang paling kita risau. Menyimpan tu keutamaan, tapi jangan perkecilkan permintaan orang yang kita sayang. Contohnya isteri, anak-anak, kadang-kadang ibu bapa kita, kadang-kadang adik-beradik jugalah. Kenapa salahnya kalau kita berkongsi rezeki dengan orang yang di sekeliling kita, terutamanya keluarga, sebab pulangannya lebih berlipat kali ganda. InsyaAllah, hidup ini bukan semata-mata tentang berapa banyak duit yang kita berjaya simpan, tetapi bagaimana kita gunakan hasil usaha kita tu untuk menikmati momen-momen yang bermakna dalam kehidupan kita. Jadi kena pandailah cari keseimbangan, simpan untuk masa depan. Tapi jangan lupa, hari ini pun kita sedang menjalani kehidupan. Nasional Alex bertemankan Hanim. Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

nak pilih matcha ke nak pilih kopi? Nak pilih matcha ke nak pilih kopi? Kalau budak-budak zaman sekarang ni pilih matcha. Kalau bukan nak kata orang tua. Kalau orang yang lebih berusia, dia suka minum kopi lah kan. Masing-masing lah ada apa tu, pilihan yang tersendiri. Tapi kalau yang minum kopi tu, juga dah diingatkan, kita boleh ambil kopi tapi jangan ambil berlebihan. Sebab kafein ni kita boleh ambil baik untuk kesihatan. Sebenarnya kalau kita ambil kafein ni, dia baik untuk fokus kita dalam kerja, dalam belajar. Sebenarnya baik dalam kuantiti yang tertentu, tapi kadang-kadang dia boleh menjadikan bahaya lah kan, kalau kita ambil lebih. Jadi kalau kita minum secawan kopi ke sehari dalam dua cawan tu okey, tapi kurangkan manis, lebihkan manis dalam senyuman, itu tak apa. Kurangkan manis pengambilan kopi tu sebenarnya baik untuk kesihatan. Dia boleh memberi kebaikan, pertamanya dalam fokus lah, fokus kepada pemanduan terutamanya, juga fokus dalam kerja. Ada yang tak tahu kan, sebenarnya kopi sebenarnya baik juga untuk kesihatan. Sama-samalah, tak kisahlah ada yang suka minum minuman, kadang-kadang tak suka minum kopi, suka minum teh. Teh pun ada kafein juga. Ada yang suka minum benda yang manis, air jagung. Betul-betul ni kalau kita cerita waktu-waktu tengah panas ni kan, semua minuman pun rasa sedap. Kat tepi jalan tu cuba tengok orang jual item bikai, aduh, rasa macam meleleh hello kita kan. Waktu-waktu panas ni kita nak rasa kemanisan, tapi jangan berlebih-lebih. Manis dengan dalam senyuman, tak apa, jangan manis dalam minuman. Teruskan bersama Nasional Relax, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional Relax, Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat petang. Waktu-waktu macam ni kan, kebanyakan ibu bapa ada yang menghantar anak ke sekolah, ada yang kelas tuition, ada juga adalah kelas tambahan, ada kelas, ada macam-macam kelas lah. Lagi-lagi untuk anak-anak yang nak ambil SPM ni kan. Tapi nak tanya jugalah kan, ada ke ibu bapa selain hantar anak kelas piano, kelas menari, ada tak yang hantar anak untuk kelas mempertahankan diri? Sebab sekarang trend budak-budak kita hantar ke kelas-kelas untuk pertahanan diri, untuk belajar seni silat, seni taekwondo, wushu, ada macam-macam lagi lah kan. Zaman sekarang ni dunia kita, perasan tak, rasa macam makin mencabar. Kadang-kadang bila kita tengok berita tu, ada je cerita yang buat kita ni sebagai seorang ibu rasa risau, risau tentang keselamatan anak-anak ni sebenarnya bila mereka dekat sekolah, kat taman permainan, dalam perjalanan nak balik ni. Kalau waktu dulu rasanya selamat untuk anak-anak kita ni kalau kita biar naik pengangkutan awam, tapi sekarang ni kalau kita nak biarkan anak kita ni naik pengangkutan awam, kita akan telefon berkali-kali tanya dekat mana keberadaan mereka kan. Kadang-kadang ni benda yang kita tak pernah fikir pun boleh berlaku. Sebab itulah timbul persoalan dekat sini. Perlukah anak-anak kita ni diajar seni pertahankan diri? Perlu tak agaknya? Ada kebaikannya tak? Itu yang Hani nak tanya tu. Untuk yang dekat luar sana tu, perlu tak? Hani akan kongsikan sebab apa kita kena perlu hantar anak-anak kita untuk kelas pertahanan diri, kelas-kelas ni. Teruslah bersama dengan Hanim untuk selepas ni Hanim akan kembali nak bagi tahu dekat anda kenapa pentingnya untuk anak kita belajar seni pertahanan diri. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sonar FM, sentiasa di hati. Sonar FM, sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Relax.
2: Satu tengah hari hingga empat petang, sentiasa di hati. Relax.

Cuba Jadi Aku, nyanyian dari Nadira, pembuka kepada jam terakhir saya untuk Nasional Relax hari ini. Kepada anda yang baru mendengarkan Nasional FM, terus kekalkan siaran di frekuensi ini kerana Hanim akan terus menemani anda, menghiburkan anda, juga menjadi teman kepada anda walau di mana juga anda berada. Okey, kalau jam tadi Hanim tinggalkan dengan bertanya kepada anda, adakah perlu untuk kita menghantar anak untuk kelas pertahanan diri, seni mempertahankan diri. Ada yang kata perlu sebabnya waktu sekarang ni keselamatan adalah satu benda yang paling penting. Kadang-kadang kita nak tinggalkan anak kita, nak bagi anak kita keluar, nak bagi anak kita naik pengangkutan awam, kita dah jadi tak keruan masing-masing. Rasa macam tak selamat anak kita ni kan. Bukan je anak kita je, diri kita sendiri diri pun kita rasa macam tak selamat. Sebab apa perlunya, selain untuk keselamatan diri, ada yang kata, ada juga orang yang kata kalau hantar anak pergi kelas-kelas yang macam tu, anak kita ni kalau bergaduh boleh datangkan kecederaan kepada orang, boleh buatkan anak kita ni jadi keras, asyik bergaduh je dengan kawan sebab teror kan, masing-masing nak tunjuk hero kan. Tapi sebenarnya bukan, bukannya kita ni nak ajar anak kita untuk bergaduh. Sebaliknya, ia adalah jadi satu cara untuk anak kita belajar tentang disiplin, kawal diri, keyakinan dan kecerdasan fizikal. Yang paling penting, anak-anak juga boleh belajar bila perlu mempertahankan diri dan bila perlu mengelak daripada konflik dan mendapat bantuan orang dewasa. Dan satu lagi kelebihan dia, latihan seperti karate, taekwondo, silat atau judo ni, dia melatih anak-anak kita supaya lebih fokus koordinasi badan dan disiplin. Juga latihan ni bukan sahaja buat badan kita dilatih, tetapi minda dan emosi juga. Itu yang saya kata, bukan baik untuk anak-anak saja, untuk kita yang dah dewasa ni pun perlu. Kadang-kadang kita stres kerja kan, bila kita lakukan aktiviti-aktiviti yang sihat macam ni, ikuti kelas taekwondo, karate tu, kita boleh menstabilkan emosi kita. Itulah, kita ada macam-macam cara kan untuk menjaga minda kita ni, untuk menjaga diri sendiri ni. Sama-samalah kita memperhatikan apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Teruskan kekal dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional Relax, Nasional FM, sentiasa di hati Hani. Masih lagi di sini menemani anda. Okey, Hani nak cakap pasal apa pula kali ni? Hani nak cakap pasal sabar. Tadi pun, permulaan pun Hani cakap sabar dalam pemanduan. Ini bukan sabar dalam pemanduan lagi. Ini adalah sabar untuk diri kita sendiri. Sebab kita ni manusia. Ada masa kita penat, ada masa kita kecewa. Ada masa kata-kata orang boleh buat kita terasa. Ada ketika kita rasa macam nak meletup, marahnya kita rasanya. Tapi sebenarnya sabar bukan bermaksud kita tak rasa marah. Sabar sebenarnya kita mampu mengawal diri ketika marah. Itulah sebenarnya sabar. Bila marah, kita pilih untuk diam daripada berkata-kata yang mungkin kita sendiri akan menyesal nanti. Sebab apa? Bila kita berkata-kata waktu kita marah, macam-macam perkataan yang boleh keluar, kadang-kadang menjadi contoh yang tak baik kepada anak-anak yang kecil. Itulah kan, kita pilih untuk tarik nafas, berikan sedikit ruang, fikir sebelum bertindak. Kadang-kadang satu minit emosi boleh merosakkan hubungan yang dibina bertahun-tahun lamanya. Ingat ya, kita kena menghargai pasangan, menghargai kasih sayang, menghargai perhubungan. Jika kalau hari ini ada sesuatu yang buat anda marah, tak salah untuk ambil masa, berundur sekejap, tenangkan diri, fikirkan apa sebenarnya yang penting, apa tindakan yang kita kena ambil. Kita mampu mengawal apa yang orang buat kepada kita, tetapi kita masih boleh memilih bagaimana untuk bertindak balas. Okay? Itu yang paling penting, sebab kita tak mampu nak mengawal orang. Betul tak? Kita tak mampu untuk mengawal apa yang orang nak buat kat kita. Tapi kita boleh berfikir untuk memberi tindak balas kepada perbuatan orang itu, supaya kita sentiasa sabar. Itulah yang paling penting. Mungkin itu kekuatan sebenar seseorang yang sabar, bukan kerana tidak marah, tetapi kerana dia tahu marah bukan alasan untuk kehilangan kawalan diri. Itulah yang paling penting. Jadi orang yang sabar, jadi macam Hani sabar. Okey, teruskan hiburan dalam Nasional Relax, Nasional FM, sentiasa di hati.

itulah dia tadi lagu retro relax Diriku Terbelenggu, nyanyian Francisca Peter baru sekejap tadi, pilihan saya khas untuk semua pendengar Nasional Relax waktu petang ini. Diharap susunan lagu saya dapat memberi anda semangat untuk terus kerja. Yang sedang bekerja lah kan, waktu-waktu macam ni ada saya dapat komen, akak pasang lagu best-best ya, sebab saya nakkan semangat kerja. Sebab apa? Sebab waktu kita makan tengah hari tadi, waktu sekarang lah kita rasa macam mengantuknya lah kita kan, nak tunggu pukul 4:30 pukul 5 nak pulang kerja. Waktu-waktu macam ni dengar Nasional Relax, susunan lagu-lagu yang menarik, boleh memberikan kesegaran dalam tugasan anda. Saya juga nak menyapa pendengar-pendengar kita yang dekat dalam live TikTok saya ketika ini. Terima kasih kepada 42 mata memandang, juga yang dah tipin-tipin like kepada saya, dah 187K. Terima kasih. Okay, ada dekat dalam ni Nurul Aini 86, selamat petang. Ada Lavender Girl, walaupun masuk lambat kalah kepada Edward, tak apa. Kerana singgah dekat dalam Nasional National Relax ini, menyapa pendengar-pendengar kita juga yang dekat dalam TikTok live ini. Ada juga daripada Kaira yang belum masak lagi, tak apa, kita adalah orang yang sabar, nanti kita boleh masak. Kan. Okay, MZ, Belalang Hijau juga ada. Ada Shira, Hiriza ada. Sesuai saya di Nasional Relax katanya. Best lagu-lagu, terima kasih ya. Shira ada juga daripada Rohatun. Kalau tengah malam katanya dengar saya sewaktu buat kuih. Waktu petang ni tengah masak, dengarkan Nasional Relax. Terima kasih. Ada juga kat dalam ni Edward Amirul. Ha, ada Black Anne, ada juga ramai dekat dalam ni, Wakos Azman, ada Brokoli Pita tadi, ada Asmadi Madi dari TPI Alo Gajah, ada juga tadi daripada Kedah FM suruh saya cakap orang Kedah. Saya dah cakap dah orang Kedah lah ni, luluh dah duk kecek Kedah. Okey, dekat dalam apa tu TikTok live kita ni, macam-macam benda yang kita boleh bersembang bersama kan. Ada juga dengan Mizi, ada juga daripada Amdanali 8, ada Zulhelmi 4, ada juga yang minta lagu, untuk permintaan lagu boleh ke Nasional Facebook kita. Dekat dalam tu ada pilihan lagu 2.0 yang akan dimainkan waktu jam 8 malam hingga 12 tengah malam. Boleh buat permintaan lagu di sana, okay? Jadi kepada anda, wala di mana juga anda berada, yang dalam perjalanan waktu petang macam ni, yang memulakan perjalanan jauh atau dekat, sentiasa fokus kepada pemanduan. Ada juga abang-abang lori kita yang masuk kat dalam TikTok live kita ni, alhamdulillah, kerana memilih Nasional FM sebagai peneman perjalanan anda, terus kekal dalam Nasional Relax. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

ikutkan dah lengkap dah 3 jam untuk saya bersiaran dalam Nasional Relax hari ini. Terima kasih kepada anda yang kat dalam TikTok Live daripada tadi menemani saya selama 3 jam ini. Terima kasih saya ucapkan yang dah taping-taping like Nasional FM, yang bagi gift dekat kita juga. Terima kasih Hanim ucapkan. Sampai di sini dululah nampaknya perkongsian Hanim dalam segmen Relax untuk kali ini. Pelbagai cerita, pelbagai pandangan, info yang Hanim kongsikan bersama. Semoga apa yang disampaikan tadi bukan sekadar menjadi teman untuk mengisi masa anda, tetapi ada sesuatu yang boleh kita ambil, fikirkan dan manfaatkan dalam kehidupan harian. Orang kata ilmu yang dikongsi mungkin hanya beberapa minit, tapi manfaatnya boleh tinggal untuk bertahun-tahun. Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM. Saya Hanim, Sharifah Hanim Syahya Kamal mengundurkan diri. Selepas ni jangan ke mana-mana, terus dalam frekuensi ini, kerana kawan saya yang cantik, yang lawa, yang debam, Zura dan Lin akan terus menemani pendengar setia Nasional FM menerusi geng kakak petang. Mesti ada cerita gelak tawa macam-macam lagi perkongsian mereka dalam segmen selepas ini. Sebelum saya undurkan diri, bunga melati harum mewangi. Jumpa lagi di lain hari. Terus bersama Nasional FM, teman anda setiap masa. Jaga diri, jaga hati dan jangan lupa senyum selalu, sabar dalam harian. Okay, bye. Hanim balik dulu. Bye.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
2: Kalau saya senang je ni. Kalau saya kan, saya alam muda lah satu lah pada yang saya ni. Berapa ekar tanah? Itu je lah.
3: Berapa ekar tanah?
2: Berapa ekar tanah? Ya?
3: Dalam negara ke luar negara? Isketan bola?
2: Isketan?
3: Gonggostan? Pakistan?
2: Goek-gostan. Itu banyak jual kat nilai tu. Berapa jati? Ya, jual berapa jati? Ramai tu.
3: Ramai.
2: Tu.
3: Sampai tak terpilih.
2: Ada manis, ada manis.
3: Ada manis. Masuk kedai abang. Ada manis. Jual kapet.
2: Baiklah. Teruskan meninggalkan Geng Kakak Petang sehingga pukul 8 malam nanti ya.
3: 8 malam nanti bersama dengan rakan kami AJ.
2: Eh, tapi belum tutup lagi ni, belum.
3: Kita lagi saja bagi apa orang kata jis.
2: Udah. Saya nak ketawa dia. Aduh eh. Lagi terus lagi Geng Kakak Petang. Masya bahasa adik manis. Masuk.
4: Di mana am asyik kemasetane.
5: Assalamualaikum FM Radio, baik kepada anda. Nasional Warna 48.
3: Ya,
5: tibalah masanya. Selama 4 jam anda mendengar Nasional Warna 48.
3: Assalamualaikum. Hai, selamat petang.
6: Hai, bersama dengan saya Margaret Gambang.
3: Ya, dan juga saya Lin Zainul. Kami berdua akan kembali anda. Hari ini kita bersiaran bersama-sama hari Selasa
6: 11 Ogos 2026. Dah masuk hari kedua untuk minggu ini. Jadi apa khabar semua?
3: Semoga semua sahabat kita, rakan-rakan pendengar kita sihat ya. Tapi ada juga yang mungkin kurang sihat, mengalami masalah sakit perut, pening kepala.
6: Ya,
3: Keracunan makanan itu sangat bahaya lah kan. Sebab keracunan makanan ni mungkin mengambil sedikit masa lah nak sembuh ni, Mac.
6: Betul. Dan kalau boleh, itulah bila kita makan ni, kadang-kadang kita kalau sediakan dekat rumah, mungkin mudah untuk kita pantau lah apa yang kita makan kan. Tapi bila makan

0: rakyat Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Halo, selamat petang kepada anda semua. Semakin ramai dah membuka siaran nasional FM sebab nak dengar Geng Kakak Petang.
3: Ya, dan ada banyak kita nak kongsi. Ini baru permulaan jam pertama Nasional Warna bersama dengan Geng Kakak Petang. Tetapi kita nak kongsikan terlebih dahulu info semasa untuk perkongsian bersama dengan anda. Lembaga Tabung Haji TH kini berada pada kedudukan yang lebih kukuh dan mampan hasil pelaksanaan pelan pemulihan serta reformasi institusi sejak 2018. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata penstrukturan semula aset dan liabiliti berjaya memulihkan kedudukan kewangan TH selain membersihkan kunci kira-kira serta membina semula rizab kewangan yang lebih kukuh. Menurut beliau, TH turut mencatatkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah sebanyak RM4.64 bilion pada 2025, hasil peningkatan kualiti pelaburan serta pengukuhan tadbir urus dan ketelusan dalam pengurusan institusi.
2: Seterusnya, kebanyakan negeri di Semenanjung serta beberapa kawasan di bahagian selatan dan barat Sarawak mengalami jerebu susulan peningkatan bilangan titik panas di samping keadaan cuaca yang panas dan kering. Selain itu juga, monsun barat daya kini mempengaruhi keadaan cuaca negara kita. Dan bukan itu saja, angin baratan yang lemah turut juga menyebabkan cuaca lebih panas, kering dan juga mengurangkan taburan hujan. Tiupan angin baratan juga menyebabkan keadaan ini berlaku. Seterusnya, keadaan jerebu yang dilaporkan berlaku di kebanyakan kawasan di Semenanjung, terutamanya di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan juga Pahang akan lebih memburukkan lagi keadaan lah ya.
3: Banyak lagi kita akan kongsikan selepas ini bersama dengan Geng
2: Kakak Petang.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ringkas, murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
3: Campak-campak je dah siap. Tapi sebelum campak, kena ada dulu resepi dan bahan-bahan dia.
2: Ya.
3: Hari ini seperti biasa, dalam kek-kek petang, kita ada resepi yang istimewa. Walaupun ringkas tapi mantap kan, Lin?
4: Ya, memanglah. Dan petang ini juga, saya nak kongsikan dengan anda satu resepi yang orang suka makan. Tapi nak buat tu agak leceh, rumit sedikit bagi sesetengah orang. Apa yang saya maksudkan ialah...
3: apa tertulis-tulis?
4: Lepat pisang.
3: Lepat pisang?
4: Lepat
3: saya
4: pisang.
3: Suka.
4: Bahannya mudah, ringkas dan murah, Mac.
3: Pastinya lepat lah.
4: Pastinya
3: pisang lah.
4: Bukan lipat, ya, lepat. Jangan sebut betul-betul. Okey, kita perlukan... Kita perlukan pisang tu, Mac.
3: Baik, pisang dulu.
4: Kemudian lebih kurang 6 ke 8 biji pisang yang dah masak, eh. Tak nak ambil yang muda. Pisang apa, ya? Saya pun tidak
3: pasti.
4: Bukan pisang tanduk. Saya rasa macam pisang mas kot.
3: Mas?
4: Pisang mas
3: di bawah belayar.
4: Hutang
3: budi di bawah mati.
4: Jangan sebut.
3: Kan
4: berlalu-lalu. Okey, kita perlukan lebih kurang 6 ke 8 biji pisang. Pisang yang masak, warna kuning tu. Kita buang kulit, kita letak tepi. Kemudian kita perlukan 80 gram tepung gandum. 80 gram tu tak banyak tau, sikit je.
3: 80 gram.
4: Bukan 80 kilo, ya, nak. 80 gram.
3: Itu nak buat pisang ke? Nak...
4: Dan kita perlukan 20 gram tepung beras. Tepung beras ni macam penyedap. Untuk apa, kalau kita buat cokodok ke apa semualah, kuih-kuih. Dan 2 sudu besar gula. Pisang tu sebenarnya kalau dah masak manis, tapi kita perlukan juga sedikit gula lah, 2 sudu macam gitu, ya. Dan sedikit garam, 50 gram kelapa parut. Kelapa parut ni kalau boleh biar warna putih, ya. Jangan yang macam kita baru nak perah ambil santan hidak, ya, yang warna putih, ya.
3: Yang barulah.
4: Yang barulah kita perah.
3: Tapi kan? yang segar, bukan dalam paket.
4: Bukan. Kalau boleh kita beli, pergi kedai tu ada mesin parut, kata bang, aneh ke aneh nak satu biji kelapa parut, tapi spesifik kita timbang ke? 50 gram sahaja. Dan kita perlukan secukupnya daun pisang lah. Daun pisang ni sangat penting. Kita dah bersih, basuh, lepas tu kita layurkan atas api. Tak payah layur. Ini lain.
3: Okay, rewind balik.
4: Kita perlukan secukupnya daun pisang, basuh bersih-bersih, letak tepi. Okey, cara nak menyediakannya. Lenyekkan pisang hingga halus dalam mangkuk, 6 ke 8 biji pisang tadi. Kemudian masukkan tepung gandum. Tepung beras, gula, sedikit garam, dan juga kelapa parut. Semua bahan tadi masuk dalam pisang tadi yang dah dilenyek. Kacau-kacau hingga sebati. Gaul rata lah. Dah siap. Macam untuk tu adunan tu dah siap lah.
3: Peranjat kita.
4: Mek, jangan. Belum lagi ke hujung.
3: Sampai baru separuh.
4: Okey. Tadi kita, daun pisang tadi sebenarnya memang betul. Kita perlu layurkan sedikit daun pisang tu supaya lembut. Mudah nak dibentuk. Kalau tidak, dia akan koyak.
3: Tapi mesti guna daun pisang.
4: Daun pisang yang dah dilayur sedikit. Ambil dalam 2 sudu besar, letak atas daun pisang tadi. Kita bungkus dia, kelepak-kelepak bawah, tutuplah. Kita buat sampai habis. Mungkin kita boleh dapat dalam 15 15 ke 12 macam gitulah, ya. Adunan tu tadi kita bungkus, kita lipat kemas-kemas. Kemudian kita boleh steamkan dia. Kita steamkan dia.
3: Ingatkan nak seterika.
4: Kita steamkan. Adunan kita tadi lebih kurang 20 minit. Kita kukus. Bahasa Malaysia kukus. Ya Allah.
3: Bahasa Melayunya kukus.
4: Kukus 20 minit hingga masak. Lepas tu, Mac, percayalah, bagi kita buka tu kan daun pisang harum. Kita boleh makan. Tapi jangan makan panas-panas, melecur lidah. Biarkan seketika dalam 5-6 minit macam gitu kan. Macam saya suka makan panas-panas, tapi tak bagus sebenarnya. Sedap minum petang, Mac. Buat teh o, buat kopi panas.
3: Jomlah kita pergi ni. Tinggalkan mereka semua.
4: Tak boleh. Tugasan kita baru bermula, Mac. Jangan.
3: Itulah awak, cara awak terangkan tadi, dia sangatlah menarik.
4: Sangatlah menarik, sedap. Tuan saya antara yang peminat lepak pisang lah ya. Tapi lepak ubi pun boleh. Kaedahnya sama tapi guna ubi lain lah. Nanti itu kemudian hari lain kita kongsikan dengan anda. Itu dia tadi lepak pisang yang boleh anda cuba. Kalau nak beli pun sekarang mahal. Mungkin satu sebiji tu dia jual RM1, RM2. Apa kata kita buat sendiri? Apa orang kata, bila dah lama-lama buat tu kita dah mahir. Mac jangan lupa cuba tau.
3: Tak lupa. Saya ingat. Tak
4: cuma cari daun pisang. Bukan daun pandan. Nak daun pisang.
3: Boleh lah mak.
4: Baik, itu dia tadi resepi untuk hari ini. Campak-campak
3: dah siap.
4: Bersama dengan kami,
3: Geng Kakak Petang.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Boleh bukan gurauan. Dan boleh juga bukan sekadar kata-kata. Yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit. Hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
4: Bangun pagi, gosok gigi dengan ubat gigi saya. Macam lain je set opening tu. Ya, saja nak bagi tahu kita supaya kita bersemangat sikit bangun pagi ni. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum. Sebab kali ni, saja je mula dengan pasal bangun pagi tadi. Sebab kita nak cakap tentang kebaikan bangun awal ni. Bangun awal ni, dia sebenarnya dia bukan disiplin semata-mata. Dia adalah berkaitan tentang sunnah yang kita bawa tau dalam kehidupan kita. Ha, macam mana kita beramal dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Orang putih kata morning person katanya. Ya ke? Kalau tak betul tu terima je lah ya, maaf lah ya. Tetapi nak bagi tahu kepada kita, dalam agama kita memang ajar kita supaya kita menjadi orang yang awal, bukan jadi orang-orang yang akhir. Dia suruh kita bangun, bangkit, berjuang dan pergilah letakkan diri kita dalam perjuangan yang tepat. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ada sebut pada kita, waqumu lillahi qan. Kamu berdirilah kerana Allah. Kamu semayanglah dengan taat, dengan khusyuk. Bangkit pemuda, ha, kata dia. Supaya apa? Supaya kita berada dalam keadaan yang positif di pagi hari, yang mana kita nak letakkan diri kita, ya Allah, aku pagi ni aku berjuang untuk engkau wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya siapa yang selalu lambat bangun pagi, antara perkara yang paling dia rugi adalah dia terlepas untuk dapatkan doa daripada Nabi kita. Ha, sebab ada sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, menyatakan kepada kita Nabi ni doa. Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat aku ni di waktu pagi mereka, ya Allah. Yang doa ni siapa? Nabi kita. Apabila Nabi kita doa, ya Allah, berkatilah mereka ni di pagi hari, ya Allah. Berikan kepada mereka rezeki, ya Allah. Berikan kepada mereka manfaat dalam kehidupan mereka, ya Allah. Sebab itu kita tak nak terlepas doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak sangat supaya kita meletakkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersemangat untuk kita bangun pagi. Ingat, siapa yang bangun pagi sebenarnya dia dah dapat kemenangan yang pertama. Dia dah kalahkan orang lain. Saya suka menang. Saya tak tahulah para pendengar kita suka kalah kan. Jadi kita semua suka menang. Tak ada siapa suka kalah. Jadi cara untuk menang di awal hari adalah bangun di pagi hari dengan bersemangat. Sebab apabila kita bangun di awal hari akan menyebabkan kita lebih menang, kita lebih tenang, kita dapat fokus dan kita tak terlepas doa daripada Nabi tadi dan apa yang telah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sabdaan Nabi dalam apa yang patut kita amalkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
3: Nidaul Islam. #penyiaran jakim. Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau perintah Yang di-Pertuan Agong yang telah dilaksanakan oleh RCI dengan baik, sepatutnya kerajaan mengambil tindakan dan orang ramai, terutama sekali pendeposit-pendeposit tabung haji.
1: Mana-mana yang salah perlu didakwa di mahkamah, perlu dibawa ke mahkamah, ke muka pengadilan untuk diambil tindakan. Barulah rakyat akan beranggapan ini adalah satu siasatan yang telus diambil oleh pihak-pihak berkuasa.
2: Terdahulu, pembangkang bertindak keluar dewan dan tidak mengikuti mesyuarat khas tersebut. Susulan ketidakhadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut tindakan pembangkang itu, Dato' Sri Anwar menyifatkannya sebagai cubaan mengalih perhatian isu TH dengan menjadikan beliau sebagai bahan polemik politik. Menerusi hantaran di Facebooknya, Perdana Menteri berkata tumpuan sepatutnya diberikan kepada pihak yang didakwa mengkhianati TH serta kepentingan pendeposit, bukannya menjadikan dirinya sasaran perbahasan. Beliau turut mempersoalkan pendirian Perikatan Nasional yang ditunjangi PAS, khususnya dalam isu kepentingan pendeposit TH daripada pelbagai lapisan masyarakat. Beralih ke perkembangan lain, kebanyakan negeri di Semenanjung serta beberapa kawasan di selatan dan barat Sarawak mengalami jerebu selain cuaca yang panas dan kering. Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memaklumkan keadaan itu dipengaruhi oleh fasa monsun barat daya yang sedang melanda negara.
3: Bilangan titik panas juga meningkat mengakibatkan beberapa kawasan di selatan dan barat Sarawak mengalami cuaca jerebu. Keadaan ini dijangka berterusan untuk beberapa hari akan datang. Keadaan jerebu juga dilaporkan berlaku di kebanyakan kawasan di Semenanjung, terutamanya di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Pahang.
2: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini menerusi saluran rasmi Met Malaysia. Sementara itu, susulan jerebu yang semakin merebak di Indonesia menyebabkan puluhan sekolah ditutup untuk hari kedua berturut-turut. Di Kalimantan Barat, Datuk Bandar Pontianak Edi Rusdi Kamtono memaklumkan jerebu menjejaskan puluhan ribu pelajar. Proses pembelajaran dari rumah diaktifkan selagi kualiti udara kekal buruk. Di Pulau Jawa pula, anggota bomba bertungkus lumus memadam api buat hari ke-9 di sebuah taman negara. Setakat ini, lebih 100 ribu hektar tanah telah terbakar di seluruh Indonesia. Australia akan melaksanakan vaksinasi bersasar terhadap spesies burung terancam yang terdedah kepada virus selesema burung H5. Menteri Alam Sekitar Murray Watt berkata keutamaan diberikan kepada burung dalam kurungan, memandangkan vaksinasi burung liar lebih mencabar kerana memerlukan dua dos. Pihak berkuasa melaporkan 231 kes disahkan atau disyaki positif H5 di negara itu setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Suntikan lebih 10 bilion ringgit pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Ya, silakan Lebuh Raya Lembaga Malaysia.
4: Okey, baik. Terima kasih, geng kakak petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar geng kakak petang di National FM. Saya Azharuddin daripada Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Seperti biasa, laporan trafik pada petang Selasa 11 Ogos 2026. Cuaca petang ini dilaporkan baik di kebanyakan kawasan. Bagaimanapun, aliran trafik di Lebuh Raya Betul, terutamanya di sekitar Lembah Kelang, dilihat semakin perlahan akibat peningkatan jumlah kenderaan pada waktu puncak. Kita mulakan keadaan trafik di bahagian utara. Di Lebuh Raya Plus E1, trafik dilihat bergerak perlahan dari Juru menuju ke Prai. Bagi pengguna Jambatan Pulau Pinang E36, peningkatan trafik dikesan dari bahagian pulau menuju ke Prai. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik masih lancar di kedua-dua arah. Seterusnya, kita beralih ke bahagian Lembah Kelang. Di Lebuh Raya Plus E2, pergerakan perlahan dilaporkan dari Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan ke arah barat dari Kinarab ke Susur masuk Puchong Jaya dan dari Plaza Tua Sunway ke Kewajipan. Manakala di arah timur, trafik perlahan dari Kewajipan menuju ke persimpangan Sunway. Di Lebuh Raya E6 menyaksikan kelewatan bagi pergerakan ke selatan dari Shah Alam ke Sifil. Bagi pengguna Lebuh Raya Grand Saga E7, trafik perlahan ke arah utara dari Taman Connaught ke pusat bandar. Manakala Lebuh Raya Best Raya E9 perlahan dari Salak Selatan ke pusat bandar. Seterusnya, di Lebuh Raya NPE E10, aliran perlahan dari Bangsar ke Lembah Bantai dan dari Sunway Piramid ke Persiaran Kewajipan. Lebuh Raya LDP E11, kelewatan dilaporkan ke arah utara dari Puchong Utama ke Puchong Intan dan Kelana Jaya ke Damansara Utama. Bagi laluan ke selatan, trafik perlahan dari TTDI ke SS2 serta persimpangan Sunway ke Puchong Industri. Bagi Lebuh Raya LKSA E13, pergerakan perlahan dikesan dari persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggrek Mokara. Hubungan Damansara di Lebuh Raya Spring E23 pula perlahan dari Seksyen 16 ke Plaza Tol Damansara NKVE, manakala di Lebuh Raya SKVE E26, trafik mulai perlahan dari IOI City Mall menuju ke Hospital Sedang. Meninjau pula ke bahagian selatan, di Lebuh Raya Plus E2, bagi laluan ke utara dari Pagoh ke Bukit Gambir, dilaporkan trafik perlahan disebabkan terdapatnya lori rosak di kilometer 142.8 yang menghalang lorong kiri. Seterusnya, dilaporkan terdapat trailer rosak di kilometer 28.4 arah selatan yang menghalang lorong kiri dan menyebabkan trafik perlahan dari Serdenak ke Kulai. Sementara itu, bagi laluan sempadan Malaysia-Singapura di Tambak Johor E2, jumlah kenderaan yang tinggi menyebabkan aliran perlahan dari bangunan CIQ Sultan Iskandar menuju ke CIQ Woodland. Manakala di Lebuh Raya Link Kedua E3 pula, trafik masih lagi lancar di kedua-dua arah. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Karak LPT1 dan LPT2 E8, aliran trafik lancar dan terkawal di kedua-dua arah. Peringatan keselamatan kepada semua pengguna Lebuh Raya, sila rancang sebaiknya perjalanan anda. Pastikan kenderaan anda diselenggara dan secara berkala dan berada dalam keadaan baik. Semak baki kad Dash & Go mahupun e-wallet anda sebelum memulakan perjalanan. Bagi penunggang motosikal, sentiasa peka di lorong kecemasan dan berteduh jika hujan lebat. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi LM Traffic dan Tito LM Info Traffic. Anda boleh menghubungi talian bebas tol LM di talian 1800-887752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik daripada saya, Azharuddin, kembali bersama geng kakak petang di National FM. Terima kasih.

0: Kembali ceria bersama-sama dengan kami geng Kakak Petang. Ada Mac, ada saya Lin Zaino.
1: Ya, yeah, berdua lebih baik tapi kita rasa rindulah juga dengan
0: rindu sangatlah. Empat hari dah Zura tak ada.
1: Dia lupa jalan balik ke?
0: Lupa jalan pulang? Masya Allah. Pergi bercuti bukannya jauh sangat, dekat je.
1: Itu pun banyak sangat cendermata yang dibawa. Berat sangat, tak jumpa jalan ke pejabat. Tak apa.
0: Jadi kita doakan semoga Zura kembali pulih. Esok insyaAllah, insyaAllah lah ya. Kalau ada rezeki, Zura akan masuk ya.
1: Betul.
0: Topik kita bertanya apa, Mac?
1: Hari ni luahan kakak abang, kita akan bersama dengan pendengar kita untuk berkongsi tentang satu lagi topik yang sangat dekat lah dengan kita ya. Iaitu mengenai haiwan peliharaan. Haiwan peliharaan ni seringkali menjadi, kadang-kadang dia anggap sebagai seolah macam keluarga juga, Lin, ya. Kalau dah sayang sangat dan kita anggap dia sebagai peneman, dan ada tu siap kata, oh ini anak pertama saya.
0: Iya, siap bagi nama sekali. Atan katanya.
1: Betul,
0: Atan.
1: Anak pertama mana? Ni ha, si Bulus ni. Oh, itulah. Rupanya itu anak pertama.
0: Jadi tepuk-tepuk, dimandikan, dibelai.
1: Betapa sayangnya.
0: Sangat sayang.
1: Kepada haiwan peliharaan. Jadi apabila haiwan peliharaan kita yang kita sayang ni, dia bersama dengan kita sudah sekian lama, bertahun-tahun, tiba-tiba usianya sudah sampai di penghujung.
0: Iyalah.
1: Waktu tu sangat sedih.
0: Memang sedih lah kan. Kita jadi jaga ini, macam anak kita.
1: Betul. Dia kadang-kadang bila dah jadi macam keluarga ni, kehilangan dia amat dirasai. Jadi bila cerita pasal haiwan ni, jadi kita hari ni luahan kakak abang, kita nak anda kongsikan tentang haiwan peliharaan yang pernah atau sedang anda bela. Lepas tu ceritakan pengalaman kalau anda pernah mengalami situasi kehilangan haiwan kesayangan tersebut.
0: Sangat sedih ya. Anda boleh hantarkan kepada kami. Selepas ini kita akan siarkan voice note anda. Sementara itu kita teruskan hiburan bersama-sama dengan kami
1: Geng Kakak Petang.

0: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan kakak abang.
1: Luahan kakak abang hari ini kita nak tahu apakah pengalaman yang pernah anda alami kehilangan haiwan kesayangan
2: ataupun mungkin anda ada bela binatang kesayangan.
1: Ada orang bela ayam tau.
2: Ada orang bela arnab. Saya pernah pergi rumah rakan saya, dia ajak saya ke dapur, dia kata nak tengok sesuatu tak? Saya pun ialah masa tu sekolah rendah, saya kata okey je, tak ada masalah. Sebab rumah dia tu memanjang ke belakang. Jadi saya akan menempuh beberapa bilik dapur dulu, barulah laman belakang yang sangat luas. Tahu tak apa saya nampak?
1: Apa?
2: Ada kandang arnab dan di dalamnya ada lebih kurang 70 ke 80 ekor arnab. Dia bela arnab ya.
1: Jadi arnab
2: berbagai-bagai warna.
1: Hidup bersama.
2: Bersama seperti sebuah keluarga. Sebab anak kan bila dia beranak kan sangat banyak anaknya. Sangat banyak.
1: Jadi macam
2: dia membiak cepat.
1: Adakah membela arnab sama dengan membela kucing?
2: Saya rasa lebih kurang macam tu, sebab dia akan peluk-peluk arnab dia. Jadi saya tengok pun, saya tengok dari kejauhan sebab saya macam agak seram sedikit dengan arnab.
1: Takut meloncat dari atas you.
2: Silap pula saya melata nanti. Tapi tak apa, kita nak dengar luahan yang pertama.
3: Hai.
2: Ya.
3: Hai, Gegar Petang. Saya Mimi dari Damansara. Okey, ya, saya nak cerita sikit lah. Saya kongsilah pengalaman saya kan. Saya ni memang beli kucing 2 ekor. So, seekor bernama Mimi, seekor lagi bernama Moon. Saya ni jaga kucing yang saya tak biarkan di luar. Saya adalah kucing yang indoor. Tetapi bila waktu petang saya dapat pulang daripada kerja, saya akan pastikan diorang akan bermain di sekitar pagar lah, yang ditutup dan dikunci. Dari segi kebersihan, saya gunakan pasir kucing lah dan bersihkan setiap hari di belakang rumah tau. Bukan di bukan di kawasan yang terbuka, di kawasan tertutup. Dan kita kena bersihkan, kalau kita ni seorang penjaga haiwan peliharaan, kita kena jaga betul-betul dari segi kebersihan. Pastikan tidak ada bau, pastikan kita bersihkan pasir di setiap hari. Makanan ditukar, air juga ditukar. Lagi satu, kita nak jaga hubungan dengan jiran tetangga.
2: Betul?
3: Kalau kita biarkan kucing kita merata-rata keluar, maaf cakaplah, ini sebab ada kucing yang tidak disunat. Jadi dia akan orang kata kencing merata-rata dan membuang najis merata tempat, termasuklah rumah jiran. Kadang-kadang pagi-pagi banyaklah komplain di kawasan kejiranan saya, di mana mereka rasa marah dan bengang sebab pagi-pagi kena bersihkan kasut sekolah anak, kasut kerja sebab hasil daripada kucing yang dibiarkan. Ada yang menjaga kucing tersebut tapi dibiarkan lepas. Kadang-kadang kita ni kena fikirlah sensitiviti jiran tetangga. Sekian, terima kasih, Gegar Petang.
2: Yelah, kita pun tak nak bergaduh dengan jiran-jiran. Betul. Kan? Hidup ni kena muafakat. Jadi kalau kita bela haiwan peliharaan, tak kira lah diorang bela burung ya. Begitu banyak sekali sangka burung depan rumah. Banyak sangat-sangat. Tapi itulah, ada yang tidak mendatangkan ketidakselesaan. Sebab bunyi bising burung tu kan.
1: Tapi macam ni sendiri pernah tak alami kehilangan haiwan kesayangan?
2: Oh, saya pernah. Satu ketika dahulu saya ada cerita, tapi cerita tu tak habis.
1: Habiskanlah sekarang.
2: Saya dulu, ini kisah benar. Saya bela cencurut masa saya kecil.
1: Cencurut
2: macam bukankah keluarga tikus? Betul. Masa saya kecil saya bela cencurut. Lepas tu dah bela. Saya tak tahu lah, saya macam suka simpan dalam sangkar. Satu ketika mati, lepas tu saya ajak kawan-kawan saya gali tanah. Tanam, baca doa.
1: Ini ini berlaku ketika dia berumur berapa ni?
2: Masa tu saya tak tahu lah, saya rasa dah darjah sekolah rendah lah. Sekolah rendah. Tapi saya sayangkan cencurut tu.
1: Sedih lah
2: memang. Kita orang, kawan saya pun, saya kata menangis macam tu lah. Kita kanak-kanak kan,
1: jadi doakan.
2: Kawan saya macam terpinga-pinga, tanya siapa yang mati. Dia tanya rupanya cencurut. Ini kisah lama.
1: Selepas itu ada lagi pengalaman.
2: Lepas tu ada bela banyak kucing lah. Banyak kucing. Ada yang pergi, ada yang pergi tak kembali sebab dia tak jumpa jalan pulang. Ada tu dah pergi 2-3 hari tak balik, tiba-tiba dia muncul. Saya pun pelik, ini betul kucing ke Kak Ponti ke Jelmaan
1: mungkin juga kan, sebab
2: iyalah
1: binatang ni dia kadang-kadang ada seolah-olah ada dimensi lain. Ada orang kata kalau kita tinggalkan kucing di rumah, di rumah tu dia sebenarnya jadi macam manusia.
2: Itulah,
1: dia ada kehidupan lain. Itu orang dah, iyalah, banyak sangat tengok drama
2: ni kan.
1: Kita ada perkongsian juga daripada rakan-rakan kita di TikTok. Marwiah Muhammad dikata yang sedang dibela 28 ekor.
2: Uish,
1: kucing
2: ramai.
1: Tau. Banyak yang mati akibat sakit tiba-tiba. Paling sedih 4 beradik umur sebulan mati berselang jam.
2: Tak sihatlah tu.
1: Tak sihatlah tu. Jadi bila dah mati apa tu turut-turut macam tu, dia sedihlah.
2: Iyalah.
1: Seekor mati dah sedih lagi kalau sampai 4 ekor. Lepas tu ini Edward Amirul dia kata, "Saya ada kucing nama Awang. Satu hari dia kemalangan menitik air mata saya," dia kata. "Tapi selamat, saya bawa ke klinik kena 1.2K. Oh, dia kena bayar.
2: Kena bayar?
1: RM1,200 untuk kan? Perubatan kucing. Yelah, sebab kucing pun macam manusia juga.
2: Ada orang memang sanggup berhabis ya untuk haiwan peliharaan.
1: Sebab dia anggap sebagai keluarga.
2: Dia sayang sangat-sangat kan?
1: Itulah. Ya, ada banyak lagi selepas ini. Mungkin ada perkongsian daripada rakan-rakan kita di Voice dan sebagainya. Jadi terus bersama dengan kami,
2: Geng
1: Kakak Petang.

0: Hai.
1: Amboi dia.
2: Amboi.
1: Hai. Hari ni kita punya emosi berbagai-bagai ya.
2: Iyalah.
1: Sebab bila kita apa ni mengenang tentang haiwan peliharaan ni, macam Lin cakap tadilah, walaupun sekadar cencurut
2: saja,
1: tetapi sudah cukup untuk menjadikan Lin meneteskan air mata. Macam rakan-rakan kita di TikTok pun ada yang sampai menangis, sampai berbelanja banyak untuk memulihkan kembali kucing kesayangan, walaupun dikata tempang selepas itu. Tapi itulah, kadang-kadang binatang ni dia bukannya buat apa-apa pun. Ada, kalau kucing lah, ada kucing dia garang, Lin.
2: Ya.
1: Dah lah garang, lepas tu kaki mencakar.
2: Kerja dengan cakar je.
1: Cakar tuan, cakar sofa.
2: Habis sofa. Tapi kita sayang. Tuannya tidak pula terfikir nak buang kucing tu kan. Cuba sedaya upaya mendekatinya. Ada ambil masa bertahun juga. Betul. Akhirnya manja kucing tu. Mana ada pun ya juga.
1: Saya selalu tengok kalau ada di TikTok tu dikongsikan oleh klinik kucing ataupun yang menyediakan perkhidmatan memandikan kucing. Yang tu lagi
2: sebab dahsyat. Kucing takut air tau. Ada seorang rakan kita ni, Asim Oman. Dia kata, saya bela 2 ekor kucing. Sebenarnya 2 ekor tu bela dalam rumah, tak kasih keluar. Ada 1 ekor tu akan berkeliaran lah. Tak macam mana kucing-kucing yang ada kat rumah tu dijangkiti oleh kutu. Jadi bawa pergi vet, memang habis duit banyak lah. Sebab bayangkan 3 ekor kucing kan. Nak membuang kutu-kutu tu dengan ubat-ubatan yang dia kena makan. Lepas tu kena panggil orang untuk bersihkan rumahnya. Kan, supaya kutu-kutu, sebab kutu kucing ni cepat merebak dalam rumah. Dia melekat dekat sofa, dekat meja makan, dekat kapet kita. Dia berselindung dekat situ dan dia melompat-lompat ya. Bayangkan Mac, kutu melompat.
1: Faham? Sebab kalau kutu ni dia lagi laju daripada
2: lagi
1: Lin
2: laju.
1: Lah. Sudah pasti lebih laju daripada Lin. Tapi binatang ni kadang-kadang kalau kita dah rapat sangat, kadang-kadang kita dah tak fikir dah dia punya penyakit, dia punya kutu ke apa ke, sebab kita dah sayang dia. Tapi perbelanjaan untuk memelihara binatang kesayangan ni memang agak
2: banyak
1: tinggi lah.
2: Macam
1: tadi ada yang kongsi sampai 1,000 lebih kan nak bayar untuk perubatan.
2: Betul.
1: Dia.
2: Betul. Okey, kita nak dengar keluhan seterusnya.
3: Hai KL. Saya tak ada haiwan peliharaan, tapi nasihat saya untuk siapa yang membela haiwan peliharaan, kalau boleh jaga dia elok-elok. Pastikan dia ada makan, kebersihan, dia punya tempat tinggal dia bersih. Lepas tu jangan bagi dia apa berkeliaran dekat sampai ke rumah jiran apa semua kan. Sebab kita nak jaga sensitiviti yang lain-lain, jiran-jiran kita. Pastikan haiwan kita tu bersih, makan dia, dia punya apa kebersihan dia tu lah. Lepas tu bawa dia pergi klinik untuk cek kesihatan dia, takut dia ada penyakit, kutu apa semua tu. Okey, lepas tu kalau ada masa bawa dia pergi biasalah jalan-jalan. So dia tak stres sangat duduk kat rumah tu, nanti dia pergi rumah jiran lah apa semua kan. Okay, itu je. Saya rasa itu je. Terima kasih.
2: Terima kasih Loy. Rakan kita ni, sebab kucing pun boleh mengalami masalah kemurungan, anxiety ya.
1: Betul.
2: Terutamanya kalau kita dah kasih dia, maksudnya kita tak bagi dia beranak, kita biarkan sendirian, nanti dia akan makan-makan sampai dia gemuk gedempul. Ya, gemuk gedempul Mac.
1: Itu tanda stres lah.
2: Itu antara, kalau kita tidak layan dia dengan baik lah, biarkan saja, tidak berteman kan.
1: Sudahlah dikasih. Lepas tu tak dilayan.
2: Sebab
1: pula
2: kucing suka bergurau. Dia suka macam main, kita apa ambil tali ke apa kan, kita main-main, dia kejar tali tu.
1: Sama macam Lin.
2: Janganlah. Baiklah, kami akan kembali selepas ini bersama dengan Geng Kakak.

0: kembali ceria bersama-sama dengan kami, geng Kakak Petang. Okey, yeah. Ada Mac, ada saya juga. Dan petang ini, kita bicarakanlah berkenaan dengan haiwan peliharaan. Sebenarnya bukan hanya kucing saja, banyak haiwan peliharaan yang lain. Betul. Yang ada kan.
1: Sebab haiwan ni dia macam-macam kategori. Yeah. Macam tadi saya cakap yang bela ayam, ada lin.
0: Ada.
1: Ayam. Anak sepupu saya, anak buah saya lah maksudnya.
0: Bestnya.
1: Dia bela ayam. Ayam ni macam dia bela daripada kecil. Macam baru menetas tu. Ayam tu.
0: Ayam serama ke, ayam katik ke,
1: dia ayam biasa
0: ni?
1: Je.
0: Ayam biasa
1: macam ayam yang kalau kita dekat pasar tu, itulah dia. Ayam tu, lepas tu dia macam dia ayam ni kalau kecil kan dia comel.
0: Ya, comel. Iyalah, anak ayam ada kuning tu kan.
1: Ke atas tapak tangan kita. Sampai besar ayam tu dah dibela macam keluarga.
0: Akhirnya?
1: Akhirnya, yelah bila dah tiba umur dia kan. Dia macam, tapi
0: masa dibuat rendang lah, dibuat rendang lagi.
1: Sebab masa dia bela tu dia kecil lagi. Tak.
0: Kan ayam masak merah.
1: Tak, dia tak dijadikan makanan selepas tu. Sebab dia anggap sebagai keluarga.
0: Macam tak tergamak
1: Tak tergamak. Tapi
0: kalau saya bedal je.
1: Kalau saya pun sama juga. Tapi itulah kita kata kan, sebab binatang ni dia kadang-kadang ada nilai yang tidak ada pada manusia. Sebab
0: betul.
1: Macam kalau kita marah manusia, dia marah-marah, dia tak faham, kita geram. Tapi sebab sedangkan patutnya manusia dia lebih memahami antara sesama manusia kan. Jadi tapi bila haiwan kita marah, dia tak faham, tak apa.
0: Iya.
1: Kita masih tetap sayang.
0: Ada tu saya tengok dekat TikTok kan, dia bercakap kambing ku aneh. Dia bercakap dengan kambing, siap bagi nama. Maria lah. Tina lah. Katijah
1: saya rasa
0: lah.
1: Saya ada nampak.
0: Ada tengok kan. Hari-hari dia bercakap dengan kambing. Dia buat konten memang menarik. Okey. Kita dengarkan voice note seterusnya.
2: Pagi kakak petang. Hai. Saya Arif dari Kelantan. Bercakap saya berpeliharaan ni. Dahulu saya pernah belalah seekor lembu ni.
0: Oh, lembu?
2: Dia memang comel. Saya namakan dia Debab. Sebab badan dia memang besar lah. Dia, saya pelihara dia di kampung, tapi buat berkenaan dengan kebersihan semua saya jagalah. Saya tak bagi dia merayau merata, tak bagi dia makan tanaman orang. Mana saya jaga dia dekat dalam kandang lah, jaga elok. Itu antara kenangan saya lah bersama dengan haiwan peliharaan saya. Itu saja. Terima kasih kakak petang.
0: Wow, siap benda lembu ya. Ingatkan berekor-ekor lembu, rupanya seekor lembu saja. Tapi itulah lembu kesayangan. Pernah tak Mac tengok? Saya tak tahu kat negeri mana dia bela lembu. Lembu tu masuk dalam rumah tidur sekali. Dia sayang lembu tu. Apa yang dia makan dia bagi. Lembu tu pun boleh makan selain daripada rumput ya. Dah didik dari kecil ya. Fuh, ngada-ngada betul. Geram ku tengok ha. Siap dipakai baju lagi.
1: Lembu tu?
0: Lembu tu
1: dekat luar, mana kejadian? Di luar negara lah.
0: Dekat Malaysia.
1: Dekat Malaysia?
0: Dekat luar negara ada, dia ada kandang lembu. Bila lembu tu nak tidur, dia akan sarungkan pakaian baju tidur. Lembu tu pun sondol-sondol baju tidur. Lepas tu bila nak tidur, dia bukakan TV. Ada kisah lembu juga. Manjalah. Betul, ini kisah betul.
1: Dia menonton kerabatnya.
0: Dia menonton geng-geng dia juga. kan. Jadi
1: geng
0: lepas
1: lembu
0: tu
1: petang.
0: Jadi lepas tu dia akan tidur. Macam tu. Menarik kan? Pelik manusia
1: manalah
0: ni.
1: Manalah lembu bertuah tu? Saya nak jumpa.
0: Itu belum lagi yang ada bela. Ini kat Malaysia. Dia ada kat rumah, dia ada macam dia buat kolam. Ada buaya. Dia memang pencinta buaya. Tak apa. Kita
1: tak
0: hilangkan
1: dulu
0: kerisauan kita. Buaya tak dapat kubayangkan. Dengarkan geng kakak

0: Baik, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis, 100.5 FM.
1: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
2: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Ya, inilah geng Kakak Petang ya, terus temani anda Isnin hingga Jumaat, 4 petang sampai 8 malam.
4: Ya, masih lagi berbicara tentang haiwan kesayangan yang telah pun kita kehilangannya.
3: Kehilangan haiwan peliharaan. Kalau anda bela tu dah macam keluarga. Yeah. Bila haiwan tersebut hilang dari pandangan, ada tu dia terlupa gate-nya dibiarkan terbuka. Jadi haiwan tu keluar daripada pagar rumahnya, pergi-pergi tak kembali lagi dah, puas diedarkan gambar. Katanya siap bagi reward ya, kalau berjaya jumpa haiwan peliharaannya tu, dia akan bagi ganjaran RM500. Maknanya sayang sangat. Malang sekali tak ada. Ada tu bela monyet ya kat rumah. Tapi untuk membela,
4: perlukan lesen.
3: Tak boleh bela sembarangan. Boleh berhubung dengan Jabatan Perhilitan.
4: Yeah, betul.
3: Untuk mendapatkan lesen, ada syarat-syarat tentulah yang perlu anda patuhi. Macam itulah ya.
4: Saya pernah ternampak lah ada satu pengguna TikTok. Dia kehilangan kucing dia. Kucing kesayangan, sangat sayang, dan kucing tu memang sangat cantik. Jadi kucing tu sebenarnya biasanya ada dekat rumah, dan mungkin pada waktu itu macam Elin cakap tadilah, pintu terbuka, dia terkeluar. Jadi bila keluar, dia carilah di kawasan taman perumahan dia tu. Cari tak jumpa, satu hari cari tak jumpa, esoknya cari lagi tak jumpa,
3: juga.
4: Jadi cari di mula-mula dekat-dekat, lepas tu di kawasan sekitar lah, diluaskan lagi pencarian dia untuk nak cari kucing ni, tapi tak jumpa juga. Lepas tu ada orang bagi petua dekat dia.
3: Petua apa tu?
4: Petuanya orang tu kata, ambil gambar kucing dia, kucing yang pernah dia ambil gambar kucing dia itulah, lepas tu bawa ke
3: pada jumpa bomo.
4: Bukan bomo. Ini mistik sangat, Lin. Bukan. Dia kata, bawa gambar kucing tu, tunjuk dekat kucing jalanan yang dia jumpa di mana-mana. Kalau di kawasan rumah, kucing jalanan tau. Maksudnya kucing yang tidak ada tuan. Tunjuk dekat kucing tu, tanya kat kucing tu, ada nampak tak?
3: Bercakap dengan kucing tu.
4: Cakap dengan kucing tu, ada nampak tak dia? Nampak tak dia ni? Nanti kucing tu akan tengok. Dia kata sebab dia tunjuk gambar. Masa dia tunjuk gambar tu, dan kucing tu tengok,
3: akan memahami lah.
4: Kucing tu akan memahami dan tengok gambar tu. Lepas tu dia macam melilau. Lepas tu, tapi janganlah seekor saja. Maksudnya beberapa ekor lah. Dan dia cari di beberapa kawasan lah, supaya
3: berita tersebar.
4: Tersebar lah dalam kalangan kucing. Agaknya kucing-kucing ni bila dah berjumpa dalam perjumpaan mereka sesama mereka, dia kata, eh, kau ada nampak tak ada orang tuan cari kucing dia? Mungkinlah.
3: Akhirnya
4: tak
3: jumpa.
4: Akhirnya jumpa. Beberapa hari lepas tu, kucing tu balik ke rumah. Maksudnya, diorang percaya kucing-kucing yang dia jumpa, yang dia tunjukkan gambar tu, bagi tahu dekat kucing tu, tuan kau cari. Balik sekarang.
3: Mungkin kedengaran macam pelik. Inilah kisah benar yang berlaku kan. Untuk kucing, untuk binatang peliharaan lah, setengah orang tu sanggup buat perkara gila. Bagi kita tak masuk akal. Tapi menjadi pula untuk dia.
4: Ada yang kata mungkin kebetulan. Tapi ada yang kata beberapa kali pernah berlaku.
3: Cuba
4: juga
3: cara berkongsi macam tu.
4: Kongsi petua yang sama, dan pernah berlaku juga pada mereka. Jadi mungkin ada kebetulan, tapi mungkin juga ada benarnya. Sebab kita tak tahu komunikasi sesama kucing
3: sesama
4: macam mana
3: kucing.
4: Kan, sebab binatang dia ada cara komunikasi dia sendiri.
3: Ya, memang betul sekali. Baik, kita nak dengarkan luahan. Saya kira ini yang terakhir lah, Mac.
5: Hai geng Kakak Petang. Halo. Saya Halida dari Johor.
3: Halida, okay,
5: bercerita mengenai haiwan peliharaan ni. Kebanyakan daripada kita memang suka membela haiwan comel macam kucing, ikan, burung. Mostly kucing, macam di taman perumahan saya tak digunakan untuk kita bela kucing lah. Sebab untuk mengelakkan bau-bauan, gangguan jiran, macam kucing tu terbiar berak merata. Sebab pernah berlaku di mana tuan rumah meninggalkan rumah dalam masa yang lama. So jiran ternampak kucing tu memanjat pagar yat di dapur. So kucing tu agaknya tercari tuan dia ke apa ke tak tahulah. Dan kucing tu terjatuh mati. So bila mati dia akan mengganggu emosi orang yang memang suka kucing. Satu lagi untuk menguruskan kucing, satu lagi ada kucing yang dia keluar dia sesat, berak merata-rata habis rumah jiran. So memang tak dibenarkan memelihara binatang sebab akan dikenakan denda di antara 200 ke 400 macam tu lah oleh pihak JMB macam tu. So lagi satu, kita bela kucingnya ada bau kalau kita tak uruskan dengan baik. So jiran-jiran sebelah akan dapat bauan tu. So itu macam tak harmoni lah sebab kita dudukkan harmoni jiran-jiran tetangga. Itulah kalau perumahan serata memang itulah yang ni. Kalau perumahan flat saya tak tahu sebab kita ada rules kita memang sebab kita ada bayar maintenance macam tu. Terima kasih.
4: Terima kasih dia. Kembali
3: Helida, Helda ya. Dari Johor tak silap saya. Apapun terima kasihlah kepada anda yang dah berkongsi kisah anda kan, cerita anda berkenaan dengan haiwan peliharaan. Ada tu tak boleh nak bela sebab syarat-syarat yang ditetapkan di kawasan perumahan strata katanya ya.
4: Ada syarat dia,
3: ada syarat dia kena patuh.
4: Yalah, yang membela tu belalah dengan sebaik-baiknya sebab apa ni, orang kata kita hidup bersama dengan kucing, contohlah kucing binatang peliharaan ni hanya beberapa tahun, mungkin 4-5 tahun, tetapi haiwan itu hidup bersama dengan kita sepanjang hayatnya. Jadi dia sayang kita tahu sebenarnya.
3: Betul, kita kena uruskan haiwan peliharaan sebaik mungkin dan jangan disebabkan oleh haiwan peliharaan yang kita jaga tu mendatangkan pergaduhan, pemusuhan kita pula dengan jiran tetangga. Baik, selepas ini ada Beast on Air. Jadi terus kekal bersama dengan kami,
4: Geng Kakak Petang.

0: Dengarkan Biz On Air bersama geng Kakak Petang. Ya, kembali bersiaran bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati luang Kakak Abang. Dah habis dah, Mac.
1: Ya, dan sekarang tiba masa untuk Biz On Air pula.
0: Ya, rancangan Biz On Air. Ya, kita nak bersama-sama dengan Ashraf. Pengusahanya ialah Ashraf Nasi Biryani. Assalamualaikum, Ashraf.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Ya, pengusaha nasi biryani.
0: Nasi biryani. Ha. Ashraf, dah lama ke mengusahakan nasi biryani ni? Lokasinya di mana tu?
2: Oh, setakat ni baru dalam 10 bulan. Lokasi kita berada dekat ni, Gamuda Garden, Sarawang. Bolehlah Google ataupun Waze kita punya nama restoran, iaitu Biryani Kambing, Rumah 36, Garden Square, Bandar Gamuda Garden, Sarawang.
1: Alah, panjang betul namanya.
0: Dahlah, saya dan Mac ni peminat nasi biryani. Jadi macam mana mendapat ilham ni nak musnahkan perniagaan ni berbanding

0: memang kita fokuskan sebenarnya dekat lauk kita tu, biryani kambing kita tu. Jadi alhamdulillah lah setakat ni feedback yang kita terima positif, sangat-sangat positif, dah banyak yang bagi tahu sedap. Memuaskan. Portion yang kita bagi dekat sini pun agak memuaskan juga. Dengan harganya pun okey, tak ada masalah. So ramailah komen-komen yang positif lah yang kita dapat.
1: Orang kata kalau kita nak mengusahakan perniagaan, apa orang kata, apa saja bentuk perniagaan, kalau saingannya kurang ataupun tak ada saingan langsung, itu merupakan satu bonus untuk kita lah. Sekurang-kurangnya kita tak perlu nak bersaing dengan orang lain. Tapi tentu sekali ada cabaran yang perlu ditempuhi. Apakah cabarannya tu, Ashraf?
0: Cabaran saya yang terutamanya di kawasan Gamuda Gardens lah, pasal tempat ni adalah tempat kawasan baru, baru nak membangun. Jadi di sekeliling sekitar tu ramai lagi yang belum duduk, rumah pun banyak yang kosong lagi. Jadi kita, kekangan kita dari segi pelanggan lah, komuniti sini tu satulah. Jadi sebab tu siapa yang belum tahu, kedudukan Gamuda Gardens ni sebenarnya senang je. Akses dia lalu je Highway Plus nak ke utara ataupun selatan. So kalau daripada tol tu dalam 5 minit dah sampai kita punya restoran.
2: Jadi mudahlah nak, kalau nak cari memang pasti jumpa.
1: Tak ada masalah.
0: Pasti jumpa. Senang, pasti jumpa. Tak ada masalah. Sekarang pun teknologi dah canggih.
1: Betul. Kan? Sekarang ni Waze just dia, dia akan bantu terus ke kedai.
2: Banyak cara untuk betul, nak mempromosi. Betul. Cuma cakap.
0: Kita punya restoran pun beroperasi daripada jam 11 pagi sehingga 9 malam setiap hari.
2: Okay.
0: Kita buka setiap hari.
2: Cuba.
0: Kecuali raya je kita tutup.
2: Ashraf, Kalau kita selalu dengar kan, orang kata nasi biryani ni istimewanya adalah lauk-lauk dia. Jadi macam Ashraf, macam mana nak pastikan supaya Ashraf punya berbeza daripada nasi biryani yang lain? Dan macam tadi cabaran dia, itulah, kadang-kadang kita rasa dah sedap dah ni, tapi kita nak naikkan lagi jualan kita, kita nak ramaikan lagi pelanggan. Jadi macam mana nak meningkatkan lagi nama baik perniagaan supaya kita boleh berkembang, mungkin buka cawangan di tempat lain?
1: Macam
0: betul, mana? Betul. Saya kalau buka, saya memang ada planning nak tambah cawangan. Tapi yang saya pilih adalah Kuala Lumpur, di tengah bandar Kuala Lumpur, dan juga Johor Bahru. Itu saja. Tapi cara yang kita nak buat tu mestilah orang kata macam mana nasi Arab kita tengok, macam itulah kita kena buat. Tapi dengan style masakan Melayu yang kita buat ni, kita tingkatkan lagi mutu dan kualiti dia. So barulah nama kita punya penjenamaan branding tu lagi kuat lah, lagi ramai orang tahu kan. Tapi yang penting sekali, kualiti makanan mesti kena jaga sentiasa.
2: Tiada kompromi.
1: Kena pastikan sedap, enak dan mudah, apa orang kata, kita nak tempah. Jadi macam mana caranya? Ada laman sosial tertentu ke? Mungkin ada pelanggan nak intai-intai terlebih dahulu, ataupun turun nak buat tempahan, ada nombor telefon ke macam mana?
0: Boleh. Kita pun ada social media, Instagram, TikTok, thread pun kita ada, Facebook kita ada. Boleh je cari restoran Rumah 36. Ataupun kalau susah, cari Biryani Kambing Rumah 36. Kalau nak buat tempahan dan sebagainya, boleh contact saya terus 017-636-2646. So jemput datang, saya nak bagi tahu kepada semua, jemput datang ke restoran kita ni, insyaAllah. Setakat ni pelanggan yang pernah datang ni sangat-sangat memuaskan, dan dah berkali-kali mereka datang.
1: Seronok, teruja kami mendengarkan. InsyaAllah kalau ada kesempatan, saya dan Mek akan pergi, tapi pastikan Ashraf ada lah kat sana. Kami ni pemalu orangnya, tapi makan tak malu.
2: Makan tak malu. Dan kita nak tahu rahsia-rahsia lain kejayaan.
0: Kita ada jenis menu lain lah.
1: Ada juga.
0: Saja nasi biryani lah.
1: Okay.
0: Sebab kita akan bawa masuk lah masakan-masakan daripada Johor terutamanya.
1: Itu dia.
0: Setakat ni kita ada itulah lauk yang kita ada, biryani kambing, biryani daging, ayam masak merah. Itu yang utama. Lepas tu kita ada tambahan kita laksa Johor. Kemudian kita adalah yang side dish kita, lempeng roti prata dan juga mantau. Okay. So upcoming nanti insyaAllah kita akan tambah menu asam pedas dan juga mi bandung.
1: Baiklah, sangat menyelidikan. Selamat maju jaya. Saya dengar suaranya orangnya muda lagi ni.
0: Ya, betul.
1: Itulah dia. Semangat anak muda seperti inilah yang kita mahukan, agar terus berkembang dalam dunia perniagaan yang sentiasa penuh dengan cabaran dan juga keseronokan. Betul tak?
0: Betul. Kita kena buat je. Tak boleh, nanti tak tahu.
1: Redah saja. Tahniah sekali lagi.
0: Okey, sama-sama. Terima kasih.
2: Terima kasih kembali, Ashraf.
1: Itulah dia kan. Apa orang kata, usahawan muda kita yang bernama Ashraf Nasi Biryani. Jadi kepada anda yang teringin sangat nak makan kan, restoran biryani kambing rumah 36.
2: Ya. Yeah.

0: Itu nama restorannya. Anda boleh buat tempahan. Nombor telefon tadi Ashraf dah kongsikan, ya.
1: Betul. Jadi carilah siapa yang lapar tu.
0: Cari. Jangan tak cari.
1: Petang-petang ni malas nak masak, pergilah ke apa ni, restoran nasi berani kambing 36
0: nasi berani kambing rumah 36. Produk daripada Ashraf Karim.
1: Ya.
0: Baik, kita akan teruskan hiburan bersama-sama dengan kami.
1: Geng.

0: Ya, Zuraida, beruntunglah nama diseru-seru petang ini.
1: Nama kita tidak diseru, Meg dan juga Lin. Tak ada lagu untuk kami berdua. Ya,
0: yang satu-satunya yang ada yang Lin rasa untuk Lin pun, Kau Lilin Cintaku.
1: Kau Lilin Cintaku.
0: Saya lagi lah, langsung tak ada.
1: Tapi tak apa, Meg. Jangan bersedih.
0: Yalah.
1: Nak tukar nama pun dah tak boleh dah.
0: Yalah, masa semua dah terlambat. Okeylah, kita nak kongsikan info semasa hari ini bersama dengan pendengar kita yang mendengarkan Nasional Warna bersama geng Kakak Petang. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI perlu dimanfaatkan untuk memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan selain meningkatkan mutu kandungan, produk serta perkhidmatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, perkembangan pesat teknologi khususnya AI menuntut semua pihak menilai semula peranan manusia sebagai penggerak utama di sebalik penggunaan teknologi. Menurut beliau, persoalan yang perlu diberi perhatian bukan sekadar sejauh mana teknologi mampu berkembang. Sebaliknya, bagaimana kemajuan itu dapat menjadikan manusia lebih baik dari semasa ke semasa.
1: Seterusnya, pengurus sumber manusia dalam sektor awam perlu memainkan peranan lebih strategik dan tidak lagi tertumpu ya kepada urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Pembangunan, Datuk Dr. Muhammad Bakari Ismail, perubahan itu penting bagi memastikan pengurusan bakat dan keupayaan organisasi terus relevan dengan keperluan semasa. Melalui simposium pada kali ini, peranan pengurusan sumber manusia perlu berubah seiring dengan perubahan dunia pekerjaan.
0: Mm-hmm. Banyak lagi berita yang boleh anda saksikan sendiri melalui portal berita RTM.
1: Teruskan bersama-sama dengan kami,
0: Geng Kakak Petang.

0: dengarkan lagu-lagu terbaik dalam rancangan Ilmu Agama Pengisian Jiwa 4 petang hingga 8 malam Nasional Warna.
1: Selamat petang, kami ucapkan untuk anda. Kini sama-sama kita ikuti rancangan Raudah ya, dengan tajuknya Hidup Bersaudara, disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Bakri, diterbitkan oleh Aizat Azam, dan rakaman ini telah dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin, Seksyen 17 di Shah Alam ya. Jadi sama-sama kita dengarkan.

0: kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dia? Daulat akan darahnya, tak boleh tumpah darah seorang muslim yang lain, tak boleh curi harta muslim yang lain, tak boleh jatuhkan maruah muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halai. Haram, tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halai je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau, tak ada malu, tak ada segan. Macam mana kita ni, kulit muka apa yang kita pakai? Ha? Maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni, 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain. Jadi bagaimana kita nak menanam rasa persaudaraan ini? Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang lah. Jarang hadis-hadis nak beri panjang sampai terang ini. Selalu pendek kan? Ha? Tapi dalam bab ni Nabi tekankan sungguh-sungguh. Sebab kerana pembinaan negara itu nak mempacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, dia berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara setelah Nabi hijrah. Khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan, tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan, hijrah itu perpaduan, hijrah itu sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah, kena hormat apa yang ada di dalam Madinah, budayanya, bahasanya, kedudukan mereka sebagai ahli bumi di situ, penduduk di situ. Orang-orang Muhajirin reti buat perangai, tak melebih, tak melampau, tak diberikan betih nak paha, beri paha nak kepala. Tidak, Muhajirin tak buat perangai macam tu. Dia tahu, sedar diri, tahu diri dia, dia tak melangkah lebih daripada tu. Ha, jadi mereka hidup dalam keharmoni, berkasih sayang, sehinggakan Nabi berjaya menyatu padukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu dia kata, orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini, manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni, manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni, lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan genetik. Jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni. Artinya, kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk sonok mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan? Maka kita dapat ambil daripada hadis ni, artinya penghalang kepada persaudaraan dalam hadis bagi tahu kepada kita sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, tipu, apa nama, kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, sikap benci membenci, itu semua duduk dalam hati sanubari kita. Semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan boleh bersaudara. Ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya qalbu. Itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji, yang ketiga, kita jelmakan sifat-sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut baju bah, kepiah, serban, Tapi bercakap tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi, tulis nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang, londeh tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia, profil dia nampak pakai soban, pakai jubah, tapi bila tengok komen tak mencerminkan apa yang Nabi suruh. So yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita.
1: Allahumma

0: tempat berteduh. Di sinilah bermulanya sebuah kehidupan. Dasar Perumahan Negara 2026-2035 membawa hala tuju baharu pemerkasaan kemanusiaan dalam perumahan. 6 fokus, 1 matlamat. Membina kediaman yang selamat, berkualiti dan berdaya huni. Serta membentuk komuniti yang inklusif dan sejahtera. Asas kesejahteraan rakyat, pemacu pembangunan negara. Rumah berkualiti, komuniti harmoni. DRN 3.0, masa depan kita.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti. Menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
3: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali ceria bersama-sama dengan kami berdua, geng kakak petang.
4: Ya, dah jam terakhir.
3: Itulah dia, pejam celik. Rasanya kita baru saja bermula jam 4 petang, tiba-tiba dah 7 malam.
4: Ya, dengan resepi lepat pisang tadi.
3: Eh, sedap lah, Mac. Kena cuba ni.
4: Tapi yang saya ingat 80 kilogram tepung.
3: Tersasul 80 macam gram, mana, sayang. 80 gram.
4: Okay.
3: Sebab kita menggunakan 6 biji pisang.
4: Okay.
3: Kalau 80 gram tepung, tak rasa pisangnya.
4: Itu nak masak untuk satu Malaysia ke apa? Okey, itulah yang menariknya. Geng kakak petang tak pernah yang tak ceria. Kita dah kongsi tentang binatang peliharaan yang kehilangan. Tapi hilang tu, itu hanyalah...

0: kan? Jadi elakkan daripada kita berada di kawasan terbuka dalam tempoh yang lama. Betul. Kerana itu mungkin mendedahkan kita kepada cuaca yang tidak menentu dan jerebulah terutamanya.
1: Betul. Dan boleh juga mengakibatkan sakit mata, pedih kan?
0: Betul. Langkah utama adalah hadkan masa di luar, lepas tu kurangkan senaman di luar.
1: Yeah.
0: Alihkan aktiviti di luar ke dalam bangunan dan pakai pelitup muka kalau perlu.
1: Kalau perlu. Tapi kalau berjoging tak perlulah sebab nanti kita akan sesak nafas. Betul. Dan sebagainya sebab nafas kita laju. Jadi ambil cakna apa yang dikongsikan, semoga kita sebab jerebu ni jarang berlaku. Yeah. Tapi kalau berlaku kadang-kadang kita terlupa kaedah penjagaan diri.
0: Ya, yang penting kalau di rumah minum air yang lebih daripada biasalah. Yeah, banyak air minum kosong, air kosong. Kurangkanlah kita punya apa ni aktiviti yang boleh menjejaskan kita punya kesihatan ni sebab kita kena sentiasa sihat barulah kita boleh ada produktiviti untuk melakukan kerja dan juga macam-macam lah sebab kita ni ada kalau yang berkeluarga nak uruskan anak-anak. Kalau mak ayah tak sihat macam mana anak-anak
1: nak kan? Uruskan mungkin mak ayah kita juga yang mana tinggal dengan mak ayah kita perlukan penjagaan rapi.
0: Betul.
1: Bawa ke hospital dan sebagainya. Jadi kita pun kena kuat, kena jaga diri kita ya. Mana mana mungkin kalau kita nak uruskan orang sedangkan kita demam, batuk, sesema.
0: Ni macam kawan kita yang seorang ni lah. Entah apa jadi dengan dia sebenarnya. Kalau biasa kalau dia dia nyanyi lagu tu dia kata Azura saya rasa macam nak kau ni kan. Tapi bila sekarang
1: bangga dengar, sebab ada lagu untuk dia.
0: Sekarang bila dengar rindu pula.
1: Itulah dia demam kan. Yalah. Kita doakan Zura kembali pulih lah. Baik untuk panduan muslimin dan muslimat masuk waktu solat fardu maghrib hari ini bagi Kuala Lumpur 7.28 minit malam. Teruskan bersama-sama dengan kami. Geng

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Bangun pagi, gosok gigi dengan ubat gigi saya. Macam lain je set opening tu. Ya, saja nak bagi tahu kita supaya kita bersemangat sikit bangun pagi ni. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum. Sebab kali ni saja je mula dengan pasal bangun pagi tadi, sebab kita nak cakap tentang kebaikan bangun awal ni. Bangun awal ni, dia sebenarnya dia bukan disiplin semata-mata. Dia adalah berkaitan tentang sunnah yang kita bawa tau dalam kehidupan kita. Ha, macam mana kita beramal dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Orang putih kata morning person katanya. Ya ke? Kalau tak betul tu terima je lah ya, maaf lah ya. Tetapi nak bagi tahu kepada kita, dalam agama kita memang ajar kita supaya kita menjadi orang yang awal, bukan jadi orang-orang yang akhir. Dia suruh kita bangun, bangkit, berjuang dan pergilah letakkan diri kita dalam perjuangan yang tepat. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ada sebut pada kita, waqumu lillahi qan nitin. Kamu berdirilah kerana Allah. Kamu semayanglah dengan taat, dengan khusyuk. Bangkit pemuda, ha, kata dia. Supaya apa? Supaya kita berada dalam keadaan yang positif di pagi hari, yang mana kita nak letakkan diri kita, ya Allah, aku pagi ni aku berjuang untuk engkau wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya siapa yang selalu lambat bangun pagi, antara perkara yang paling dirugi adalah dia terlepas untuk dapatkan doa daripada Nabi kita. Ha, sebab ada sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, menyatakan kepada kita Nabi ni doa. Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat aku ni di waktu pagi mereka, ya Allah. Yang doa ni siapa? Nabi kita. Apabila Nabi kita doa, ya Allah, berkatilah mereka ni di pagi hari, ya Allah. Berikan kepada mereka rezeki, ya Allah. Berikan kepada mereka manfaat dalam kehidupan mereka, ya Allah. Sebab itu kita tak nak terlepas doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak sangat supaya kita meletakkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersemangat untuk kita bangun pagi. Ingat, siapa yang bangun pagi sebenarnya dia dah dapat kemenangan yang pertama. Dia dah kalahkan orang lain. Saya suka menang. Saya tak tahulah para pendengar kita suka kalah kan. Jadi kita semua suka menang. Tak ada siapa suka kalah. Jadi, cara untuk menang di awal hari adalah bangun di pagi hari dengan bersemangat. Sebab apabila kita bangun di awal hari akan menyebabkan kita lebih menang, kita lebih tenang, kita dapat fokus dan kita tak terlepas doa daripada Nabi tadi dan apa yang telah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sabdaan Nabi dalam apa yang patut kita amalkan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 51 hingga 59.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Innal muttaqina fi maqamin amin.
2: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di tempat tinggal yang aman sentosa.
3: Fi jannatin wa uyun.
2: Iaitu di dalam beberapa taman syurga dengan mata air terpancar padanya.

0: Mereka memakai pakaian dari kain sutera yang halus dan kain sutera tebal yang bersulam. Mereka duduk di tempat perhimpunan, sentiasa berhadap-hadapan di atas pelamin masing-masing.
1: Kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain.
0: Demikianlah keadaannya dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari yang putih melepak lagi luas cantik matanya.
1: Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin.
0: Mereka meminta di dalam syurga itu tiap-tiap jenis buah-buahan yang mereka ingini dalam keadaan aman sentosa.
1: La

0: Mereka tidak merasai kematian dalam syurga itu selain daripada mati yang mereka rasai di dunia dahulu, dan Allah selamatkan mereka dari azab neraka.
1: Fadlan min rabbik dhalika huwal fawzul 'azim.
0: Mereka diberikan semuanya itu sebagai limpah kurnia dari Tuhanmu, wahai Muhammad, yang demikian itulah kemenangan yang besar.
1: Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun.
0: Maka sesungguhnya tujuan kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu, wahai Muhammad, ialah supaya mereka yang memahaminya beringat dan insaf untuk beriman dan mematuhinya.
1: Fartaqib innahum murtaqibun.
0: Kiranya mereka tidak berbuat demikian, maka tunggulah, wahai Muhammad, akan kesudahan mereka. Sesungguhnya mereka juga menunggu akan kesudahanmu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakin.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Terima kasih kepada anda yang terus setia menemani kami di sini di National FM.
1: Kita ni dah sampai ke hujung dah.
0: Itulah dia kan. Cepat sangat masa berlalu.
1: Ya, selamat menunaikan solat maghrib kepada kaum muslimin dan juga muslimat. Ya, di kawasan Kuala Lumpur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebenarnya itulah peralihan hidup kita, lepas maghrib dah masuk hari lain, lepas tu esok dah hari baru. Jadi setiap hari kita belajar untuk menjadi insan yang lebih baik daripada sebelumnya.
0: Ya, pengalaman yang kita tempuhi juga berbeza-beza kan. Mungkin hari ni okey, semalam tidak berapa cantik perjalanan kita. Ada tu terpaksa berdepan dengan sedikit kesukaran lah, bersama dengan pelanggan yang diuruskan kan. Jadi itulah pengalaman dalam kehidupan. Tak semuanya indah. Ada waktu gundah
1: sudahlah gundah, melelahkan. Jadi cabaran ni saya rasa perlu supaya kita lebih dewasa lah. Jadi kita belajar untuk menjadi insan yang lebih kuat. Sebab kalau tidak ada cabaran, dia rasa mendata pun tak seronok juga hidup kita kan.
0: Ya, lagi satu, ada juga orang lain yang bergantung harap kepada kita, memerlukan bahu kita untuk mereka bersandar. Terutamanya keluarga kita, kawan-kawan rapat kita, ataupun mungkin pasangan kita dan sebagainya. Jadi anda, kita semua kena sentiasa kuat, cekal dan juga tabah ya. Jangan mudah mengalah. Kalau rasa penat, berhenti. Kalau rasa sedih, menangislah. Tak salah untuk kita menangis ya.
1: Kalau rasa lapar, makan.
0: Itu semestinya. Jangan biar keburu berkeroncong.
1: Saya nak mencari makanan.
0: Silakan Mac.
1: Ya, di penghujung siaran kita ini, kita pun dah hampir mengakhiri segmen Nasional Warna bersama dengan geng Kakak Petang. Malam nanti bersama dengan Mama AJ.
0: Tunaikan lagu permintaan daripada anda. Okey. Saya Lin Zainal.
1: Saya Margaret Gambang.
0: Kita jumpa lagi esok dalam geng

Jangan henti terus, kekal bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ Alajalani di sini menemani anda. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya Lin Zaino dan juga Margaret Gambar yang telah menemani anda dalam Nasional Warna atau Geng Kakak Petang. Dan kini kita dan AJ pula untuk bersama dengan anda. Jadi pastikan anda terus setia bertemankan saya AJ sehingga hujung hari ini, 11 Ogos 2026. Dan ini dia sedikit perkongsian lah yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda, yang mana kemas kini berita ini diambil melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Isu pengurusan dan tabir urus Lembaga Tabung Haji selepas 2020 wajar turut diteliti. Jawatan kuasa kira-kira wang negara bagi melengkapkan penelitian terhadap institusi itu. Siasatan Suruhanjaya, siasatan diraja perlu dipanjangkan sekurang-kurangnya sehingga 2025 bagi mendapatkan gambaran lebih menyeluruh mengenai pengurusan dan perkembangan Lembaga Tabung Haji. Isu tabir urus Lembaga Tabung Haji wajar dibawa ke jawatan kuasa kira-kira wang negara untuk penelitian lebih mendalam, khususnya bagi tempoh 2022 hingga 2026. Sekiranya kelemahan sistem dikesan, penambahbaikan segera diperlukan untuk melindungi kepentingan pendeposit dan memulihkan keyakinan terhadap Lembaga Tabung Haji. Seterusnya, dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan

0: Layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bertemu lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Hari ni Abang Bat nak tanya, betul ke kalau nak tenang kita kena pergi pantai ataupun kena naik gunung ataupun kena terbang ke Bali? Ramai anggap healing itu adalah bercuti. Tapi hakikatnya, kesihatan mental tak semestinya datang dari lokasi, tapi dari tindakan kecil yang konsisten. Kajian menunjukkan bahawa aktiviti harian yang ringkas tapi bermakna, seperti tidur cukup, bersosial positif dan buat perkara yang disukai, lebih stabilkan emosi berbanding escapism sesekali. Jadi, mai Abang Bat kongsikan 3 cara kita untuk jaga kesihatan mental tanpa perlu healing trip yang mahal-mahal. Cara yang pertama, buat rehat bermakna secara harian. Kadang-kadang kita penat bukan sebab buat kerja banyak, tapi sebab tak pernah rehat betul-betul. Contoh, 15 minit duduk diam tanpa skrin, 10 minit zikir atau tarik nafas dalam-dalam, ataupun dengar lagu yang menenangkan atau baca Al-Quran dengan fokus. Ingat, tuan-tuan dan puan-puan, badan kita macam bateri. Kalau tak charge, makin lama makin slow dan akhirnya shutdown. Cara yang kedua, bina rutin ringkas yang buat kita rasa hidup ni masih dalam kawalan. Kita stres ni bila rasa hidup ni serabut, betul? Tapi bila ada sistem, walaupun kecil, hati jadi lebih stabil. Contoh, kita set waktu bangun dan set waktu tidur yang tetap. Ataupun kita buat to-do list yang realistik. Cukup 3 benda besar sehari. Cukup. Itu yang kita nak lakukan. Contoh. Ataupun, kita ada waktu yang tetap untuk me time. Bukan tunggu masa lapang, baru nak cari ruang. Nah? Dia macam ni lah. Jangan tunggu cuti sekolah, baru nak cari ketenangan. Sebab kadang-kadang, 15 minit tanpa gangguan pun, dah rasa macam spa dalam minda dan jiwa. Kan? Cara yang ketiga adalah bercakap dengan orang yang faham, bukan sekadar melayan diri sendiri. Nah, kesihatan mental perlukan output. Kalau kita simpan sorang-sorang, kita yang semput. Kita yang akan makan diri. Contoh, apa yang kita boleh buat adalah bercakap dengan pasangan, ataupun bercakap dengan sahabat, ataupun dengan mentor. Ataupun kita tulis dalam journal, kalau kita jenis yang tak selesa nak bercerita dekat orang. Tapi yang terbaik adalah luah dalam doa. Bukankah Allah itu adalah pendengar yang terbaik, yang tak pernah silap faham terhadap hamba-Nya? Dan kajian juga menunjukkan, bercakap tentang emosi secara berkala membantu mencegah emotional backlog yang boleh bawa kepada kemurungan ringan. Jadi pengakhirannya, Abang Bat nak cakap satu benda. Kadang-kadang, kita tak perlu pergi jauh pun untuk pulih. Kita cuma perlu pulang sebentar kepada diri sendiri. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Bangun pagi, gosok gigi dengan ubat gigi saya. Macam lain je set opening tu. Ya, saja nak bagi tahu kita supaya kita bersemangat sikit bangun pagi ni. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum. Sebab kali ni saja je mula dengan pasal bangun pagi tadi. Sebab kita nak cakap tentang kebaikan bangun awal ni. Bangun awal ni, dia sebenarnya dia bukan disiplin semata-mata. Dia adalah berkaitan tentang sunnah yang kita bawa tau dalam kehidupan kita. Ha, macam mana kita beramal dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Orang putih kata morning person katanya. Ya ke? Kalau tak betul tu terima je lah ya, maaf lah ya. Tetapi nak bagi tahu kepada kita, dalam agama kita memang ajar kita supaya kita menjadi orang yang awal, bukan jadi orang-orang yang akhir. Dia suruh kita bangun, bangkit, berjuang dan pergilah letakkan diri kita dalam perjuangan yang tepat. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ada sebut pada kita, waqumu lillahi qani. Kamu berdirilah kerana Allah, kamu semayanglah dengan taat, dengan khusyuk, bangkit pemuda, ha, kata dia. Supaya apa? Supaya kita berada dalam keadaan yang positif di pagi hari, yang mana kita nak letakkan diri kita, ya Allah, aku pagi ni aku berjuang untuk engkau wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya siapa yang selalu lambat bangun pagi, antara perkara yang paling dia rugi adalah dia terlepas untuk dapatkan doa daripada Nabi kita. Ha, sebab ada sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, menyatakan kepada kita Nabi ni doa. Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat aku ni di waktu pagi mereka, ya Allah. Yang doa ni siapa? Nabi kita. Apabila Nabi kita doa, ya Allah, berkatilah mereka ni di pagi hari, ya Allah, berikan kepada mereka rezeki, ya Allah, berikan kepada mereka manfaat dalam kehidupan mereka, ya Allah. Sebab itu kita tak nak terlepas doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak sangat supaya kita meletakkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersemangat untuk kita bangun pagi. Ingat, siapa yang bangun pagi sebenarnya dia dah dapat kemenangan yang pertama. Dia dah kalahkan orang lain. Saya suka menang. Saya tak tahulah para pendengar kita suka kalah kan. Jadi kita semua suka menang. Tak ada siapa suka kalah. Jadi cara untuk menang di awal hari adalah bangun di pagi hari dengan bersemangat. Sebab apabila kita bangun di awal hari akan menyebabkan kita lebih menang, kita lebih tenang, kita dapat fokus dan kita tak terlepas doa daripada Nabi tadi dan apa yang telah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sabdaan Nabi dalam apa yang patut kita amalkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam. #penyiaran jakim. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8.39 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.

Menggenggam bahagia dari Sufian Suhaimi menemani malam anda pada waktu ini. Dan itu merupakan salah satu pilihan juga untuk kita, sama ada kita nak menggenggam bahagia ataupun menggenggam di sebaliknya. Dan topik untuk malam ini, untuk edisi hari ini 11 Ogos 2026, topiknya mengenai pilihan. Jadi anda boleh kongsikan komen anda, cerita anda mengenai topik hari ini, iaitu pilihan, di media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi selepas ini kita akan sama-sama ikuti utama 9 malam, dan saya nantikan juga komen daripada anda mengenai topik hari ini sambil berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

Isi dan kulit menemani anda dalam pilihan bersama 20.00. Dalam hidup kita ni banyak pilihan kan. Jadi mungkin anda boleh kongsikan bersama dengan AG pilihan anda. Pilihan dalam hidup lah contohnya. Kalau diberi peluang untuk ulang satu pilihan dalam hidup anda, apa yang anda akan pilih? Itu kalau dalam hidup lah. Dan dalam pilihan kita ni juga, dalam kerjaya juga ada pilihan. Kalaulah anda boleh pilih semula kerjaya anda, adakah anda memilih kerjaya yang sama atau kerjaya yang berbeza? Mungkin boleh kongsikan bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Kerana sekarang saya bersiaran secara langsung, yang mana anda boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Antaranya yang menemani AJ, kita ada Puan Lia, kita ada Ili, Fatahia, Azri Zahairi, Black Anne. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani AJ? Kita ada... sebentar ya. Kita ada Aizah Sorry Maci juga turut menemani saya pada waktu ini. Isfaiz 2 hadir support AJ. Terima kasih. Nordin 5911 turut menemani saya juga pada waktu ini. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional Malam, yang mana kita boleh berkongsi komen anda ini melalui topik hari ini, iaitu pilihan. Mungkin dululah, mungkin dulu kerjaya anda ni dipilih oleh minat. Ada yang pilih kerjaya tu sebab keluarga, ada yang pilih sebab peluang yang datang, dan ada juga yang terpaksa memilih kerana keadaan. Apapun pilihan kita dahulu, mungkin pilihan itulah yang membawa kita sampai kita berada di tahap ini. Baik, terus kekal sama dengan AJ dan terus berhibur dengan lagu ini daripada Ella Putri Kota. Terus kekal lekat bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Macam mana dengan pilihan bersama 2.0 untuk hari ini? Semua layan ke? Saya layan sendiri di Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan ada juga sahabat-sahabat kita yang berkongsi komen mengenai topik hari ini, pilihan. Antaranya kita ada Aizah Sori Maci. Kalau diberi pilihan, saya memilih untuk tinggal di kampung berbanding di bandar. Namun beliau kini menetap di bandar, kalau tak salah kan. Seterusnya siapa lagi? Azri Zahairi. Sejak 2 menjak ni saya rasa nak sedih je, tapi saya memilih untuk cuba ceriakan diri saya. Alhamdulillah, itu pilihan yang tepat sekali. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi komen mengenai topik kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Julia Ayang Marikan. Assalamualaikum AJ, selamat berkonti, selamat malam. Menyapu sahabat Tantari dan Mas Mira, Sharifah Pelangi pagi, SMS Fred, Beluntung Om Hawun, Aniza Samin, Rohani AJ, Ibrahimat Akib, James Pengiran Doni Lim dengan ucapan selamat beristirahat dengan tenang dan aman damai. Terima kasih AJ dari Kuching Sarawak. Terima kasih juga untuk anda. Sabri Sab juga turut menemani saya. Dari YB Raja Tun Dr. Philip, selamat malam untuk semua, senyuman yang terbaik. Layan Nasional Malam. Seterusnya Aniza Samin, assalamualaikum, selamat malam. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca panas membahang sepanjang hari ini, terima kasih untuk info berita serta lagu-lagu dari Pilihan Bersama 2.0. Pilihan saya tentulah seorang yang penyayang, bertanggungjawab, beragama dan kasih akan kita sampai ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Itu pilihan pasangan kiranya, komen daripada Aniza Samin. Seterusnya Maimunah Vanzu juga turut menemani saya, semoga dipermudahkan segala urusannya hari ini. Syah, selamat bertugas, sihat-sihat dan semuanya. Marina Wati, selamat malam untuk semua sahabat Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini, diberikan kesihatan yang baik dan dalam lindungan rahmat kasih sayang. Layan Pilihan Bersama 2.0 di Nasional Malam. Itu antara sahabat-sahabat lah yang menemani AJ. Dan kesempatan ini juga AJ nak kongsikan bersama dengan anda betapa seronoknya live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Bila ada komen-komen ataupun sahabat-sahabat kita yang meluahkan perasaan, adalah beberapa sahabat kita yang turut memberi nasihat. Jadi di live TikTok Nasional FM, bukan saja kita berkongsi topik, tapi kita berkongsi juga perasaan, emosi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Sebab ada sahabat-sahabat kita yang memberi nasihat, antaranya Aziz Sori Maci, Harap Azri, think positive je, buat benda-benda yang happykan diri, jangan stres. Itu antara komen-komen. Sebenarnya banyak lagi komen-komen yang anda boleh baca, yang mana anda boleh tonton live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Kerana di Nasional Malam ini, kita sama-sama raikan semua emosi, semua cerita, sama ada di lagu, di dalam lagu ataupun di ruangan live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi jika anda inginkan kongsikan cerita anda, masalah anda, sila. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Sambil kita berhibur dalam Pilihan Bersama 2.0. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Permintaan daripada Simon Pernah Di Sini. Belum ingat lagu daripada Kamikaze, Tawa Dalam Tangisan. Itulah dia. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Mama, Aku Ingin Pulang, dari Niki Adila. Permintaan daripada Humaira Mos Syahid dari Kuala Selangor. Terus kekal bersama dengan AJ, hanya di Nasional Malam.

0: Sentiasa di hati.
1: Baik, untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini sambil mendengarkan Naswana Malam, walaupun sekilas, sekejap je anda melihat telefon, risiko kemalangan meningkat berkali ganda. Saya pasti dan semestinya masih ramai lagi pemandu yang menggunakan telefon bimbit ketika memandu, walaupun menyedari perbuatan tersebut boleh membahayakan diri sendiri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Jadi setiap kali mata anda tu ketika memandu beralih daripada jalan raya sambil membaca mesej ataupun menjawab panggilan mahupun melayari media sosial ataupun yang sedang menonton live TikTok sambil memandu, haish, jangan yang bahaya tu. Tumpukan kepada pemanduan anda, jangan terganggu, ya, bahaya. Kerana situasi itu boleh menyebabkan sesuatu yang kita tidak ingini. Jadi jangan sesekali anda gunakan telefon bimbit ketika memandu. Jangan membaca atau membalas mesej dan jangan biarkan gangguan digital mengatasi keselamatan anda ketika memandu. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini sambil mendengarkan Naswana Malam dan berhibur dengan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0, pastikan anda fokus sepenuhnya kepada pemanduan. Berhenti di lokasi yang selamat jika perlu menggunakan telefon. Jadilah pemandu yang bertanggungjawab kerana jalan raya kita berkongsi bersama. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini. Tahu dalam tangisan, kita tak nak ada tangisan bila seseorang menanti kepulangan kita. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Naswana Malam.

0: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga sahabat-sahabat kita yang baru menemani AJ. Antaranya kita ada Kiara. Seterusnya kita ada siapa lagi ni? SF7, Edward Amirul. Seterusnya kita ada Abanga. Terima kasih banyak-banyak. Jalil. Siapa lagi yang menemani AJ pada waktu ini? Oh, baik, Azza Sorry Maci juga turut menemani saya. Ili, Zurawan 85, Arips. Kita ada siapa lagi? Amir Faris Rosli, Ismail Sembol. So, kemudian kita ada Marwiyah juga turut menemani saya. Abanga, terima kasih banyak-banyak kepada semua sahabat. Terus kekal, terus berhibur bersama dengan kami di Nasional Malam dalam pilihan bersama 20.00. Hamsah juga turut menemani saya pada waktu ini. Untuk pilihan bersama 20.00 pada malam ini, kita dah tutup ya Hamsah. Dan permintaan ataupun pilihan bersama 20.00 yang mana undian lagu hanya dibuka melalui muka buku ataupun di Facebook Nasional FM sentiasa di hati berpandukan poster pilihan bersama 20.00. Untuk di live TikTok, kita cuma berkongsi cerita, berkongsi topik, berkongsi komen, itu antaranya lah. Kemudian kita ada Chow Chin Chow juga turut menemani saya, terima kasih. Baik, kita terus berhibur lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock, jiwang kan. Sekarang kita berdandut pula. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita, Nini Ani. Berangkat lagu daripada Linda Sarela, Mendut Yang. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Nur Azilawati dari Kampung Gajah Perak dengan ucapan selamat malam untuk semua pendengar setia Nasional FM. Berangkat lagu daripada Baby Shima dan juga Fairu Misran, Ikatan Mesra. Baik, tapi terima kasih juga kepada Niza Shop yang baru saja menemani AJ. Selamat malam untuk anda dan terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Dedet mendet.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya hanya di Nasional FM, semestinya lagu-lagu yang terbaik dan info-info yang sahih terus akan saya kongsikan bersama dengan anda. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan iaitu AI perlu dimanfaatkan untuk memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan selain meningkatkan mutu kandungan produk serta perkhidmatan. Teknologi mesti mengekalkan peranan manusia sebagai penggerak utama, memastikan manusia menjadi lebih baik seiring kemajuan teknologi kecerdasan buatan. Penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju, tujuan dan falsafah jelas, bukan sekadar ikut arus teknologi semasa. Kerjasama kerajaan, industri, media dan masyarakat penting bagi memastikan teknologi kecerdasan buatan AI ini dimanfaatkan secara etika, bertanggungjawab dan berorientasikan insan. Seterusnya, reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh tabung haji ketika ini penting dalam memperkukuh tadbir urus, pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang. Perkukuh tadbir urus dengan ahli lembaga berpengalaman menekankan integriti, accountability, profesionalisme, ketelusan dan tanggungjawab terhadap pendeposit. Perkukuh proses membuat keputusan pelaburan melalui penilaian dan semakan berlapis termasuk aspek komersial, risiko, pematuhan syariah dan perundangan. Tingkatkan kawalan dalaman, disiplin kewangan serta pengurusan risiko termasuk aset, liability, kecairan dan komitmen kewangan tabung haji. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ semestinya. Hanya di Nasional Malam, tadi kita dah layan lagu dandut selepas ni. Genre muzik apa pula? Ya? Jadi terus kekal bersama dengan AJ, okay?
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Pilihan. Kita dah kongsi tadi pilihan mengenai kejaya, pilihan hidup. Mungkin kita boleh kongsikan juga mengenai pilihan cinta. Sekarang ni nak masuk bab cinta lah pula, buat anda termenung sekejap ya. Pilihan dalam cinta, kalaulah anda boleh kembali ke masa lalu, adakah anda akan memilih orang yang sama ataupun orang yang berlainan? Ini kalau tahu. Mungkin ada di antara anda yang sedang mendengarkan mengenai topik hari ini tersenyum bila AJ bertanya. Ada juga mungkin yang tertanya, kenapa tanya macam tu J, tak baik tu kan jodoh. Taklah, ini kalau kan, kalau kita ada pilihan. Sebab topik kita pun hari ini mengenai pilihan. Antara komen-komen yang menemani AJ mengenai pilihan topik kita hari ini, Ita Rosaya Sumandak Sabah, untuk topik pilihan, kalau soal pilihan hati tu susahlah nak jawab sebab semuanya nak pilih Mr. Right sampai lupa sebenarnya Allah yang pilih jodoh kita. Comel je Ita Rosaya. Itu betul, komen yang paling tepat sekali. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita alias Abu Bakar. Beliau inginkan lagu daripada Britney Spears. Wow, ni zaman AJ ni. You drive me crazy. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Jia Wei Chin. Beliau inginkan lagu daripada Sarima Ibrahim, Kini Kau Tiada. Jadi pastikan anda terus kekal bertemankan saya AJ di Nasional Malam. Jangan tukar frekuensi, jangan tak ada pula, okey? Hingga 12:30 malam nanti. Terus kekal menemani saya di live TikTok Nasional FM juga. Terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Ada yang sedang berdansa ke bila mendengarkan lagu ini? Baik, sedikit info lah yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda. Terutama ibu bapa, ibu bapa yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, yang mana anda digesalah untuk pantau penggunaan internet anak, khususnya yang berusia bawah 16 tahun, bagi melindungi mereka daripada kandungan tidak bersesuaian dalam talian. Sekarang ni kita maklumlah, anak-anak kita ni memang tak boleh dipisahkan dengan internet kan. Nak belajar, tengok video, main game lah, bersembang dengan kawan lah, semuanya melalui telefon. Jadi sebagai ibu bapa, jangan lupa untuk kita tengok ataupun pantau anak-anak kita ni dengan siapa mereka berinteraksi dalam talian. Sebenarnya kita sebagai ibu bapa bukannya nak mengongkong lah kan, tapi kita nak pastikan supaya anak-anak kita ni selamat di alam maya. Sebab dunia internet ni luas tau. Ada yang baik, ada juga yang belum sesuai untuk anak-anak kita. Kalau boleh, pantau ya, sayang anak kan. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada Alias Abu Bakar, Britney Spears, You Drive Me Crazy. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

Sentiasa di Hati. Nasional FM Sentiasa di Hati, 10.22 minit malam pada waktu ini. Dan berbalik kepada topik kita hari ini mengenai pilihan, dan anda memilih pilihan yang betul sebab mendengarkan Nasional FM. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM pada waktu ini. Antaranya kita ada Ash, seterusnya kita ada Aizah Sori Maci, Salbia Sharif. Ha, bos kita pun memantau AJ nampaknya malam ni. Seterusnya siapa lagi? Kita ada Rosida Safil, Ili, Donna Ryan dan ramai lagi. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sentiasa berkongsi rezeki. Semoga murah rezeki, selalu sihat hendaknya ya. Baik, sedikit info mengenai trafik ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Oh, Uncle SAB, terima kasih hadir. Baik, status trafik di semua lebuh raya bertol di Semenanjung Malaysia. Trafik dilihat bergerak perlahan di lokasi antaranya di lebuh raya utara selatan, iaitu di E2 arah utara, Plaza Tosenai utara ke Kulai, terdapat kerja letupan batu di kilometer 19.8 arah utara dan kilometer 19.8 arah selatan. Lencongan sementara dari jam 10 malam hingga 5 pagi pada esok hari, 12 Ogos 2026. Seterusnya, trafik bergerak perlahan di lebuh raya KL Karak, iaitu di RE8 arah barat, Genting Sepah ke Plaza Tol Gombak, yang mana terdapat kerja penyelenggaraan di kilometer 36.50 hingga 34.50 arah barat. Lorong tengah, lorong kiri dan lorong kecemasan ditutup. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, sila rancang sebaiknya perjalanan anda dan pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan yang baik. Yang paling penting, apa dia? Semak baki kad debit, kad touch and go, e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan. Semoga anda semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam sambil memandu, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang paling penting, terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Semestinya lagu-lagu yang anda dengar pilihan daripada pendengar setia Nasional Malam. Baik, kita berhibur lagi. Kita tadi dah berdansa, dah berpeluh kan. Jadi kita relax, santai je malam ini dengan lagu pilihan daripada Ita Rozaya. Belongingkan lagu daripada Mojo, dahsyat. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Lina Roslinda daripada Fik, 3 Malam Tanpa Bintang. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Baik, ini dia sedikit makluman gangguan siaran yang ingin saya kongsikan kepada anda. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada 12 Ogos 2026, hari Rabu besok. Masa gangguan siaran kurang daripada 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga 6 pagi. Kawasan yang terlibat, Seremban dan kawasan sekitarnya. Ianya disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Line Up, DRTM KL dan pemancar TM Gunung Telapak Buruk Negeri Sembilan. Jadi saluran yang terlibat antaranya saluran Radio Klasik, saluran Nasional FM, Trax FM, IFM dan juga Minal FM. Jadi untuk alternatif, para pendengar bolehlah mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau MyTV. Jadi diharapkan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, harap maklum, okey? Terus kekal, terus berhibur sama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka. Orang-orang

mohon anda jangan pergi. Dan saya perlukan anda untuk menemani saya sehingga 12 tengah malam nanti. Itu dia tadi Dahsyat dari Mojo menemani anda dalam Pilihan Bersama 2.0. Dahsyat ya, pendengar-pendengar setia Nasional FM pada waktu ini yang menemani AJ di ruangan live TikTok Nasional FM. Semoga murah rezeki, ha, banyak pemberian yang diberikan untuk saya pada malam ini. Baik, itulah dia tanda cinta seseorang tu kan. Dahsyat sangat. Dia tak sanggup meninggal dan tak sanggup ditinggalkan. Bila kita dah cinta, dah sayang seseorang tu kan, rasa diri ini kosong jika orang yang kita sayang tu meninggalkan kita. Baik, berbalik kepada topik kita hari ini mengenai pilihan. Tadi kita dah berkongsi mengenai pilihan kerjaya, pilihan hidup, pilihan cinta. Saya nak kongsi pula lah, nak tanya jugalah mengenai pilihan dalam kawan. Dalam hidup kita ni, kita juga perlulah memilih siapa yang kita nak rapat kan. Itu kita, pilihan daripada kita sendiri. Ada kawan yang datang sekejap, ada kawan yang bersama dengan kita bertahun-tahun, masih kekal bersama dengan kita daripada kecil sampailah besar, daripada susah sampailah kesenang. Ada juga yang sahabat ataupun kawan yang buat kita kecewa. Ada juga sahabat atau kawan yang tetap berdiri di sebelah kita walaupun orang lain terus pergi meninggalkan kita. Jadi kalaulah Iji nak tanya, anda diberi peluang untuk memilih, adakah anda akan memilih kawan yang sama ataupun kawan yang berlainan? Tepuk dada, tanya selera. Jadi malam ni sebenarnya kita nak berkongsi perasaan, emosi melalui lagu-lagu dalam Pilihan Bersama 2.0. Dan nak semestinya untuk kita sambil mendengar lagu ni kan berfikir, dalam hidup kita ni semuanya ada pilihan. Hari ni nak dengar Nasional FM ke, hari ni nak pakai baju warna apa, itu semua pilihan. Jadi terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat di live TikTok. Masih lagi pemberiannya ya, tak berhenti ya. Semoga murah rezeki sihat selalu. Kita berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Easy Z. Beliau inginkan lagu daripada Ed Sheeran, Perfect, You Are So Perfect. Yang seterusnya permintaan daripada Ahran Ahram dan juga Nora Shikin. Beliau inginkan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Aniza Samin. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Kau Kekasihku. Oh, ada komen daripada sahabat kita Kaja Gogo. Maaf ya, tak boleh lagi buat permintaan lagu kerana Pilihan Bersama 2.0 kita dah tutup bermula 9 pagi. Tadi kita buka sehinggalah 1 tengah hari. Dan Pilihan Bersama 2.0 ni hanya undiannya atau pilihannya dibuka di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati melalui poster Pilihan Bersama 2.0. Jadi diharapkan Kaja Gogo jangan kecewa tau. Terus kekal bersama dengan AJ dan juga sahabat-sahabat lain yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Berhiburlah dengan pilihan daripada sahabat-sahabat kita ni. Okey, terus kekal. Ini dia Kau Kekasihku, hanya di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam Pilihan Bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam Pilihan Bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan Bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan Bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Baik, untuk makluman para pendengar, terdapat berlaku gangguan siaran Radio FM pada esok 12 Ogos 2006, hari Rabu, yang mana masa gangguan siaran kurang daripada 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga 6 pagi. Kawasan yang terlibat, Johor Bahru dan juga kawasan sekitarnya. Ianya disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Line Up di RTMKL dan pemancar TM Gunung Pulai Johor. Antara saluran yang terlibat adalah Nasional FM, iaitu frekuensinya 105.7 MHz. Jadi untuk alternatif, para pendengar bolehlah mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau MyT. Jadi diharapkan semuanya maklum ya. Baik, berbalik kepada topik kita hari ini mengenai pilihan. Macam mana dengan pilihan anda? Tak ada pun sahabat-sahabat yang berkongsi komen bersama dengan AJ. Semua dah penat menaip ke? Tak apa, yang paling penting anda terus kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang membuat pilihan, lepas tu dia salahkan pula pilihan dia. Pernah tak anda rasa menyesal dengan pilihan yang pernah anda buat sebelum ni? Cuba anda fikirkan sekejap. Adakah pilihan yang kita anggap sebenarnya salah tu mungkin sebenarnya mengajar kita sesuatu? Jadi sebenarnya tak salah. Bila sesuatu perkara yang salah itu kita hadapi secara tak langsung, kita akan buat yang terbaik, yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi setiap pilihan yang anda buat semestinya tiada salah, dan setiap pilihan itu sebenarnya lahir daripada diri anda sendiri. Jadi jangan rasa sedih kalau anda rasa pilihan anda ini salah. Tak salah, kerana setiap pilihan itu ada sebabnya. Jadi terus kekal bersama dengan AJ, sambil-sambil kita berfikirlah pilihan apa kita nak buat besok, pilihan lagu bagaimana dalam Pilihan Bersama 2.0 akan menemani malam anda. Ini dia Sayang Orang Yang Sama, terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
4: Wey, mari Terengganu ni!

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat juga yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Linot Roslinda. Assalamualaikum, selamat malam AJ. Selamat bersiaran dan semoga lancar hingga ke akhir siaran. Terima kasih, amin. Seterusnya Noxie Moses juga turut menemani saya. Buluntung Om Hawun, selamat malam AJ, selamat berkonti Nasional FM sentiasa di hati. Ucapan selamat malam, salam santai dan salam ceria buat sahabat-sahabat saya Tantari dan Mas Mira, Zila Novela, Izora Octavia, Marsa Saleh, Tiapsah, Sanin, Itaruzaya, Alice Raymond, Norzita, Izizi, Mayani, Emma, Abdul Malik, Hasna, Hasrukaya, Merikan, Diana Bayu, Sabri Sabat Ramli, Rili Sangkulan, Muhammad Syahir, Hasbi Rosli, Andi Nin dan semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar saja lagi kita akan ikuti utama 11 malam. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan AJ dengan frekuensi ini semestinya hanya di Nasional Malam. Kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada Izzy daripada Ed Sheeran, Perfect. You are so perfect, kerana menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Jangan lepaskan peluang anda untuk membuat pilihan bersama 2.0 untuk edisi besok 12 Ogos 2026. Untuk hari ini kita dah tutup lah ya. Jadi diharapkan semuanya terhiburlah dalam pilihan bersama 2.0. Itu dia tadi Rela dari Tila, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Isyamuddin dan Hanisah Nur, menemani anda di jam yang terakhir ini dalam pilihan bersama 2.0. Baik, berbalik kepada topik kita hari ini kan, mengenai pilihan. Kalaulah anda diberi peluang untuk dalam satu hari lah dalam hidup anda ni kan, hari apa yang anda akan pilih? Hari pertama bekerja ke, hari graduasi ke, hari berkahwin ke kan, atau mungkin hari bersama dengan seseorang yang telah tiada. Itu saya nak tanyalah. Yang menariknya tentang pilihan sebenarnya kan, kita boleh memilih apa yang kita mahu untuk esok, hari ini akan datang, tetapi kita tak boleh memilih semula masa lalu. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, jangan terlalu lama untuk anda menyesali pilihan anda yang sudah berlalu. Mungkin pilihan itu yang menjadikan kita siapa sekarang. Jadi terus kekal bersama dengan AJ dan kita berhibur dengan lagu ini, pilihan daripada Azmia Azaman, Azmia Zaman, daripada Rahim Ma'ruf, Usang. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

11.24 minit malam baru waktu ini. Terima kasih untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja maupun anda yang sedang memandu pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak AJ ucapkan kerana menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan ini dia sedikit makluman gangguan siaran untuk yang ketiga. Kita ada lima sebenarnya gangguan siaran hari ini. Ini yang ketiga. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 12 Ogos 2026 hari Rabu. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara pukul 12.30 malam sehingga 6 pagi. Kawasan yang terlibat ialah di Mersing dan kawasan sekitarnya. Ianya disebabkan oleh kerja-kerja kodet line up di RTM KL dan pemancar TM Stesen Bukit Tinggi Johor. Saluran yang terlibat adalah antaranya saluran Radio Klasik, Nasional FM 90.9 MHz, Trax FM, IFM dan juga Minal FM. Jadi selain itu, jika anda masih mahu mendengarkan siaran Nasional FM, jadi pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik atau My TV. Jadi diharapkan semuanya maklum ya, jangan cakap AJ tak payung. AJ dah bagi tahu kan. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili. Belongkan lagu lagu Inggeris daripada Rainbow, Temple of the King. Terus kekal sama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

Nasional FM. Terima kasih untuk anda yang baru saja menemani AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada MC Harimin. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Kajar Go. Kemudian kita ada ASM Rahman, Musafir Kelana juga turut menemani saya. Seterusnya siapa lagi? Wak Kia at Zakaria. Terima kasih. Kak Liza Batu 8 juga turut menemani saya. Marsha Saleh dan ramai lagi. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, terus kekal, terus berhibur sama dengan AJ. Oh, Abang Long 333. Saya dah sebut nama awak, okey ke tu? Cucu.Harun tadi, Mahyudin, Diana Adam dan ramai lagi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang masih lagi kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman, sebagai pilihan anda. Baik, malam ni sebenarnya kita banyak belajar lah tentang satu perkara dalam hidup kita ni kan. Dalam hidup kita memang penuh dengan pilihan, ya. Ada pilihan yang kita rasa bangga, ada pilihan yang buat kita rasa kesal, memang kesal. Tapi semuanya tetap menjadi sebahagian dalam perjalanan hidup kita. Jadi kalau boleh pilih semula, pilihlah dengan hati yang lebih tenang kan. Dan kalau tak boleh ubah pilihan yang lalu, tak mengapa, masih ada lagi pilihan untuk anda hari esok, tulat kan. Jadi selamat malam untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, dan semoga pilihan kita selepas ini membawa lebih banyak kebahagiaan untuk diri kita dan juga orang di keliling kita. Okey, itu kira penutup lah untuk topik kita hari ini mengenai pilihan. Yo Kalang juga turut menemani saya. Baik, Sharmila 76 hadir, terima kasih banyak-banyak. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Muhammad Ramli bin Jaffa. Beliau ingatkan lagu daripada Melly Goslo, iaitu Denting. Seterusnya permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Ida. Beliau ingatkan lagu daripada Daniel Kifli, Pergilah Cinta. Seterusnya siapa lagi? Farid Razak. Beliau ingatkan lagu daripada Budak Kacamata, Bintang. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Aiza Sori Maci, antara salah seorang yang awal menemani AJ di live TikTok Nasional FM. Beliau inginkan lagu daripada Camelia, Rindu Padanya. Rindu pada siapa tu? Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: rindu siapa lah agaknya tuan punya badan ni ya. Baik ya, sedikit perkongsian juga hebahan yang ingin AJ kongsikan kepada anda, iaitu makluman gangguan siaran. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada 12 Ogos 2026 hari Rabu, masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga 6 pagi. Kawasan yang terlibat, Lembah Kelang dan kawasan sekitarnya, ianya disebabkan oleh kerja-kerja kodek line up di pemancar TM Ulu Kali. Antara saluran yang terlibat adalah saluran nasional FM, iaitu frekuensinya frekuensinya 95.3 MHz. Seterusnya, untuk alternatif para pendengar, anda boleh mendengar melalui saluran di frekuensi dari pemancar menara KL, iaitu Nasional FM 88.5 MHz. Selain itu, pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau MyTV. Itu sebut sedikitlah mengenai makluman gangguan siaran. Jadi untuk anda, tak ada alasan terus mendengar radio FM, radio RTM, sama ada melalui RTM Click ataupun MyTV. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, terus kekal bersama dengan AJ semestinya, hanya di Nasional Malam.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
2: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
2: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
1: 11.46 minit malam pada waktu ini, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ menemani anda dalam Nasional Malam. Sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Anda akan bersama dengan Nazah ataupun Abang Manis kita. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan di kesempatan ini AJ nak mengucapkanlah terima kasih kepada semua sahabat yang menemani saya di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati, berkongsi rezeki juga, terus tap-tap share and like juga. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya kita sebutlah sikit-sikit nama sahabat-sahabat kita ni. Kita ada Marsha Salih, Ibra Angles, Joker _525. Kita ada siapa lagi? Talida 7783, Marsha Salih, Kaja Gogo, Ili Fatahia. Kita ada Azhar Sori Maci. Seterusnya kita ada lagi siapa yang menemani saya sentiasa, Noah _J atau Nor Available. Assalamualaikum juga turut menemani saya, Ali Dor Isham 16. Siapa lagi menemani saya sebentar? Ramai sahabat-sahabat kita sebenarnya pada waktu ini. Jadi untuk anda, jangan terus tukar frekuensi walaupun saya dah berakhir. Selepas ini sahabat saya akan menemani anda. Baby.fm sentiasa di hati juga turut menemani saya. Selepas ini teman Abang Nazar ataupun Abang Manis untuk dalam geng burung hantu. Jadi diharapkan anda terus kekal bersama dengan frekuensi inilah. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Jaga diri, jaga kesihatan. Nasional FM sentiasa di hati. Bye-bye. Assalamualaikum.

Kumpulan Spin dengan Janji Kita memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM, segmen nombor 1 tengah malam anda, menemui anda untuk pertemuan hari Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, semuanya berjalan dengan lancar. Kalau semalam baik, kita mengharapkan hari yang baru ini ianya bertambah baik. Yang mana tak sihat, hari ini mudah-mudahan bertambah sihat. Yang sakit, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan.

tidur malam. Sebab apa tak boleh nak tidur malam? Sebab anda bertugas, sebab anda bekerja, sebab anda mencari rezeki. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur. Tergolik sana, tergolik sini tapi tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Ada yang tengah bersedih ke? Janganlah bersedih. Kita akan ada selalu ada harapan. Harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Jadi kita terus berusaha, terus bersemangat dalam hidup. Jangan patah semangat, ya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang akan saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jadi terus kekal setia, stay tune bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Khalifah dengan Cikgu Ayu. Cikgu Ayu tengah tanda buku sekolah tu. Ramai cikgu-cikgu semelisa tak tidur lagi tau. Ingat jadi cikgu senang ke? Balik rumah rehat, makan. Tengah-tengah malam dah relax, dah tenang, semua dah tidur. Dia tak tidur lagi. Menanda buku pelajar-pelajar kan? Jadi selamat menanda cikgu ya. Jangan tidur lewat-lewat. Kan nanti besok pagi kalau mengajar kan? Jadi macam cerita B. Ramli. Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. Lepas tu cikgu suka main bola, hari-hari cikgu tidur. Jangan gitu. 12.27 minit tengah malam. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Kuala Kerai, Bacok dan juga Pasir Putih. Terengganu, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula dijerantut sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai cuaca tengah malam ini. Mana dia geng-geng Burhan tu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya perlukan anda untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya kalau tak ada pendengar-pendengar Nasional FM, tak semangat tau. Tak ada geng-geng Burhan tu, tak jadi tak semangat saya. Sebab apa? Sebab anda adalah nadi kepada kami semua. Terima kasih kerana terus menyokong kami tau. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terus menjadikan Nasional FM terus relevan untuk kekal. Terus relevan dari dulu hingga ke saat ini, yang sentiasa memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fuad Noah, Saril Jali, Johan Faiz, Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Ui, dah ada yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Ali Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Raja Tunduk Tuan Philip Maling, Ita Chak dari Ipoh, UPS dari Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Hamdan Arifin Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Kita ada Razak Balangi juga, Elbiana Rosiliana dari Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Jamal Aloha juga turut hadir. Syaz Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Bidadari Salju, Iskandar Putri Johor, Daniel Abdul Jalil Tawau, Nur Azila, Nenek Ani. Siapa lagi? BK Amin. Dari mana ni? BK Amin dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Lin Roslinda. Kita ada Syah Putra Mesing Johor, Juria Jaafar juga turut hadir. Lintan Hamid, Razak Balangi, Zai Zuraini, Ati Atot dari Sabah, Sarawak, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Muhammad Jasni Moon, Princess Sue, Virginia Vanessa, Yusuf MC. Terus bawah kereta ni sambil goyang sepana lagi. Ui, waktu-waktu begini masih lagi membaiki kereta. Rosli Hasni Lee, kasih horn satu kali. Pom-pom-pom Rosli. Cik Ma dari Belis, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Nur Isa, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Marsal Saleh yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Baik, buat pemandu-pemandu seluruh Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Siapa laju, saya tengok dalam mangkuk ajaib saya ni, kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Biar anda kena saman. Daripada bayar saman tu, baik belanja saya makan kan. Itu lebih baik. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, luncur terus sampai ke destinasi. Jangan risau, saya ada menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Anda boleh berkaraoke, boleh menyanyi dalam lori, boleh menyanyi dalam bas, boleh menyanyi dalam kereta, atau di mana juga, dalam teksi. Tapi kalau ada penumpang, jangan nyanyi ya. Dalam teksi nyanyi sama dengan saya. Okey, jom terus beribu lagi. Ini dia Spider, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok. Spider dengan Aladdin. Gosok jangan tak gosok. Ada yang tengah gosok periuk tu dekat dapur. Ayuh terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amin Shahab. Search dengan Langit dan Bumi. 12.42 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Ya, ada. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya, Don Alim Syed Alif. Sampai kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir. Oh, ramai yang menyambut hari lahir hari ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Baik, di masa kinilah kita sangat-sangat bimbang sebenarnya. Bimbang mengenai apa? Mengenai buli dalam kalangan generasi muda. Dan isu buli dalam kalangan generasi muda ini sebenarnya bukan lagi perkara yang boleh dianggap sebagai gurauan. Jadi sebaliknya, ancaman serius yang memerlukan keprihatinan dan juga tindakan segera seluruh lapisan masyarakat. Kita sama-sama, ya, memendung buli ini, tahu. Ada sikap segelintir individu yang lebih gairah merakam pula tu. Ini pula dia nampak buli tapi dia rakam. Merakam kejadian buli ataupun kemalangan untuk dijadikan kandungan media sosial berbanding tampil membantu mangsa ataupun menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Jadi orang ramai, masyarakat, seharusnya lah kita bertindak secara bertanggungjawab dengan segera melaporkan kejadian kepada pihak berkaitan seperti polis, Diraja Malaysia ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan, buli ini boleh kita elakkan, tahu, jika masyarakat semua prihatin dan tidak memilih untuk berdiam diri. Dan usaha membenteras buli tidak boleh diletakkan di bahu pihak berkuasa semata-mata. Sebaliknya, memerlukan kerjasama berterusan daripada keluarga, institusi pendidikan dan juga masyarakat. Jadi kita kena peka dengan keadaan sekeliling. Nampak buli depan mata, kita lampurkan terus pada pihak yang berkuasa. Ada rakaman, terus hantar aja pada pihak berkuasa. Siapa pembulinya, biar mereka ditangkap. Oh, suka-suka buli orang je. Dia tak kena dengan keluarga dia. Hari ini dia buli orang, esok lusa orang buli pula keluarga dia, buli adik dia, buli kakak dia. Baru dia tahu, kan, bagaimana sakitnya buli itu. Mana ada lagi geng-geng berhantu ni. Ilin Manjir kata, hai GBH, Nik Mas dah hadir dari Kota Baru. Kita ada Ahmad Nurul Amri, hadir dari Sarawak. Okey, biar-biar Sadung Jaya Samarahan Sarawak. Rosli Daud, Nani Ani. Dia kata, bulan mengambang di langit tinggi, burung hantu masih menemani. Mantap. Anissa Samin, hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor, dengan cuaca panas membahang walaupun dah tengah malam ni. Yelah, nak buat macam mana, kita masuk El Nino, kan? Jadi minum air banyak-banyak. Kadang-kadang tengah-tengah malam berbahang je, kan, nak tidur pun tak selesa. Mak Faiz Haji Ibrahim dari Semanyi hadir. Asna Hasrani, Marsa Saleh, Anak Antun dari Kudat Sabah. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menghiasi ruang udara Nasional FM. Ini dia, daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ ataupun Sofia, menerusi lagunya Orang Timur. Kita semua orang Timur, kan? Jadi orang Timur kena jaga adab, kena ada jaga sopan, sopan santunnya. Lemah lembut kita, tapi dalam lemah lembut itu ada kekerasannya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

bermusim di terik mentari. Tidak sekali

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Bahlul membawa kita ke 1.5 minit pagi di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Terus sekejap je masa berlalu. Embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah. Boleh duduk dekat luar rumah, tapi kena ada berbumbung. Badan kita ni makin lama makin berusia, makin remaja purba. Kadang-kadang bila kena embun sikit je, mulalah sesemua demam, macam-macam lagi. Baik, ini untuk mereka yang berada di negeri Melaka. Orang-orang Melaka, jangan keliru tau. Tarikh 21 Ogos bukan hari kelepasan am bagi Melaka dan tidak disenaraikan dalam jadual hari kelepasan am negeri Melaka tahun 2026. Dan sekaligus tiada ketetapan cuti peristiwa bagi tarikh berkenaan. Kenyataan Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Dato' Salha Salih memaklumkan bahawa penjelasan berkenaan dibuat susulan kekeliruan orang ramai yang mengaitkan 21 Ogos dengan sambutan ataupun pengiktirafan warisan dunia UNESCO di Melaka. Jadi sehubungan dengan itu, semua urusan, urusan pekerjaan, urusan perkhidmatan awam, persekolahan serta aktiviti harian pada Jumaat 21 Ogos adalah berjalan seperti biasa mengikut jadual dan juga ketetapan sedia ada. Jadi tak ada cuti umum. Jangan pandai-pandai nak cuti, asyik nak cuti je. Jadi kerja, kerja, kerja. Geng-geng berhantu, terima kasih hadir Nur Adila. Okey, mereka yang hadir dekat dalam live TikTok. Sarah Muah ke Taiping luncur. Kita ada Muhammad Fikri, Fiza Riza, Idah Khairi juga hadir dari Gold Sand, Linda Rizkula, Lady Heda, Blake Ann, Azma Dini Hanan, Alan Burger, Geni Drive Pinang. Kita ada Nur Azila, Hazli Zabaha, Kori, Caramel Latih, Faisal JB, Kasut Daburu, Abang Lori, Brada Hisham, Virginia Vanessa, Halimah Hamad. Okey, siapa lagi? Nur Cahaya 237. Kita ada Joe LUQ7. Boleh, siapa lagi? Siapa lagi yang hadir bersama-sama dengan saya melaporkan diri? Ramai sebenarnya. Zainab Zakaria juga turut bersama-sama. Saya nampak, saya nampak. Siapa yang hadir saya nampak. InsyaAllah saya nampak, saya keudarakan nama anda. Az Yuan hadir, Asmadi dari Alu Gajah Melaka, rajin bekerja hadir. Oh, mantap, saya suka orang rajin bekerja. Yuan 20. Kita juga ada Askit. Bagi siapa lagi, siapa? Rashidah Haidi. Okey, jom terus berhibur lagi. Hiburan pelbagai rentak sampai pukul 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood, mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Miss Kayu juga terus hadir. Jas Akbar, Kota Kinabalu. Mat Daus, Menghala ke Singapura. Jom, kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita dapat tahu bahawa Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris akan bergabung kembali di satu pentas untuk konsert di bulan Oktober nanti. Menerusi lagu ini, ini lagu tahun 1999, Hati Kama. Lama kita tak layan lagu ini kan. Jom sama-sama kita joget menerusi lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasrangin Buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM.

Paduan suara Udit Narayan bersama dengan Alka Yanik. Ini lagu dalam filem Dil Hai Tum Hara. Muhammad Dil Kasukun membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang bagi tahu saya, bang, Afsal dekat radio tak ada lagu, tak ada suara. Ada beberapa kawasan yang akan, kata orang tu, dijangka berlaku gangguan siaran. Ini disebabkan kerja-kerja codec line up, terutamanya melibatkan DRTM KL dan juga pemancar TM di Gunung Telapak Buruk, Negeri Sembilan, menerusi frekuensi 91.7. Akan ada gangguan siaran. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12 malam hingga 6 pagi. Kemudian di kawasan Johor Bahru dan kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 105.7, juga di frekuensi 96.6 di Melaka, Segamat, Muar dan juga kawasan sekitarnya. Manakala Mersing dan juga kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 90.9, juga di Lembah Kelang menerusi frekuensi 95.3. Jadi untuk alternatif, pendengar boleh mendengar menerusi frekuensi dari pemancar Menara KL kalau berada di sekitar Lembah Kelang, 88.5 MHz FM. Dan para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun MyTV. Banyak kawasan ada gangguan siaran. Kerja-kerja codec line up. Roda Tayar 14, selamat pagi Abang Manis. Dia katanya selamat pagi juga untuk anda. Boy Tobing juga selamat pagi. Abdul Muiz, kita ada Kak Na, Putri Bongsu, Kiyo Kusanagi, Tia Akila, Paimon, Suhana, Tiger Aini, Kerry Baling, ada Jad, katanya on the way ke utara pada waktu ini. Mantap. Mesara Kamariah, Zulhakimi, Sumaihat, kita ada Bam Bam, Nasri Kajar Gogo, Nuraz Zawati, Rita Razi, Nasri, Mizi 85, Rohatun Along 7887, Remy 78, Ikram, Adik Lakostin, Nizam dari Senai, Zarina, Moiti. Siapa lagi? Intan Abdul Kadir. Ramai yang hadir, mantap. Rohani Kemboja, Hanifah Suhaimi, Adnan Yusof dari Tuah Singapura, Lavender Girl, Zajafah, Sabriul Rahman, Hafizah Ibrahim, Kompang Warisan, mantap semua. Jangan lupa mereka yang hadir dekat live TikTok tu, kasih tapping like-nya luncur laju. Nolia Ramli juga hadir, Cik Zah, Tiga Ainul, Zul The Red Warrior QC Pro 2, Chief E hadir. Selamat bertugas geng-geng Pro 2. Salam saya pada geng-geng Pro 2 semua. Saya tahu di sekitar ataupun di seluruh Pro 2 waktu ini sedang mendengarkannya. Patron juga terus hadir, Abdul Muiz, Rinova. Okey. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Selepas 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya untuk lagu-lagu kenangan, ya. Lagu-lagu yang pastinya akan memberikan memberikan kenangan lah. Kenangan itu terimbau, kenangan manis, pahit kita yang pernah kita lalui sepanjang hidup kita, kan. Banyak kenangan yang kita lalui, sama ada ianya manis ataupun pahit, sudah tentu ianya meninggalkan satu pengalaman, satu pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran yang mendewasakan kita, pengajaran yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan pengajaran itu mematangkan fikiran kita. Okay. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati, saya nak mulakan dengan lagu ini. Gemersik Suara Nurul menerusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Tajuk lagunya adalah Cinta Azali. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone

Aziz dengan Langkah Seiringan. Jadi kita terus melangkah seiringan sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi. Jadi kita berada di jam yang ketiga pula untuk Nasional Game Burung Hantu. Pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Baik, dunia semakin berubah. Banyak kenangan-kenangan dulu yang kita tinggalkan. Betul, dulu kalau nak pakai telefon, kita pakai public phone ataupun telefon awam beratur. Kita kena pula yang depan tu, yang tengah telefon tu bergayut dengan awek, bergayut dengan power. Oh, berjam-jam kita tunggu. Dunia semakin berubah, sekarang dah semakin canggih. Masing-masing saya percaya ada telefon bimbit ataupun telefon pintar masing-masing, kan? Kalau dulu kita zaman-zaman nak keluar duit, beratur dekat bank. Ambil nombor, beratur dekat bank, keluarlah duit. Waktu-waktu mula-mula tak ada mesin ATM tau. Betul. Zaman-zaman dulu, tanyalah ayah-ayah kita dulu. Mereka ambil gaji, beratur. Orang kerajaan terutamanya ambil gaji beratur dekat bank. Time musim gaji je penuh bank. Mana-mana bank penuh. Lepas tu nak keluar duit, kita isi apa? Isi borang. Isi borang tu yang kecil tu, kan? Keluar duit berapa ratus? 300. Ada yang tak bawa kad pengenalan. Pakai ya, dulu pakai apa, cap jari tu, warna hitam tu, pakai ink warna hitam, dakwat warna hitam tu, pakai cap jari. Sekarang dah lepas tu timbullah mesin ATM. Mudahlah sikit untuk orang ambil duit. Tapi sekarang ni penggunaan wang tunai kini semakin beralih kepada pembayaran digital. Semuanya di hujung jari, seperti perbankan dalam talian, e-dompet, dan juga QR code ataupun kod QR. Tapi sejauh mana sebenarnya masyarakat kita bersedia menerima perubahan ke arah kehidupan tanpa tunai? Jadi bagaimana pula dengan aspek keselamatan, akses kepada teknologi dan juga golongan yang kurang mahir menggunakan teknologi digital? Dan semua ini kita akan kupaskan menerusi Alpha 2.0 minggu ini. Hari inilah ataupun esok-esok. Jangan lupa dengarkan esok Alpha 2.0, dunia tanpa tunai, bersediakah kita? Alpha 2.0, 10.30 minit pagi. Mesti ramai yang nak dengar, kan? Dunia tanpa tunai. Tapi betul lah, sekarang ni kalau pergi mana-mana pun, mana ada orang bawa tunai? Semuanya pakai QR. Semuanya pakai scan. Tahu-tahu duit dekat dalam bank tinggal habis. Abang Manis masih guna tunai. You, saya masih guna tunai. Saya kan old school. Saya old school. Saya masih lagi guna tunai. Rasa macam macam janggal pula kalau tak guna tunai, kan? Mutiara Radio 5, selamat pagi. Pancung Murai, Adi Puntian juga turut hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Rashidi Abbas, Libra Anglers, ada Asmal 83, Mama Mira, ada Ba'yah. Siapa lagi? IT90, Rasara Rais, Junaida Ilyas, Siti Fatima, Ida Halim, Bunda Sejati, Tok Ye Official, oi, Queen of Smoking, Jamilah Daud, Tok Dasa, Superstar Joe, Azaz Noh, Isah-Isah juga turut bersama-sama, Jun JR, Carol Azli Nizam, Ariana Yana, Asang, Laila, Nur Pining, Alia Cute, ada Ichang, Ati Azuriati, Haja Mel, Ani 83, Rohaliza Yam, ada Cek juga, Muhammad Malut, Farina dari Pulau Pinang melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik cipta Nadia. Lontaran suara juga Nadia. Salam untuk kekasih. Salam untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus layan sampai pukul 6 pagi, bertemankan Nun Alif Zai Alif.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Komposernya adalah Dato' M. Nasir. Eka Matra merasuri lagunya Sentuhan Kecundang. 2.30 minit pagi. Ada yang terimbau kenangan? Aduh, kadang-kadang kenangan tu yang rare tau. Mengimbau kenangan lalu, terdengar lagu-lagu itu mungkin rasa rindu kita pada zaman kanak-kanak, suasana kampung yang tenang kan, serta makanan tradisi dan juga permainan lama yang jarang kita temui pada saat dan ketika ini ya. Kehidupan lama-lama, kalau kita lihatkan kehidupan tahun 80-an, 90-an, suasana kampung dan juga masyarakat dia macam mana, jiran tetangga tu dah dianggap seperti keluarga sendiri. Pintu rumah pula jarang ditutup. Jarang tertutup rapat. Pintu gerbang kampung sentiasa bersih. Petang-petang ada aktiviti berbasikal. Sambil menegur kan. Dekat kampung pun ada kedai kopi. Kedai kopi lama yang menjadi tempat semua bangsa duduk semeja menikmati hidangan. Kuih-muih tradisi zaman dulu seperti koci, lopis, peneram. Minuman klasik dalam botol kaca tebal di kedai runcit kampung. Itu semuanya mengimbau kenangan lah. Kan suasana dulu yang kita rindukan sekarang dah banyak berubah. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Nasir, terima kasih. Selamat pagi Nasir. Ada Man Sudirman juga hadir. Kayak Solo, Official, Ahmad Rizal, Sam dari Simpan Renggam, Zaidi, Sabariah Awang, ada Yusni di Din Taiping, Mohd Fadli, ini Abang Lori di Caltech katanya. Puan SB pun sama, Abang Lori. Kasih hon terus. Gang Rimba, Zagatin, Wan E1, Yarak Boys. Kita ada Hassan 73, Marzu 21, siapa lagi? Hanim Hamzah, Pok Yah Concode pun hadir. Pok Yah Concode, teringat cerita Pok Yah Concode tu kan. Asal usul nama Concode tu. Buat tak faham, Sufi Syah, Abang Seringgit 2, Arif Hazrin, adakah Aiu, Roslina Ibrahim, Azami Abu Bakar, Kudin Arji, Nazal Langkawi, Norizan Deraman. Mr. Prado, salam hadir bang. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah yang hadir. Zailah Rose terus luncur laju. Tepi-tepi lightnya juga di live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang, kita nikmati dan juga layan lagu-lagu terbaik dekat dalam live TikTok juga. Ada juga yang ada akaun TikTok tapi tak pernah masuk ke National FM punya live kan. Sila masuk sekarang. Ada Kak T juga. Terima kasih Kak T. Yo Kalang luncur terus. Luncur sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Ros Arifin. Lontaran suara Fauzan Latif menerusi lagunya Dia. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburuan tu.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Lagu dan lirik ciptaan Adinda Amiro serta Rosyid Somantri iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta kerana orang tua tidak merestui. Dia cinta yang paling sakit apabila dipaksa berpisah. Bukan tak sayang, bukan tak cinta, tapi terpaksa berpisah. Itu yang paling menyakitkan. Mungkin ada ramai yang pernah mengalami peristiwa seumpama ini. Kadang-kadang kenangan itu kita simpan sampai sekarang. Kalau diingatkan, mungkin luka lama boleh berdarah kembali. Tepat jam 3 pagi waktu ini, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zain Alif. Ada berbaki 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama layan lagi lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda. Semuanya lagu kenangan anda. Kita kadang-kadang terimbau kenangan, teringat permainan lama-lama kan. Permainan apa yang anda paling ingat? Kalau saya dulu main guli. Kita main tinting, batu seremban, kita main wow, layang-layang dengan kawan-kawan kan. Tapi yang paling best apabila balik sekolah je, terus terjun parit, tak balik rumah. Sampai rumah, siaplah, rotan telah pun menunggu anda. Rotan telah pun menunggu kita semua. Intan Payung, dia kata selamat pagi GBH. Chef Z dari Nilai Abdul Rahman. Kita ada Ham 2612, Ina, Ita, Mama Mama Ani, Azlina Mansur, Cik Puan, Aini 67, Mus, Mrs. Vario, Bunga Kebangsaan. Putri Delisha, Azfah Ceras. Saya nak tanya geng-geng buruh hantu lah, permainan apa yang anda masih ingat ketika dulu zaman-zaman anda membesar? Ramai yang saya tahu ada pengalaman tu. Kalau dulu kita tengok perempuan, orang wanita, anak-anak perempuan ni, pokok pun dia panjat. Betul, kadang-kadang kita cerita dengan anak-anak kita kan, dulu mak awak tu panjat pokok tau. Anak-anak kita pun tak percaya. Betul ke mak? Mak panjat pokok. Ada yang katanya galah panjang, okey. Ida Kerry katanya belajar motor jatuh dalam lubang. Tujuh kasut. Mar katanya saya pun betul, saya panjat pokok. Panjat pokok rambutan, Lavender Girl, Zirafira. Ya, pokok langsat panjang sampai pucuk, mantap. Itu yang kadang-kadang yang jadi kenangan itu jadi mahal tau. Bukan kerana peristiwa itu, tapi ianya meninggalkan satu kesan dalam hidup kita. Dan kenangan itulah yang paling mahal. Zaila Rose katanya saya panjat pokok manggis. Ada yang kata balik terus berkubang. Sama macam saya tu. Kak As JB, baling selipar, permainan baling selipar. Dan kini semuanya telah pun berubah kan? Berubah. Berubah mengikut arus zaman. Kalau sekarang ni kanak-kanak ataupun anak-anak kita, dia tak ada panjat pokok, tak ada main guli. Semuanya menghadap telefon, main PUBG. Semuanya main permainan dekat dalam talian kan. Kita panggil sebagai e-sport. Dia orang tak merasa macam kita dulu. Itulah kenangan. Okey, terima kasihlah untuk anda yang terus bersama-sama. Mat Daus Kondakondi katanya. Oh, seronok main kondakondi kan. Saya dulu main terjun parit, panjat pokok, main getah. Zero point. Campur dengan budak-budak perempuan. Yang paling best sekali main masak-masak, main pondok-pondok, main kawin-kawin kan. Awak jadi mak, saya jadi bapa, yang kawan kita jadi anak. Oi. Jom terus lagi, kita imbau kenangan lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik Luman S,
Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Terus layan, terus dengarkan Dasar Gemburan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Butan Roka Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ya, mana mungkin kita lupakan kenangan, sebab kenangan akan terus segar hidup dalam diri kita. Kenangan akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Macam-macam kenangan yang kita lalui, ya. 3.32 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Saya nak kongsi sedikit mengenai kadar pengangguran lah, ya. Kadar pengangguran pada tahun 2026 kekal 3.0%, seperti bulan sebelumnya, dan juga mencatatkan sebanyak 517,800 penganggur menurut statistik tenaga buruh bagi Jun 2026 dan juga suku tahun kedua 2026 yang diterbitkan semalam. Jadi Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan bilangan penduduk bekerja pada Jun lepas meningkat 0.01% kepada 16.83 juta orang, manakala bilangan penganggur meningkat kepada 513,000 kepada 517,000 orang, naik sebanyak 0.9% bulan ke bulan, ya. Tapi kadang-kadang, ya, pada saya lah, pada saya, anak-anak zaman sekarang ni memilih kerja, tau. Sementara nak dapatkan kerja yang sesuai dengan kelulusan tu, kerjalah apa saja asalkan ianya halal. Betul, saya sering katakan kepada anak-anak saya, pergilah kerja, cuci pinggan mangkuk dekat kedai pun tak apa. Abah dulu pernah cuci pinggan mangkuk dekat kantin kilang. Abah pernah kerja kilang sebelum abah bergelar penyampai radio, tau. Macam-macam kerja abah buat. Cuci kereta pun abah buat. Jadi anak-anak kita kadang-kadang malu nak bekerja. Malu. Nampak kawan-kawan kerja kedai makan, nampak kawan-kawan kerja dekat car wash, nampak kawan-kawan kerja dekat mana-mana, kan. Tak perlu malu dengan pekerjaan kita, sebab tak ada siapa yang nak bagi kita makan. Awak kerja apa? Saya kerja pungut sampah, ikut lori sampah. Itu pun satu kemuliaan sebenarnya. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Kalau kita miskin, kita tak ada duit, siapa yang nak bagi kita? Tak ada siapa yang kesiankan kita, kan? Kita saja yang tahu diri kita macam mana. Okey, Man Besi, selamat pagi. Selamat pagi, Man Besi. Syazila Ila, Diamond 85, Nuri, Mona Rahim, Zulaika Azurin, Azlan Nordin, Jaja Kiut, Mael, Iris Chome, Mala Acid, Azman Cik Hassan, Hayati Arifin, ada Kak La, Siti Khalijah, Nagin, Ida, Fear of Invisible, ada Cik Na. Kita ada pejuang tegar juga hadir, Norwati. Katanya teman suami tengah tebar roti canai untuk asrama. Mantap. Roti telur, dua keping untuk abang manis. Atuk Terakis pun hadir, Yasin dari Langkawi, Ati 80, Lina Bunga Felda. Ada juga Diana yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Pak Maon, Q1A. Jom, waktu ini sampai 4 pagi kita beri laluan untuk lagu kenangan juga. Hashtag ni adalah kenangan lalu, tau. Kenangan lalu, menerusi koleksi 80-an, saya nak putarkan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu dalam filem, saya berlupa, tapi lakonan Azhar Sulaiman dan juga Maria Farida. Anita Sarawak menerusi lagunya, Akhirnya Kini Pasti. Lagu ciptaan Mazlan Hamzah, Hamzah, lirik oleh Johan Nawawi. National Game Berhantu terus luncur sampai pukul 6 pagi.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Ben Naden dengan lagunya Stanza Sekeping Hati. Terimbau kenangan lama kan. Betul, kenangan-kenangan lama tu. Kita masih lagi ingat bagaimana kita bergambar dahulu kan. Dulu kita bergambar pakai film tau, pakai Kodak tu. 36 keping. Bergambar punya lah posing cantik-cantik 36 keping tu, yang jadinya bila time cuci 10 keping je yang jadi. Kenangan betul kan. Sekarang dah mudah dah, sekarang zaman digital. Bila ambil gambar tak jadi, kita boleh padam, kita ambil gambar balik kan. Semuanya dah mudah dah sekarang. Jauh betul berbeza dulu dan sekarang. Bayangkan 36 keping satu filem tu, satu Kodak tu. Kita ambil punyalah cantik, posing sana, posing sini kan. Dan tiba-tiba time cuci 10 keping je yang jadi. Dan zaman-zaman tahun 80-an, 90-an, kedai gambar, cuci gambar ni banyak. Di mana-mana pun kita boleh cuci gambar. Sekarang ada lagi ke? Sekarang. Baik, waktu sekarang sudah pun 4:03 minit pagi. Untuk di jam yang kelima nasional yang berhantu. Ini pertemuan hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026. Mungkin ada yang baru bangun tidur. Yang baru bangun tidur tu, okay, bangun, segar-segarkan badan, buat senaman-senaman kecil, bagi darah tu jalan dengan sempurna kan. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula dipendang Kuala Muda, Kota Star, Pokok Sena, Ian dan juga Kubang Pasu sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, Niza. Dia katanya naik ke Kinabalu sampai atas. Dia rolling balik. Oh, aduh, fras kan. Yung Izzah hadir, Oja Lil 1182, ada Nur Aina, Razali, Rosita, Agent White Gluta, Host Marina, Kak Ia, Dia Homes, Intan Meli, Suara. Siapa lagi? Ada Zailan, Kela Hasdi, Kemboja Putih. Ramai yang melaporkan diri, alhamdulillah. Kerana apa yang mereka laporkan diri? Sebab mereka tak tidur lagi, sebab mereka bekerja, bertugas. Yang meniaga pagi pun tengah sibuk memasak, buat kuih, macam-macam lagi. Sambil-sambil saya temani dengan lagu-lagu kenangan kan. Izzat katanya assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ sihat ke tu? Alhamdulillah, syukur. Doakan saya terus sihat ya, sebagaimana saya sering mendoakan anda terus sihat. Apple Tinted, Mr. Well juga turut hadir. Hajan Nur memberikan salam. Itu antara yang hadir di live kita pada waktu ini. Semakin bagi semakin ramai, mantap. Mas Turah katanya buat kuih. Okey, jom waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Dan selepas lagu Bollywood, kita sambung menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasional Game Buruhantu walau di mana jua anda berada. Kerana teman berteman itu, saya sentiasa ada untuk teman berteman di sepanjang saya ke udara bersama dengan anda.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Komposernya Dato' M. Nasir. Positif dengan Rindu Terhenti. Rindu terhenti di saat engkau tidak memerlukanku lagi. Lebih kurang macam gitulah kaedahnya. 4.35 minit pagi. Saya kalau dengarkan lagu positif ni, teringat kepada kawan saya. Nama dia Sam Dizzy, nama dia. Selamat pagi Sam. Hadir juga, hadir menerusi TikTok pada waktu ini. Dan 6979 Cinta Ayu. Ada Kak Liza Batu Lapan, Farid Abdullah, Manja Sinar, Mama Lita Ayi, Gadis Ayu, Mina, Nadira, Nista, Leo Tengah Bungkus Nasi Lemak katanya. Pun nama Merindu Zam 67 juga hadir menerusi TikTok. Baik, kita terus diingatkan lah. Saya juga terus mengingatkan diri saya dan juga diri anda untuk sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang untuk mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ya. Sekaligus sebenarnya memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Jadi kat mana kita nak rujuk untuk cara-cara pemasangan yang betul, panduan yang tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi kalau tak tahu macam mana bendera melintang ke, menegak ke, macam mana nak pasang, muat turun portal Merdeka 360 ataupun pergi ke platform e-book Japan. Jadi tolonglah kita jangan ada isu-isu lagi bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini dilaporkan. Tahun-tahun sudah ada saja pasang bendera terbalik, padahal hari-hari dia tengok dia sengaja ke ataupun tidak tu. Bila kita tanya, bila disoal siasat, katanya tak sengaja, padahal hari-hari dia tengok. So you want dengan Kampung Sungai Boh, Kukup Untian Johor. Mantap, mantap yang hadir. Jadi apapun, kita terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita mahu tunjukkan semangat patriotik dalam negara kita. Tapi semalam saya sempat jugalah pergi meronda-ronda di sekitar Bangsa, di sekitar Damansara. Saya lihat positifnya warga di Kuala Lumpur, terutamanya di premis perniagaan, semuanya dah pasang bendera dah, alhamdulillah. Kita mahukan satu rumah, satu jalur gemilang. Ayuh kita semarakkan semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Terus sambung lagi Menangis Tepi Pujuk Katil menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Din, lirik oleh Man dan juga Ali, Kumpulan Lela. Agak lama kita tak layan lagu ini, agak lama kita tak dengarkan. Tajuk lagu ini adalah Sampai Bila. Sampai bila saya bersiaran? Sampai pukul 6 pagi macam biasa.

persembahan legacy dengan dua jiwa satu hati. Sakit tau dua jiwa satu hati ni. Jadi jangan cari penyakit, biar satu jiwa satu hati. Kalau dua jiwa satu hati, sukar untuk kita berbahagi-bahagikan kasih sayang itu. Sana sayang, sini sayang. Di luah mati mak, ditelan mati bapa. Kalau gitu kita kemam je lah sama-sama ya. Lagu itu membawa kita ke 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Ada yang baru bangun tidur, syukur alhamdulillah. Bangun tidur walau apa pun yang kita lalui hari ini, mudah-mudahan semoga dipermudahkan ya. Jadi selamat pagi. Semangat-semangat pagi. Walaupun pelbagai ujian yang datang melanda kepada kita, jadi sediakan payung sebelum hujan. Ya betul, payung itu takkan boleh menghentikan hujan. Betul, saya tak nafikan. Namun dengan adanya payung, kita boleh melewati hujan. Kalau kita bersabar, memang tak boleh menghentikan ujian. Tetapi kalau kita bersabar, kita boleh melewati ujian dengan hati yang tenang. Dapat? Okey. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan Buda 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka pula tepat jam 6 pagi nanti. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Manakala Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Polis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doa sama-sama segala apa jua ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, juga kebaikan yang kita lakukan. Jadi terus lakukan kebaikan, meskipun kebaikan yang kita lakukan itu dikata orang kan. Orang ni macam-macam je. Buat baik salah, tak buat baik salah, buat jahat terus dikata, buat baik pun dikata juga. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata, kita terus lakukan kebaikan sebab yang menilainya bukan mereka, yang menilainya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kebaikan itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal dan amalan kita. Raudah akan ke udara 5.15 minit pagi seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuknya Hidup Bersaudara. Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhu Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya. 5.15 minit pagi. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu yang yang boleh memberikan kedamaian dalam jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM, bertemankan Nasional Game Berhantu. Baik, di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada kumpulan Iklim, Di Pintu Mahligai. Di manakah pintu mahligai yang kita dambarkan, yang kita mahukan? Sudah tentunya pintu mahligai itu adalah di syurganya Allah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

anggota Muslim yang lain. Tak boleh jatuhkan maruah Muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halai. Haram. Tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halai je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau, tak ada malu, tak ada segan. Macam mana kita ni, kulit muka apa yang kita pakai? Maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang Muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain. Jadi bagaimana kita nak menanam rasa persaudaraan ini? Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang. Jarang hadis-hadis nak beri panjang petrani ini, selalu pendek kan. Tapi dalam bab ni Nabi tekankan sungguh-sungguh. Sebab kerana pembinaan negara itu nak mempacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara setelah Nabi hijrah. Khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan, tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan, hijrah itu perpaduan, hijrah itu sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah, kena hormat apa yang ada di dalam Madinah, budayanya, bahasanya, kedudukan mereka sebagai ahli bumi di situ, penduduk di situ. Orang-orang Muhajirin reti buat perangai, tak melebih, tak melampau, tak diberikan betih nak paha, beri paha nak kepala. Tidak, Muhajirin tak buat perangai macam tu. Dia tahu, sedar diri, tahu diri dia, dia tak melangkah lebih daripada tu. Jadi mereka hidup dalam harmoni, berkasih sayang, sehinggakan Nabi berjaya menyatu padukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu, dia kata. Orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini, manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni, manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni, lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik. Tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan genetik. Jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni. Artinya
Kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk seronok mentakzim.

mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan. Maka kita dapat ambil daripada hadis ni, artinya penghalang kepada persaudaraan dalam hadis bagi tahu kepada kita sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, tipu, apa nama, kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, sikap benci membenci, ha, itu semua duduk dalam hati sanubari kita. Semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan boleh bersaudara. Ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Ha, jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita, seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya qalbu. Itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji, yang ketiga, kita jelmakan sifat-sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, ha? Itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut baju bah, kepiah, serban, tapi bercakap tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi, tulis nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang, londeh tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia, nampak pakai serban, pakai jubah, tapi bila tengok komen, tak mencerminkan apa yang Nabi suruh.
yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita. Allahumma

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia!
5: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
6: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
5: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Semua lagu ciptaan Awang BBR, lirik oleh Aisami Shahab dan Masutra dengan Ashik, membawa kita ke 5.43 waktu ini. Saya hampir sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda, sebab pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan untuk Nasional Pagi pula. Tiga suara akan bersama dengan anda, bersama-sama untuk berkongsi dengan anda pelbagai maklumat yang sahih, juga akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur sepanjang pertemuan 6 pagi hingga 10 pagi nanti ya. Jadi terima kasih juga anda yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, walau di mana jua anda berada. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan dan juga Kuala Muda. Seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Kerian dan Larut Matang sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan di awal pagi ini oleh Met Malaysia. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja tu, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah bersiap-siap dah bang. Dah siap dah ni bang nak pergi ke tempat kerja ni. Okey, mantap. Teruskan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jadi yang paling penting, jangan laju-laju. Pagi-pagi bawa kereta, bawa motor, jangan laju-laju. Ikut peraturan yang menunggang motosikal, jangan selit sana, selit sini. Takut nanti terselit terus kan. Betul, pagi-pagi saya cukup takut tu dengan penunggang-penunggang motosikal sekarang ni. Dia suka-suka selit sana, selit sini. Yalah, mentang-mentang dia kecil kan, dia boleh menyelit-nyelit sana, tapi jangan terlalu selit-selit pula. Nanti terselit pula. Berapa ramai yang dah terselit bawah lori tu, berapa ramai yang dah terselit ataupun terhimpit dengan kereta. Ya, penunggang motosikal ni ibarat macam timun. Dia langgar durian dia, apa dia teruk, durian langgar dia pun teruk. Jadi semoga selamat sampai, sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut di atas jalan raya. Baik, buat anda semua, terima kasih banyak-banyak yang di live TikTok, yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Terima kasih banyak-banyak kerana terus teman-teman melaporkan diri, sentiasa melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, jangan lupa dengarkan RTM di seluruh negara, kerana RTM di seluruh negara akan berfungsi seperti biasa, akan ke udara seperti, seperti biasa. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam saja. 6 pagi saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama dengan anda, untuk berkongsi dengan anda serta segmen-segmen yang menarik di awal pagi. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita tunjukkan semangat patriotik kita. Kita tunjukkan semangat cintakan kepada Malaysia, tanah air Malaysia, bumi yang berdaulat. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang di rumah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Di premis perniagaan, di kenderaan, di mana saja. Kita tunjukkan semarak semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Dan seperti biasa juga, sebelum saya mengundurkan diri, kata-kata saya nak berkongsi dengan anda mengenai kata-kata inilah. Kita ini manusia berasal dari tanah. Makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, kita juga akan kembali ke tanah. Tetapi kenapa masih lagi bersifat langit? Tanya pada diri kita, kenapa masih lagi bersifat langit? Kalau sayang, hargai. Kalau benci, kita maafkan. Kalau diterima, kita manfaatkan. Kalau dikhianati, kita doakan. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi semua
2: Okey, selamat pagi semua. Alhamdulillah, kembali lagi Tiga Suara di sini.
1: Betul.
2: Hari ini dah pun memasuki hari Selasa. 12 hari dah kita di bulan Ogos ni.
1: Alhamdulillah.
2: Cepat betul masa berlalu.
1: Okey, hari Rabu Rabu dah
2: Razif. Subhanallah, ya. Rasa bau macam semalam je hari
1: Senin. Kalau semalam awak kena giliran lagi esok buat wahan ni.
2: Allahuakbar.
1: Okey, ini hari Rabu, 28 Safar, 1448 Hijrah.
2: Okey, okey. Okay.
1: 6:01 minit pagi tadi dah azan subuh.
2: Baik.
1: Okey, jadi boleh bersiap sedialah untuk nak solat, nak pergi kerja, tak nak pergi sekolah. Hati-hati
2: Betul tu. Jadi anda semua bersyukurlah kepada Allah semua untuk kita teruskan berdoa.
1: InsyaAllah.
2: Untuk kita dimudahkan rezeki.
1: Amin.
2: Diberikan kelapangan.
1: Amin.
2: Dipermudahkan urusan lah untuk hari ini ni.
1: InsyaAllah.
2: Macam-macam punya nak buat. Ada nak ambil gambar lah.
1: Oh, photoshoot.
2: Macam-macam.
1: Jadi apapun, selamat menunaikan solat fardu subuh. Mm-hmm. Boleh sharekan FB Live kita Tiga Suara. Solid, Diana juga Nazri, okay?
2: InsyaAllah.
1: Baik, jom Dayan Trisha jatuh.
2: Terus layan
1: Nasional Pagi.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pagi anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, kembali untuk bagi tiga suara Sonic Dia dan juga Nazri yang dah share di FB Live kita. Terima kasih Aniza Samin, Nur Isa, Aziz Muhammad Tahir. Dia tanya, semua okey kecil?
2: Okey, Kak Aziz, semuanya baik-baik belaka,
1: InsyaAllah, amin.
2: Terima kasih untuk LB Yana, Rosli Yana, Abang Gemas, selamat pagi.
1: Okey, Alhamdulillah.
2: Wina Atrisha, selamat pagi Wina.
1: Ahmad Daniel, Bos Cepus pun dah masuk, okay. Terima kasih Bos.
2: Good morning.
1: Okey, Kak Mufendi, Mokju, selamat pagi semua eh.
2: Okey. Ini okay. Follow, like dan juga share sekarang tau.
1: Cantik.
2: Jom.
1: Sambil anda share, nak cari FB lah kita, cari jadi FB rasmi lah. Okay, pergi dekat Facebook, bagi search tu, cari Nasional FM eh.
2: Semestinya.
1: Okay, jom. Antara info semasa yang terkini juga, ini tentang jendela.
2: Jendela?
1: Untuk fasa 2.
2: Okay.
1: Bukannya jendela tingkat rumah kita, bukan.
2: Dan.
1: Tapi hak ni pelaksanaan teknologi internet satellite terus ke peranti. Okey, mana akan diujilah di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jendela fasa 2 ataupun jalinan digital negara.
2: Betul.
1: Dimaklumkan oleh Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil eh.
2: Okey, dan ada beberapa lokasi yang bersesuaian telah pun dikenal pasti
1: okay.
2: Untuk pelaksanaan proof of concept teknologi direct to device.
1: Okey.
2: Yang mana membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satellite.
1: Okey. Jadi katanya insyaAllah akan melibatkan lebih 300 lokasi lah eh. Dan dimaklumkan juga inisiatif sambungan kabel dasar laut madani Salam
2: okay.
1: Akan jadi pemangkin untuk pembangunan ekonomi digital di Sabah, insyaAllah
2: InsyaAllah. Dan kenapa ianya dilakukan?
1: Kenapa tu?
2: Untuk penyediaan perkhidmatan internet lebih pantas dan stabil dan juga pemahaman yang baik mengenai penggunaan internet penting ini bagi melekat masyarakat menjadi mangsa penipuan dalam talian.
1: Okey, Alhamdulillah. Jadi ini antara salah satu inisiatif lah. Moga berjalan lancar dan sekaligus bagi manfaat untuk rakyat di Sabah, insyaAllah eh.
2: InsyaAllah, syukur.
1: Okey, kejap lagi ada info sihat menyusul.
2: Okey.
1: Kita nak layan dululah. Ada Naim Daniel, ada Bunga, Niji, Ara Johari, Sarah Syairi.
2: Banyak. Awal dah bangun lagi orang eh.
1: Tahu tak apa, bangun awal. Kita dah kau tim vibe-nya. Okey, jom Naim Daniel, adakah kau menungguku?
2: Baik.
1: Nasional.
2: Pagi.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: aktif dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, kembali bertemankan tiga suara, Dia, Sarit dan juga Nazri.
2: Yeah,
1: jadi selamat pagi sekali lagi untuk anda. Jangan lupa untuk terus saja menonton kami live di Facebook Nasional FM.
2: Betul.
1: Hari ini sangat luar biasa, Rabu 12 Ogos 2026.
2: Yes.
1: Okey, untuk pagi info sihat, kita nak kongsi tentang apa yang perlu kita buat, tindakan semasa kita ketika jerebuk.
2: Ya, betul. Kalau semalam di Lembah Kelang, memang keadaan cuacanya tidak begitu elok. Jadi memang jerebu. Jadi pada pagi ni, tadi awak keluar macam mana dia, Nazri?
1: Saya keluar okey, cuaca okey. Sebab pagi kan, gelap kan.
2: Cuma jadi ini yang kita nak bawakan, apa yang sebenarnya anda harus lakukan ketika jerebu. Okey, tindakan semasanya, anda kena kurangkan aktiviti di luar rumah dan cuba berada di dalam bangunan.
3: Dan seterusnya, ini dia, pakai pelitup muka, face mask yang bersesuaian seperti P100 dan juga N95 jika keluar rumah. Okey. Dan banyakkan minum air kosong lah. Sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, itu betul lah.
1: Okey, kalau dekat rumah ada aircon, ada alat pendingin hawa dan juga penapis udara, air purifier tu ataupun air filter, boleh gunalah. Yang pastinya berkecakapan tinggi di rumah untuk nak tapis partikel-partikel halus. Sebab jerebu ni memang halus lah. Dan juga nak halang kemasukan pencemaran udara dari luar.
2: Dan juga ya, anda kena pastikan udara di dalam rumah, bangunan sentiasa bersih. Jadi anda kena kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok.
3: Dan memandu, gunakan penghawa dingin, pilih mod kitaran udara dalaman. Jangan ambil yang dekat luar tu, kan ada dua mod di situ kan.
1: Betul.
3: Ambil yang dalaman, yang pusing dalam sahaja.
1: Betul.
3: Sebab dekat luar jubu. Okey.
1: Dia macam dalam kereta jugalah. Kalau kita pasang aircon tu kan, dia ada dua, ada luar, ada dalam. Betul. Kan. Okey, lepas tu pastikan basuh muka dan tangan dengan air bersih dan sabun. Kalau kita dah keluar rumah, kita buat aktiviti dekat luar, balik tu macam biasa lah. Kalau boleh wash up, mandi-mandi
2: Kemudian dapat kerawatan di mana-mana fasiliti kesihatan terdekat sekiranya tidak sihat. Jadi hati-hatilah kepada semuanya. Lagi-lagilah yang menghadapi masalah asma ke pernafasan, memang agak sukar lah untuk anda ketika ini.
1: Betul. Okey, nak lagi sihat, kejap lagi kita akan bagi hadiah.
2: Baik.
1: Untuk segmen teka penyampai macam biasa, minuman berhasiat profile dan juga tumbler. Okey.
3: Jom.
1: Baik, jom kita lain dulu Sarah Suhairi dan juga Alfie Zumi. Inilah dia
2: Nasional

0: Okey, itu dia Sarah Zaidi dan juga Hafiz Zumisah lagunya Setia Akhir Hayat.
1: Ya, yeah, betul.
0: Terima kasih yang setia juga bersama dengan tiga suara.
1: Okey, sah juga untuk hari ini. Okay. Sebab kita nak ajak anda untuk terus saja teka siapa yang baca berita radio kita. Jadi macam biasa boleh terus saja ke Facebook.
2: Okey.
0: Standby semua. Ada yang dah masuk kita tak kira. Kita hanya kira ketika isyarat disiarkan saja. Dalam kiraan
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Pernah hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey,
1: baik. Okay. Siapa yang pertama pada pagi ni dia?
0: Yang pertama ialah Nadrin Maher. Dia nak lock Amin Nor Azam.
1: Okey, baik. Okay. Kita dah Rahim Eko nak lock Khairul Azwan Arba. Jamila Uthman nak lock Izamin Nasir. Muhammad Rosman Cik Sok Izamin Nasir. Fiz Mofiz Amin Nor Azam.
2: Okey, kita ada Fik Fahri Nurul Zahira Razilah. Sami Bakar Izamin Nasir. Fatima Albain Nor Rafika.
0: Okey, Rosman nak log Izamil. Kawasaki nak log Oyen. Lepas tu siapa lagi ni? Kak Moon nak log Fazilah Nor Rafika.
1: Okey, baik. Kita ada Jamila Uthman nak log Izamin Nasir. Sawakita AG nak log Amin Nor Azam. Kemudian Muhammad Hal Ali Hanafi Ahmad. Khairul Azwan Arba.
2: Okey, Suhaimi Bakar Izamin Nasir. Wan Sur Dirman Khairul Azwan Arba. Lepas tu kita Hairuni Gani Fazilah Nor Rafika.
0: Okey, Fik kata Nurul Zahira Razilah. Boleh. Suhaimi nak log Izamin Nasir. Fatima nak log Fazila Nor Rafika. Kak Aziz nak log Oyen Siti Nor Diati Zaidi.
1: Okey, baik. Kita ada Nurul Nor Sabrina Khairul Azwan Arba bin Ibrahim nak log Fika. Kak Munfendi Fazila Nor Rafika. Kemudian Muhammad Suami Bakar Izamin Nasir.
2: Okey, Siam Block Farm Izamin Nasir. Kak Aziz Siti Nor Diati Zaidi. Azila pun sama juga, Siti Nor Diati Zaidi.
0: Okey, Hairuni nak log Fazila. Muiz nak log Amin Nor Azam.
2: Okey.
1: Okey, okay, Asrul Syahwat nak log Nurul Zahira Razi. Siam Block Farm Nurul Zahira Razi. Nur Yati Abdul Sharif. Apendi Abdul Karim Izzul Fazilah Nor Rafika.
0: Okey, okay. Syahira nak log Zahira. Zaini Apung Amin Nor Azam. Awak
2: Siti Nor Azam. Saya ambil Oyen.
0: Oyen.
1: Saya dah 2 hari dah Nurul Zahrazi. Saya rasa hari ni bukan dia.
0: Okey.
1: Saya nak lock Fika.
0: Fika
1: Nora Fika.
0: Kalau macam tu saya ambil Zahira.
1: Tapi tak mungkin lah. Tak mungkin lah 3 hari kot.
0: Tak tahu. Tak apalah.
1: Yalah.
2: 3-3 perempuan eh.
0: Tiga-tiga perempuan.
1: Saya Fika. Saya rasa memang Fika hari ni.
0: Okey.
2: Saya ambil Izamil lah. Izamil. Saya ambil Izamil lah.
0: Okey.
1: Awak?
0: Saya ambil Zahira.
1: Tak. Dia dah pernah. Dia pun lagi diupan dia juga bagi-bagi kan.
0: Tapi kan dia perlu kerja keras.
1: Yelah. Okey, baik.
0: Kerja lebih kan.
1: Saya Nor Rafika. Yelah, dia tak ada komitmen juga dengan yelah.
0: Tapi dia dah kaya tau.
1: Dia banyak, dia ada harta kan. Ada company.
0: Ada bisnes. Okey.
1: Baik.
0: Rezeki kawan-kawan kan.
1: Nor Rafika tau.
0: Kita log
1: letak IG story tau.
0: Siapa?
1: Nor Rafika lah.
0: Okey, jom kita kira sama-sama.
1: Baik.
0: Satu, dua, tiga, laka. Baik, jawapannya tepat jam 7 pagi.
1: Baik.
0: Kiranya kita bertiga ni dalam dilema macam lagu ni lah. Nelly dan juga Kelly Rowland.
1: Baik.
0: Inilah dia.
1: Nasional. Baik.

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen

0: kami setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Okay, yeay. Okey, baik. Tiga hari berturut-turut tau. Saya menang Nora Fika. Tahniah untuk awak. Ya, semoga awak berbahagia bersama dengan artis Korea awak tau.
2: Rika ni, dia memang hebat lah dia.
1: Alhamdulillah, rezeki kan.
3: Rezekilah, rezeki. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, rezeki saya untuk minggu ni. Kalau minggu lepas, memang dia nawai. Awak menang tiga kali jugalah.
3: Betul. Apalah, saya santai.
1: Ya Allah, Allahu Akbar. Tapi memang saya, luar biasa.
2: Saya puji Nora Fika lah. Kenapa? Saya pernah dengar dia menyanyi. Memang sedap suara dia. Dia boleh nyanyi lagu ni tau, Kelantan.
3: Abis saya adik suara.
1: Dia orang sana dia. Orang timur. Dia orang Terengganu.
2: Sedap betul suara dia.
3: Masa dia masuk pertandingan tu, saya jadi pengacara tau. Saya je lah beritahu.
1: Yelah, saya pula tak datang pun program tu. Yelah, ada
3: sebab
1: job
3: itu
1: lain.
3: Sebab itu memang Puspa Anita Got Talent. Wanita lah.
1: Menang tak dia?
3: Saya tak ingat lah.
1: Kalah lah tu. Yelah. Okey, baik. Jadi macam biasa, kepada semuanya, kita nak bagikan sebuah tumbler dan juga produk kesihatan di CM Herbs Legacy.
2: Okey.
1: Jadi macam biasa, pemenangnya
2: yaitu
3: yang bertuah ialah
2: Bin Ibrahim.
1: Allah, Bin Ibrahim, macam biasa.
2: Baik.
1: Bin Ibrahim, awak kena hantarkan WhatsApp. WhatsApp alamat rumah awak dekat nombor ini.
2: Okey, dengar betul-betul Bin Ibrahim ya. 013 822-6962.
1: Sekali lah lagi.
2: Boleh. Saya bagi tahu lagi dua kali tau. 013-822-6962.
1: Ya, sebabkan kita tiga orang ulang sekali lagi.
2: Saya dah ulang ni, jangan tanya lagi dekat Facebook tau. Kalau tanya lagi dekat Facebook, saya
3: block. Saya bagi nombor Sony.
2: Okay. 013-822-6962. Okay. 013-822-6962.
1: Allah,
3: nombor tu safe tau. Okay, sampai-sampai anda

0: Okey, Menteri Digital Gopin Singh Dio memaklumkan ia selaras dengan sasaran berkenaan dan mana pelancaran portal rakyat digital baru ini diyakini mampu untuk memastikan rakyat Malaysia bersedia dengan masa depan berteraskan kecerdasan buatan AI.
1: Jadi seringkali kita menyebut tentang AI dengan merujuk kepada infrastruktur. Kita sebut berkenaan pusat data dan sebagainya. Itu semua memang penting, tetapi kita perlu fokus kepada bagaimana untuk membina bakat agar dapat melihat Malaysia menghasilkan penyelesaian AI sendiri.
2: Dan pastinya Malaysia sangat baguslah dari segi pembangunan ekosistem AI yang memerlukan kerjasama banyak pihak untuk bersama-sama seiring dengan kerajaan untuk merealisasikan supaya negara kita jadi negara AI menjelang 2030.
1: Ya, betul. Jadi gunakanlah orang kata kepakaran ini sebaik mungkin demi untuk kemajuan negara kita lah.
2: Sampai tu saya nak ucapkan selamat pagi kepada Mek Ju.
1: Ya, Mek Ju.
2: Saya baru je terima WhatsApp dia ni.
1: Dia
2: saya
1: kata apa?
2: Kita sedang dengar. Buat tiga suara.
0: Boleh Mek Ju.
1: Comel lah Mek Ju ni.
0: Mek Ju pun dekat-dekat dengan Zahira.
2: Apa maksudmu?
0: Apa nanti-nantilah nanti. Kita bagi gitulah dekat-dekat dengan Zahira Razi.
2: Oh, jangan sampai saya call dia.
1: Yalah, Amek Yun. Amek Yu.
0: Amek Yu.
1: Amek Yu dia Allah.
0: Amek Yu Kelantan.
1: Yalah. Salah. Allahuakbar. Semoga berbahagia bersama dengan orang tersayang tau.
2: Amin, insyaAllah.
1: Kalau ada masalah-masalah tu selesai dengan cara yang terbaik lah.
2: InsyaAllah, mudah-mudahan.
1: Awak senyum-senyum kenapa dia?
2: Apa? Sebab awak sebut Mek Yun.
1: Saya pula ni kan pagi-pagi ni.
2: Okay, tahukah anda kejap lagi boleh tengok videonya di FB Live. Dia antara kopi dan susu. Teh tarik pun
1: Allah
2: ada juga.
1: Akbar.
2: Lepas ada banyak hidupan dalam tu. Dan dia sangat-sangat hitam. Boleh tengok lah kita nak pergi ke Brazil kejap lagi.
1: Wow, Brazil
2: Yes, dalam tahukah anda. Tapi kita lain dulu di Fam Supergirls.
1: Inilah dia.

0: Tahukah anda?
1: Okey, tahukah anda? Saya nak bawa terbang ke Brazil.
2: Mari kita jom.
1: Untuk tengoklah ini. Kalau saya tak beranilah nak terjun kat sini. Sebab warna dia menakutkan.
3: Okey, baik. Jadi ini yang terus saja kita bawakan. Boleh terus saja menonton macam biasa di Facebook Nasional FM.
1: Benar?
3: Satu-satunya radio di dunia yang memaparkan video tau. Di dunia tau.
1: Next level.
3: Slay, eh? Sangat luar biasa. Okey, baik. Jadi ini yang kita nak kongsikan. Tahukah anda, ada sungai ni namanya Rio Negro River. Adapun sungai Rio Negro terletak di bandar Manaus, Brazil. Jadi Rio Negro mempunyai air yang sangat hitam pekat seperti air kopi dan bertemu dengan sungai Rio Silmois yang berwarna coklat keruh seperti air teh tarik.
1: Macam berlemuih bunyi dia.
3: Ya, jadi kedua sungai ini mengalir bersebelahan selama beberapa kilometer tau. Dan tidak bercampur warna. Jadi fenomena luar biasa ini dikenali sebagai Meeting of Water atau Encounter Das Quartz.
2: Betul.
1: Bekahak bunyi dia.
3: Sebelum kedua-duanya bergabung membentuk sungai Amazon. Ini dinamakan Meeting of the Water.
1: Meeting of the Water.
2: Awak kan. Lain macam bunyi dia.
3: Meeting of the Water.
2: Mana sungai ni dia ada mesyuarat.
1: Ada mesyuarat.
3: Dia ada meeting.
1: Kalau orang tanya mesyuarat kat mana, I want water. Jadi boleh tengoklah sebab dalam video ni saya gabungkan ada banyak menerusi drone, menerusi dia betul-betul menerusi sungai tu. Lepas tu dekat belah dalam pun ada nampak ombak dia.
3: Ya Allah, cantiknya.
1: Dia rare lah.
3: Kasal bahan ni luar biasa tau.
2: Dia macam apa, minyak tumpah dalam air kan.
1: Betul.
3: Betul, dia macam kalau kita masak curry puff.
2: Karipap apa beza tu? Karipap
3: apa? Itulah colour minyak tu lah.
1: Itu kalau dah 50 kali goreng karipap. Tak tukar-tukar lah.
2: Tak tukar minyak tu.
1: Okey, jadi boleh tengok. Yang mana keistimewaan dia, sungai ni sangat-sangat hitam air dia.
3: Allahuakbar.
1: Yang terbesar di dunia.
3: Hitam betul-betul. Ya,
1: dan sungai ini dianggap sebagai sungai paling luar biasa di Amazon. Selain daripada air dia yang hitam tu, bukan kerana kotor. Baik. Tapi disebabkan bahan organik daripada daun, tumbuhan, haiwan yang mati mereput dan larut dalam air.
2: Allahuakbar. Okey, ceritanya airnya berasid tau secara semula jadi. Dan kali ini juga berkait dengan bahan organik yang terurai dalam kawasan hutan Amazon. Hutan tu kan besar kan.
1: Kita tahu sungai Amazon ni bahaya juga.
2: Bahaya. Okey, dan ada fenomena dua sungai tak mahu bercampur.
3: Allah.
2: Perbezaan suhu, kelajuan aliran dan kandungan sediman menyebabkan sempadan antara kedua-dua air sungai itu nampak sangat jelas.
3: Okey, baik. Jadi di sekitarnya terdapat dunia pulau air tawar.
2: Apa tu?
3: Iaitu Anvil Heinous Archipelago.
2: Apa pula?
3: Salah satu gugusan pulau air tawar terbesar di dunia. Dengan ratusan pulau yang membentuk landscape unique Amazon.
1: Basah dan Nazri kat sebelah.
2: Saya dah pakai baju hujan.
3: Awak kan. Sungai awak dua kan. Sungai Rio Negro ni mempunyai panjang kira-kira 1400 kilometer tau. Dan di sesetengah kawasan kedalamannya boleh mencapai lebih 100 meter.
1: Allahuakbar. Ada bahagian yang saya zoomkan tu, dekat bahagian air yang warna dia macam teh tarik tu kan, coklat kan. Dia ada masa bila orang kata apa, ombak tu sedikit besar ataupun air tu sedikit pasang, dia akan seolah-olah macam kita kacau air dalam cawan. Dia berputar dekat situ, ada pusaran dia. Tapi dia tetap tak bercampur antara warna sungai hitam tu dan juga warna teh tarik. Boleh nampak sangat-sangat berbeza.
2: Dan lebih membezakannya lagi, ada 1,000 spesies ikan termasuk ikan piranha.
3: Allahuakbar, bahaya eh.
2: Ada ikan keli dan pelbagai spesies unik Amazon. Dan katanya lumba-lumba sungai berwarna merah jambu atau pink river dolphin pun ada juga dalam kawasan sungai ini.
1: Betul, tapi Allah dia sangat susah untuk ditemui lah. Dia rare.
3: Jadi memang Pink River Dolphin ni memang suka lah untuk dijumpa lah ya. Sebab itulah saya rasa bahan ni sangat luar biasa. Jadi siapa-siapa tak berkesempatan tengoklah sekarang ni
2: Dia bukan sebab pencemaran tapi bahan organik tu.
1: Bahan organik
2: yang ada dalam air tu kan.
1: Ya, sebab Sungai Amazon ni sangat kaya dengan habitat sangat kaya dengan haiwan yang menjadikan Sungai Amazon sebagai habitat mereka lah.
2: Saya pernah tengok kat sini Dodian, ikan pari sebesar dua buah bas.
1: Ya, betul.
2: Besar ya amat.
1: Sebab kita tengok dalam apa tu cerita yang lelaki
2: National tu meninggal. Saya tengok National Geography.
1: Boleh juga
3: Jadi inilah dia namanya Meeting of the Water. Pertemuan antara dua sungai
1: tapi tak bercampur.
3: Tak bercampur. Mereka macam bergaduh tau.
1: Kalau tengok ada bot tu lalu kan. Sebenarnya dalam bot tu mereka tengah bersantai juga.
3: Ada tengah-tengah tu lah.
1: Kalau siapa-siapa yang berani boleh berenang, siapa yang tak berani
3: janganlah.
1: Sebab ada piranha. Ada lubuk-lubuk piranha.
3: Allahuakbar.
1: Jadi boleh tengok
3: sebab tahu apabila kita tengok
1: dah
3: nak masuk dah lah. Yelah
1: dah 7:30 tak payah sebab
3: sebabnya sebab Allah ciptaan Allah.
1: Ya betul-betul.
3: Allahuakbar.
1: Baru je naik lagu dia. Okay, jom kalau kena gigit piranha, cry me a river lah.
3: Yelah.
1: Meeting apa Sonic?
3: Meeting of the water.
1: Baik, inilah dia.

0: Okay, itu dia Michael Bublé, Cry Me a River.
1: Wow.
0: Kita tengah bercerita tentang sungai di Brazil. Apa Sonic nama dia tadi, Sonic?
2: Meeting with the water. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk respon yang sangat luar biasa.
1: Okay.
2: Macam Asmawi Asmara ni, dia kata saya suka slang Brazil. Sonic fantastic.
0: Okay, cuba sebut lagi sekali, Sonic.
1: Lagi sekali.
2: Mana?
0: Yang kalau meeting of the water tu adalah yang English. Kalau dalam bahasa Brazil tadi apa?
2: Okay, kejap. Awak kalau baca tu komen, saya pula handphone
0: yang
2: pula,
0: macam
2: kan?
0: Awak sampai basah Nazri
1: habis tu
0: sembuh anjir.
1: Apa cepolos apa tu nama
2: awak berdua? Kamu buat tak tahu eh.
0: Okey, apa ni tadi, Najah ML dia kata wah. Warna dia macam kopi dangdut kat Cafe Mid Valley.
2: Ya. Jadi meetings of the water ataupun dalam bahasa Brazil ni encontros das equas. Encontros das equas.
0: Bukan di sini pakcik, di sini ni bongo.
1: Equas tu nama dia tu.
2: Asmawi dia suka slang saya. Nasi tak masuk Mexico. Lagi bombastic bunyinya.
0: Fantastic. Mr. Lova.
2: Awak
1: kan. Habis bunyi tu.
0: Okay, Leona Evelyn Christie dia kata tengok dari jauh macam kopi susu. Itulah saya kata. Macam kopi pun ada, teh tarik pun ada. Tengok sendirilah eh.
1: Betul. Boleh tengok komen-komen yang ada tu. Kak Dayan berkata ini tanda kekuasaan Allah pencipta alam. Allah mencipta sesuatu, kuasa Allah.
0: Betul. Zamila Sulaiman katanya seram juga tengok air warna macam ni. Mula-mula fikir macam-macam, tapi mesti banyak ikan besar-besar. Teringin lah saya nak mancing.
2: Allah sebenarnya apabila saya tengok video ni, saya sangat sebab apabila ada inilah dia kuasa Allah sebenarnya kan. Saya sebab apabila ada Kimi Kamarul ni,
0: dia cakap apalah,
2: dia kata hebat tiga suara, sentiasa menyediakan bahan-bahan yang menarik setiap pagi. Bos naikkan gaji mereka.
0: Saya setuju. Yang ini sebab kuat sikit.
2: Ya Allah, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya kan. Macam nak nangis eh?
1: Macam dia cantik lah naik gaji. Macam kami ni ikut tahun. Setahun RM50.
0: Alhamdulillah, rezeki Nazri.
1: Macam saya naik bulan 11.
0: Rezeki insyaAllah.
2: Saya tidak mementingkan perkara itu.
0: Okey, bolehkah kita ke laporan jauh?
2: Boleh. Saya rasa boleh lah.
0: Nanti jauh pergi pasal gaji ni.
2: Kalau gaji tak habis ni.
0: Okey, jom kita bersama dengan Syafiq Haikal untuk laporan trafik.
2: Silakan.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Di bahagian utara, trafik dilakukan perlahan dari Sipitan Jaya menuju ke arah Perai. Manakala di jambatan Pulau Pinang Pila, trafik dilakukan perlahan dari Perai menuju ke arah Pulau. Di Lembah Kelang, Lebuh Raya Plus, laluan ini sibuk dari Hospital Sungai Buloh menuju ke Bukit Lanjan. Dari Putra Mahkota menuju ke arah Sawville, serta pertahanan trafik juga dilaporkan pada ketika ini di sekitar Plaza Sungai Besi menuju ke arah Pusat Bandar. Di NKVE, perlahan dari Seti Alam ke Shah Alam dan di Plaza Damansara menuju ke Kayu Ara. Di Lebuh Raya Elit, trafik dilaporkan semakin meningkat dari Putrajaya ke Putrahat serta dari USJ ke Seafield. Di Lebuh Raya Gatri pula, laluan ini perlahan dari Bukit Jelutong ke Shah Alam. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik mulai sibuk dari Pucuk Utama ke Pucuk Intan. Dari Pusat Bandar Pucung menuju ke arah PJS, dari Kelang Jaya ke Taman Mega serta dari Penjaring menuju ke Taman Tun Dr. Ismail. Di NTE E10, perlahan dari Pantai Dalam ke Bangsa, dari Kucing Lama ke Plaza Tu Pantai Dalam serta perlahan dari Sami Pramit menuju ke Bulatan Jalan Subang. Di Lebuh Raya Sungai Besi, perlahan dari Salat Selatan menuju ke Pusat Bandar serta dari Plaza Teluk Yu menuju ke Jalan Istana. Di Lebuh Raya Kasas, perlahan dari Bukit Rimau ke Highcom, juga turut perlahan dari sifil ke persembahan kewajipan dan perlahan di antara kewajipan ke Plaza Sunway di kedua-dua arah. Di Max Highway, perlahan dari sifil Kemang ke Bukit Jalil. Dan di Kajangsut pula, trafik dilakukan perlahan pada ketika ini dari Belakang ke Taman Jaya serta dari Sungai Ramai menuju ke arah Hinitan. Di Duke pula, perlahan dari Pecaran Pelangi menuju ke Plaza Sentul Pasar. Di bahagian selatan, di Lebuh Raya Plus, perlahan dari Kempas ke Dato' On dan di Tambak Johor dan di Link Kedua pula, laluan ketika ini dilaporkan sibuk dari Malaysia menuju masuk ke Singapura. Trafik dilaporkan meningkat ekoran waktu puncak pada ketika ini, jadi awasi jarak keselamatan kenderaan anda dan pandu dengan berhati-hati. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi kami di talian 1-800-88-7752 dan ikuti kami di laman X, Facebook, WhatsApp channel dan juga TikTok Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk perkembangan trafik terkini. Sekian laporan trafik dari saya, Syafiq Aikal dari Pusat Pusat Trafik LLM. Kita kembali bersama tiga suara, dia Sonic dan Nazri di Nation FM.

0: Okey.
1: Apa yang tular?
0: Tular ni tentang bakat. Saya cakap semalam.
2: Ya, dia betul.
0: Dua orang ni dia viral. Sebab ya, mereka ni bangsa Cina. Tapi nyanyi lagu Melayu.
2: Allah.
0: Lagu pula bukan biasa-biasa. Lagu galau mah.
2: Nah.
0: Kita bagi dengar sikit boleh ke?
2: Boleh.
0: Okey, ni suara dia.

0: Jodoh kita.
1: Okey, baik. Ini dua orang bakat luar biasa ni berada di negeri Melaka tau.
2: Melaka.
1: Tapi yang hebatnya kita dapatkan suara mereka untuk bersama dengan kami pada pagi ni.
2: Dua-dua ni adik-beradik tau.
1: Berbakatnya.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Morning.
3: Morning.
2: Hi, Jane.
4: Hi, I'm Jane.
2: Hi, Mary.
4: Hi, I'm Mary.
1: Hi, Jane and Mary. Selamat pagi. Allah, awak berdua ni sangat luar biasa tau. Sampai kami ni terpegun tengok suara kedua-duanya. Memang suka menyanyi ke ni, kedua-duanya ni?
4: Dari dulu suka menyanyi lagu ni.
3: Okey. Cuba nak tanya, Jane kakak ke ada apa? Mary kakak ke adik?
4: Jane kakak.
3: Jane kakak.
2: Okey, Jane, sejak bila Jane suka pertama kalilah nyanyi lagu Memori Berkasih?
3: Susah nyanyi lagu tu, Jane.
4: Few years ago, tapi dekat karaoke je, belum open public macam ni.
2: Maksudnya macam mana dalam banyak-banyak lagu Melayu, Jane suka nyanyi lagu ni?
1: Lagu ni Memori Berkasih ni.
4: Jiwang.
3: Itu betul.
2: Jane ingat tak pertama kali Jane perform lagu ni dekat mana?
4: Karaoke.
2: Selain karaoke? Kalau yang open space macam ni?
1: Ataupun ini yang pertamanya?
4: Jongka.
1: Okey, baik. Jane dan juga Mary, macam mana tiba-tiba ni ada menyanyi dekat Jongka Walk ni? Ini pertandingan ke ataupun saja-saja je?
4: Saja je nak nyanyi.
1: Maksudnya boleh datang situ dan menyanyi begitu?
3: Okey, Jane dengan Mary, selain daripada lagu ni, lagu Melayu apa lagi yang selalu awak nyanyikan?
4: Like Mary, dia suka Tiada Lagi.
2: Tiada Lagi.
3: Wow.
1: Tiada Lagi.
3: Mary nyanyi sikit, Mary.
1: Boleh ke kita dengar sikit?
2: Okey, Mary nyanyi lagu Tiada Lagi.
3: Okey, sikit, Mary.
4: Kejap,
3: Okey, boleh.
1: Boleh. Nak tukar baju lah tu.
2: Comel lah.
1: Okey, dah. Dah ready?
4: Okey, dah.
1: 3, 4.

0: Dah boleh nyanyi lagi.
1: Pagi.
2: Suara pagi, ma. Mau tarik pun susah. Belum warming up lagi, ma.
3: Macam mana tiba-tiba suka lagu-lagu Melayu macam ni, Mary dan juga Jen?
0: Tak tahu nak sudah macam bila dengar my uncle suka dengar Malay song, and then we sing Malay song.
2: Wah, uncle pun suka juga dengar lagu-lagu Melayu galau.
0: Dia suka lagu Ellie Kate.
3: Sampai kalah salam cintaku.
1: Siapa nama uncle?
2: Nama uncle siapa?
0: Asyang.
3: Jadi nak tanya Jen dan juga Mary, macam mana Jen Mary ni boleh berbahasa Melayu dengan begitu hebat dan begitu bagus sekali ni?
1: Ada belajar ke?
0: Kita orang memang babanyonya.
3: Patutlah.
2: Okey, kalau Jen selain daripada lagu Memori Berkasih, Jen suka lagu Melayu apa lagi?
0: I A Lot tau.
2: Lagu apa?
1: I A Lot.
2: Banyak lah. Okeylah, kalau macam tu kita suruh nyanyi lagu ni lah, Memori Berkasih, nak duet dengan kakak juga.
3: Boleh ke kita nak dengar saya langsung ni?
1: Sikit je.
0: Boleh.
2: Okey, nak tukar baju juga ke?
3: Nak tukar baju ke?
2: Okey, ready?
0: We start from the bermusim kita bercinta, boleh?
1: Boleh.
2: The stage is yours.
0: Okey.
3: Jadi, kita tampilkan Mary and Jen.

0: itu yang mahal tu.
1: Ya. Yeah. Jen dan juga Mary, ramai yang nak follow ni. Yeah. Macam mana kami nak follow dekat TikTok ke, dekat Instagram ke?
2: Ada tak?
1: Ke?
2: Yeah.
3: Dekat video situ kan ada our name.
1: Okay. Okay. Apa namanya eh?
3: Jen Bodeletti and Mary Too.
0: Okay. Okay. Nanti kita letak dekat situ lah.
2: Boleh, boleh.
0: Okay, Jen, bagilah ucapan sempena dengan Bulan Kebangsaan negara kita ni. Suruh kita kalau gemilang. Semualah.
3: I don't know how to say.
0: Mintalah semua macam okay, Raya Malaysia, kita jom kibar jalur gemilang macam tu.
3: Datang nak cakap segan
1: lah. Ayolah.
2: Okay, kita apa tak apa.
1: Sampai ke mampu menyanyi saja. Yelah.
0: Okay, malu.
3: Semua dah fokus to singing and then I forget to thinking other things.
1: Jen dan juga Mary boleh cakap Cina ke? Ataupun bapa nyonya?
3: Boleh.
1: Okay.
3: So I ajar you all Chinese like
1: boleh.
3: Hari Merdeka.
1: Okay.
0: Boleh.
3: 祝大家国庆快乐。
0: itu maksudnya apa?
1: Selamat Hari Kebangsaan.
3: Selamat Hari Kebangsaan.
0: Okay, thank you.
3: Dengan Hari Kemerdekaan. Thank you.
1: Thank you, Mary.
0: Terima kasih tau, Mary Jane. Thank you, Jane. Sampaikan salam dengan keluarga juga.
1: Awak berdua dah popular dah sekarang.
3: Thank you.
0: Okay, dah boleh tukar baju balik.
1: Tukar baju balik lah. Baju kerja lah sudah, ya.
0: Okay, bye-bye.
3: Thank you so much.
0: Welcome. Wow. Okay, jadi saya akan siarkan lagu saya anak Malaysia tu. Kejap lagi.
2: Okay.
0: Kita siarkan lagu ni dulu, eh.
2: Allahu
0: sebab
2: Akbar.
0: Lagu ni 5 minit, panjang sikit lah. Kita siar sekarang. Memori berkasih.
2: Jom.
0: Baik, inilah dia.
2: Nasional.
0: Lagi.

0: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, lagu tu ramai yang terima kenangan. Macam Zura Mariba, dia kata lagu ni memang selalu nyanyi kat karaoke ataupun rumah keluarga sebab best.
2: Okay. Betul lah eh.
3: Elbiana Rosliana Lia ni, dia cakap apa?
2: Dia kata nanti dia nak ajak saya berduet bersama dengannya.
4: Boleh.
1: 3, 4.
4: Lagu apa tu?
2: Awak kan.
1: Cepatlah.
2: Macam mana?
3: Bermusim kita bersama.
2: Awak kan nanti kan?
4: Vibrato.
1: Ya, lagi?
2: Ajar ke kata kena ada vibrato.
3: Cinta.
2: Awak kan.
4: Okey. Okey, baik. Lepas lagi tu kita ada Rosia Safir. Tak pelik orang Cina menyanyikan lagu Melayu.
1: Betul. Kita pun kat Malaysia lagi ada Sukilo.
4: Ada banyak.
1: Ada Daniel.
4: Elizabeth Tan.
2: Macam yang paling menarik juga Rina Niki ni.
1: Betul.
2: Dia boleh menyanyi bahasa Tamil, Hindustan.
1: Macam kita ada lagu Amalina Santesh nyanyi kan.
2: Betul. Itulah hebatnya negara Melayu, kita ni lah eh. Bakat-bakat luar biasa ni, masya-Allah.
1: Okey, lepas entah, tu Dayang Hawa dia kata sedap sebutan yang baju putih tu. Sebiji macam Sonic bila speaker London. Music terus tenggelam bila mereka berdua menyanyi. Cinta. Dia kata tahniah lah eh.
2: Itu sebutan yang menjadi orang kata
4: trademark
2: kepada Jane and Mary.
4: Okey, seterusnya kita ada Azri kata, ya Allah tuanku. Tak sangka orang Baba Nyonya ni memang pandai menyanyi. Memang.
1: Mestilah.
4: Mesti pandai.
1: Okey, Aniza Sami kata, wah, lagu dari arwah Acik Spin dengan Siti Nordiana dapat menyanyikannya dengan fasih bahasa Melayunya dari adik-beradik orang Melaka, bukan senang nak nyanyi.
4: Betul.
2: Jadi alhamdulillah, memang luar biasa. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jangan lupa untuk terus saja follow kedua-dua adik-beradik tersebut lah eh. Sebab mereka memang juga dia kata tadi memang pakciknya pun
1: nyanyi
2: lagu Melayu juga.
4: Betul.
1: Jadi boleh ni lah eh, boleh follow lah. Lepas tu nanti jam ketiga kita ada satu lagi video.
2: Baik.
1: Global. Kita nak imbau kenangan sikit lah.
4: Boleh.
1: Katakan semua peringkat usia memang tipulah tak tengok cerita ni.
4: Tengok.
2: Sebab tau. Sebab apabila saya tengok bahan ni, dia ingat saya kepada arwah ayah saya.
1: Kenapa?
2: Sebab dia memang suka tengok. Tengok cerita ni.
1: Tapi kejap lagi sebab tu boleh. Sebab
2: apa? Yelah,
1: saya nak berita.
2: Sebab lah. Awak berdua kan?
4: Yelah, nak berita.
2: Ketika saya sebab ni lah, awak dia potong mood saya.
4: Kalau tak kita bagi berita, kita sebab nanti lah.
1: Saya sebab nanti ni.
2: Yelah.
1: Dah cukup lah ni.
2: Okey, baik.
1: Kalau lepas ni boleh panjang sikit sebab tu.
2: Yelah.
1: Okey, jom. Lagunya Saya Anak Mereka Malaysia.
4: Nak nangis tau.
1: Tak boleh, tak sempat.
2: Yelah.
1: Saya Anak Malaysia.
2: Inilah dia
1: Nasional Pagi.